0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Persib Bandung resmi meminjamkan Ramon Tangki ke Chennai

maksimal 11 pemain asing Super League. Lini depan kini mengandalkan Balsa Sekuli. Pelatih Igor Toli belum memprioritaskan pemain baru dan fokus memaksimalkan skuad yang ada sambil menanti pemulihan beberapa pemain yang cedera. Harga tiket masuk rumah pengabdi setan di Pangalengan hingga Rp600.000 untuk wisatawan asing yang membuat vlog masih ramai diperbincangkan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Budianto Ardiansyah menilai pemberlakuan tarif seperti itu tidak bisa dibenarkan. Ia menilai pengelola destinasi wisata

0: klub massa untuk menciptakan kerusuhan. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih asik. Kita masuk sekarang di interval kedua nih. Pastinya Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga dong barengan sama Biolis Invita Hani. Satu buat ibu-ibu nih yang lagi masak, caranya buat si Dede nanti ini apa namanya buat makan sarapan pagi. Tapi cen aku teh bingung ya masak apa ya, soalnya si dedenya nggak tahu nih lagi nggak nafsu makan kayaknya dari kemarin caranya gitu sayang. Di huapan teh meni asa dilepeh deui, abi mah meni nyeri hate, meni asa hayang curik, cenah maratan langit. Udah masak deh enak-enak, si dedenya nggak mau makan. Ulu itu teh lagi GTM meren sayang ya. Mending coba aja ya kasih yang namanya Biolis Invita Hani ya, dengan madu asli pastinya, dan juga ekstrak ikan gabus, dan juga ada juga ekstrak temulawak pastinya untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga gak gampang sakit ya wargi ya. Udah gitu plus juga ditambah lagi dengan si dede tuh, jadi nanti biar lebih gemoy karena jadi rewok cena makannya gitu ya. Langsung aja dapetin Biolis Invita Haninya di apotek-apotek terdekat atau juga di e-commerce atau juga di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolis Invita Hani, tentu Biolis vitaminku. Yang sudah bergabung atau juga yang dari tadi masih pantengin Radio Dahlia, terima kasih. Aku mah cenah tara pernah di punah-pindah, apalagi tara pernah di hurung parem radionya. Iya bagus dong, biar enggak gancang rusak radionya ya, di sini aja di Radio Dahlia ya sayang. Yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Yang sudah bergabung juga lewat live TikTok Dahlia, ada sama siapa nih? Ada Yvonne Cibangkong, selamat pagi. Ada juga Ima, hai. Ada juga Abi ngiringannya, AA boleh dong, Ria Juaria. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Ada Mamah Pipit alias Kustini. Kustini lagi apa Kustini? Tehnai Cibadoyo juga hadir. Udah gitu Mami, selamat pagi. Cenanya lagi aktivitas di dapur sambil pantengin Radio Dahlia biar sambil goyang. Boleh dong Mami ya. Sambil goyang sayang sampai bawah. Entok ketang tong sampai handap nanti katelnya besi murak ya sayang ya. Semangat Mami. Ada juga sama siapa nih? Ara dari Cibuntu, selamat pagi. Ada Ibu Hajah Aning juga hadir. Ada Bos Sukari, selamat pagi dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Lagi pantengin Radio Dahlia katanya. Azik. Udah gitu sama siapa nih? Aris Komar, Rigoyang juga seyeng. Ada Kang Rahmat, Gunung Puntang. Ada si Acek juga hadir. Ada Gora, selamat pagi. Amih aja, lagi masak juga katanya sambil pantengin Radio Dahlia. Oke. Ada Mama Atik dari Cijerah, anu paling gelis. Cenanya, halo Mama Atik. Satu titik, dua koma. Mama Atik, siapa yang punya? Ya, salah kina. Kang Aman Abadi Jatinangor, selamat pagi. Sama Mama Sri Dayakolot, satu nung sudah pantengin Radio Dahlia. Teh Ani, baso tanjakan, seke honje. Ada juga Nenek Ica hadir dari Banjaran. Teh Erna Cipagalogirang, Pooneng Katapang. Udah gitu ada sama Mama Elda dari Ujung Berung, selamat pagi ya mamaku. Ada IRB juga hadir, Cena Erlan. Hoyong jang jawokan lah, ameto tunu ah. Menikku rumah ke jang jawokan segala, karya besi kapeng peongan ah. Kau yuk, engkau besi cang bulan 14 IRB. Kang Ujang, Pecai, Jamali Cianjur, sama Teh Ane Cikalong Hilir, hatunung sudah pantengin. Neng Yolang KBB hadir. Udah gitu sama Duo Ai di Cipanas, Cianjur, Kang Lukman Pasar Baros. Ada juga orang Jambatan Opat hadir. Abima pantengin Dahliana sambil ke Kerok Kalapa. Cenah ulo, jantian semangat tiap hari nate sambil pantengin Radio Dahlia unggal isuk-isuk. Ulo, resepnya ima Bandar Kalapa, Papa Arjun. Hatunungnya sing lancar terus iunya usahananya. Ngagolontor rezekina ya, seperti air jam-jam yang tidak pernah berhenti mengalir ya sayang. Dari Majalaya Teh Asriani sama Baso Kak Jojo. Selamat pagi ya, kita goyang lagi semuanya di sini barengan sama Erlan Magatru asli Molaya Pituduhan. Wani diriungkeun, perung ah, go go go. Goyang.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus, oh. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Bagi Delia sekarang tuh zamannya indis ekonomi gitu ya. Jadi mau kerja tuh apapun itu yang penting harus kita punya niat, usaha dan juga doa ya sayang ya. Tapi ada seorang pengemudi ojek online nih wargi yang menjadi korban pengeroyokan 3 pemuda di Jalan Otista menuju Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung hari Selasa dini hari sekitar pukul 1 malam nih. Aduh. Jadi niatnya tuh pengen cari cuan, pengen cari uang dengan menjadi ojek online ya. Tapi memang ada waspada pisan sehingga enak penting-penting teh sok aya we nya heeh. Penting-penting teh di Bandung teh sok aya we teh pararogoh teh kitu nya. Jadi memang hari Selasa kemarin tuh di jam 1 malam tuh ya, ada ojek online yang dikeroyok sama 3 pemuda ya. Jadi kejadiannya tuh bermula saat ojek tersebut membawa penumpang dari Otista menuju ke Jenderal Sudirman. Nah, pas perempatan arah dari driver itu ya, arah dari driver ojol tersebut lampunya tuh hijau dan pas driver ojol maju. Ini tuh dari daerah lain tiba-tiba ada motor yang nerobos. Jadi ya si ojol itu benar karena kan lagi hijau kan lampu merahnya ya. Udah gitu yang kedua kendaraan itu hampir bertabrakan dan driver ojolnya tuh refleks langsung bilang gini, "Cina. Oh, cina. Eta lampu hijau, oi cina. Di situ lampu merah gitu kan. Ya refleks aja begitu." Dan si pelaku itu tuh enggak terima ya, disentak sama driver ojol dan akhirnya pelaku itu sama temannya melakukan pemukulan kepada driver ojol tersebut. Ulah. Dan terus dilerai nih sama warga nih wargi. Para pelaku juga sempat diamuk massa ya. Dalam peristiwa tersebut polisi mengamankan 3 orang pelaku, yaitu orang-orang yang tadi nerobos lampu merah dan melakukan pengeroyokan ke bapak ojol. Meni nasinya udah salah nastung lagi. Suka kesel aku manya, suka pengen nyubit cina. Nyubit apanya? Nyubit genggerongnya. Udah salah tapi ngotot. Udah gitu nasteng. Ya kalau salah tuh minta maaf. Ya aduh maafin. Kalau enggak ya kalau enggak kelihatan ya bilang maaf aja. Ya mah malah nasteng gitu. Ciga namanya nya. Ciga nama meren iya jiwa-jiwa reman eta mah gitu sayang ya. Jadi kasihan bapak ojolnya ya, usianya tuh 61 tahun wargi, udah mah kaget mau tabrakan gara-gara pelaku nerobos. Ya ditambah lagi kena pukulan juga udah dikeroyok sama 3 orang tersebut ya. Yang salah yang lebih galak sekarang mah ya, untung para pelaku udah diamankan ya. Kadea tong kitunya sayangnya lamun salah teh meta hampura. Emang deh jalan mah sekarang tehnya lamun urangna kudu tarapti. Kitanya yang udah waspada, orang lain yang gak waspada malah nenggar kita. Kitanya yang gak waspada, kitanya yang nenggar batur. Serba salah, tapi yang penting sekarang apa coba? Doa dan restu ya sayang. Dari rumah minta doa dulu, restu dulu. Cigana si bapana doana tarik ya, ku pamajikana ujung ku budakna. Jadi disalametkeun kitunya heeh. Tah kalau warga Dahlia bagaimana? Kalau mau pergi kerja itu suka bilang dulu enggak ke mama? Atau ke istri, atau ke anak, atau ke suami, bilang dulu enggak. Saya minta restu dulu biar disertai doa, pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat ya. Dan tidak ada manusia-manusia yang picacapekeun siga tilu orang tadi, coy.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Asik, sok atuh gerak mam heula sayang tong poho nganggo sambel cenah ah teu wakat waya kieu mah pagi-pagi masa udah disamelin nanti bisa nyalingit. Ya enggak apa-apa tuh sedikit aja sacowel dua cowel atuh aat cenah gitu. Ya lagi makan sarapan, selamat pagi ya. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia. Apalagi sekarang ceritanya ada yang lagi baru waruh-waruh sayang. Udah nganterin sekolah, tadi pagi-pagi dari subuh udah masak ya. Sekarang mah saatnya mamah nangunyar. Bade eta cenah bade nyeuseuh abimanya. Mumpung ieu panon poena cigana poe ieu rada ereng-erengan ya. Lumayan lah jadi gancang tuus cenanya gitu. Semangat ya ini para ini cenanya para mamah-mamah. Buat akang-akang juga semangat dong ya, lagi usaha, ya lagi kerja, atau mungkin sekarang aanya lagi baru bangun cenah gitu. Sok buru sambil ngopi dulu ya ditemenin sama Radio Dahlia ya. Enoy Enoy selamat pagi digoyang katanya buat semua warga Dahlia. Kang Asep Dapota juga hadir. Ada Mama Fajar di Katapang, halo. Ada Ana Siti Pang Hegar juga lagi goyang nih Erlan katanya asik. Udah gitu sama Uman Foto Jatinangor, Mama Aji juga hadir. Ibu Memes, ada Ibu Enjoy juga Parawan Ujung Berung, selamat pagi Bu Enjoy. A Samsu hadir juga, ada Mama Merlin juga sambil kekejek pantengin Erlan katanya. Siap, semangat ya Mama Merlin. Ada Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Ya, lagi ngajolo godor, cenah. Apa tuh ngajolo godor? Ada Teh Ati Batu Lawang, Ciwidey. Mama Lilis dari Ciwidey juga hadir. Ya, ini resep nih seueur orang Ciwidey. Ya, orang Ciwidey keur paranen stroberi, ayeuna. Oh, luar biasa. Ada lagi sama siapa nih? Ada Detri, selamat pagi. Iya Ami, hati-hati di jalan nih katanya mau mana nih? Mau nganterin jajab dulu sakwala, ceritanya siap Ami aja. Mama Parida Cipada Setengah sama Kang Wahyu dari Babakan Baru, Acong TKI juga hadir ya. Resepsi Sandi sesoreang, Bunda Yansu juga pantenginnya 25 jam non-stop. Tayang. The Chow di Konveksi Holis. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja ya. Siap dong. Nanti dibaca lagi sekarang yang pengen on air boleh teleponan sayang. Poporo-poro lagi ya. Passwordnya seperti biasa dong. Kopi dan Nur Dahlia bersama Biolis Sinvi Tahani.
1: Bantu Biolis Sinvi Tahani.
0: Tayang.
1: Tayang.
0: Lagi di mana yo tayang? Di hatiku, coba aku ilik dulu. Wah, kenapa masih kosong? Masih kosong molongpong ini. Udah masih kosong ini molongpong hati aku. Wah, bagaimana kumaha ini?
1: Lainnya temuat
0: ya, Nak. Iya, temuatnya. Itu orang mana tuh ya, yuk?
1: Binjirin.
0: Orang mana? Binjirin. Oh, ini Binjirin sama Ciilis. Ciilis, apa kabar Ciilis?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Ciilis, atunya mana Ciilis? Aku kan binjirin. Udah ngopi belum?
1: Belum, atuh.
0: Iya, atuh.
1: Sekarang mah,
0: libur
1: dulu.
0: Oh, libur dulu, cenah. Lagi puasa, ya?
1: Oh, nanti
0: we
1: adan maghrib baru.
0: Oh, gitu. Lagi puasaan ya. Saha, Ciilis?
1: Puasaan diri sendiri,
0: atuh. Oh, puasaan diri sendiri, ya bagus, atuh. Sok, atuh. Ya, kita ngagoyang dulu, atuhnya, Ciilis. Cikan dari Banjaran, 1, 2, 3, go!

0: Jujur.
1: Hey, nggak goyang buat siapa aja saya.
0: Nggak goyang buat Cet Era, saya selalu seperti banyak jobnya.
1: Kata amin.
0: Orang masing-masing banyak kebobohnya.
1: Oh, taya.
0: Henry, Teh Dena, Mama Sri, Bunda Yanse, Ima Cimoha, Ponti, Eni Kataka, Budede Konfeksi, Mak Eha, Andin, Nia Banjaran, Tehyati Bonita, Isugi, Buwarpan,
1: iya.
0: Sandi, Danu, Wauci, Umi Lila, Umi Yuna, Mama Pista, Santi Kopo, terus Teh Ani Baso, Teh Esa Kaca Piring, Mama Bayur, ini Gotik, Mama Apep, Kang Sandy, Kang Aibubat, Nui Inoy, terus Sahate itu Teh Isa Ibun,
1: Bukunjo,
0: Ibunda Honde, Bunda Dinda, Nenek Putri, Acong,
1: Abah
0: Iwan, terus Mister Iyus, Kang Nana, Mama Lilis, buat semua warga yang tercinta.
1: Gocennya buat siapa? Gocennya
0: buat selalu deh buat kesayangan sama cintanya Nenek Isa ya.
1: Oke, siap ya. Hatur nuhun Nenek Isa Cokeli. Dari Banjaran Panteng Radio. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi dan Nutalia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu Biolisin Vitaminku.
1: Alah, gening benernya Allah di TikTok teh aya keur ngadodoho on air. Teh Isar. Iya, lamun teh on air teh sok aya rada-rada aya kurang saeutik gitu nya sayangnya.
2: Kurang saganu.
1: Alah saganu. Nya kade atunya besi ieu besi wali leuwnya sayangnya.
2: Kudu. Tadi oke sayang.
1: Heeh, da kudu on air. Lamun teh on air teh sok aya lieuran gitu isuk-isuk teh heeh.
2: Jadi lahir batin karena kira
1: Gusti. Matak tong eta gerak risbangna tong deukeuteung kalau mari sok jadi minang tiga ledug sayang.
2: Karena kusen dia mendeket naoge.
1: Alah karena kusen. Kela tuh sakumaha eta kamar kana kusen deket ka risbang. Oh ya Allah, satunya orang aku yang lawe sayang biar tidak boloho ya. Cikan 1 2 3 go.
2: Hey,
1: itu sudah cek Mama Bilkis, ongko tanggal ngora tapi liur wae, ah cenah. Tenang,
2: temikiran tanggal, anggar weh liur, tengaruh eta tanggal teh.
1: Tengaruh rek tanggal ngora, tanggal kolot, tengaruh.
2: Oh, ada tanggalna, iya harejo kabe.
1: Oh gitu. Resep ah. Aduh, nih resep ah. Tengah tuh gua buat siapa, Teh Isar Ibun.
2: Selalu ya dilaksanakan segalanya buat yang barusan Elis nenek Isa.
1: Betul. Pak
2: Ujiran WRB Kang Genta Pak Iwan Arno Mang Ayi Kang Deden Dagopin Teh Yati Isugi Kang Lukman Ratu Onde Teh Nadora Teh Ngang Kang Nana Teh Unik Nenek Putri Kang Ius Ius

0: itu Teh Elis Kangsu Herman.
1: Alah aduh.
0: Teh Ratna. Teh itu Teh Ani dua nananya. Mama Jidan Tikri. Teh Nilam. Teh Siti Ajinya. Itu lupa Kak Irfan. Teng kemana ada Ewa. Pokoknya semua gue cimbat semua lagi dah lihat tercinta aja.
1: Teh Istar. Ya. Eta Incu ayo nanti ker lagi gak mau makan cenanya.
0: Kunaonnya.
1: Lagi GTM itu teh Zeyeng lamun ayeuna zaman in this economy mah. Heeh, cenah kudu dibere biolisin vitahani ya teh isalnya. Itu teh terbuat dari madu asli jadi enak buat buat si Dede mah ya. Biar nanti rewok lagi si Dede. Biar nanti iya nanti gemoy udah gitu enggak gampang sakit soalnya ada ekstrak ikan gabus sama temulawak juga ya.
0: Iya.
1: Oke, biar makin pintar si Dede tehnya udah ngorondang sekarang. Iya, Incu.
0: Udah
1: akot-akotan. Alah, surser, surser, angin kacang, azak kene. Nggak seonggong-onggong-onggong, atuh.
0: Onggong-onggong-onggong, bari naik kuda-kuda.
1: Oh iya, jangan lupa beli biolisinnya di apotek ya, sayang ya. Di e-commerce online juga ada kalau kamu hoream cengkap ya. Atau di Berno Farm official shopnya juga ada. Pokoknya, biolisin pitahani. Tentu biolisin vitaminku. Panteng radio.
0: Panteng radio. Enak-enak lengkapnya dah lihat tuh ngogo-go-goyang. Sudah.

0: ibu.
1: Ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Bo.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan Dukun. Alam
11: tambah dukun sedang ngobatin pasiennya.
10: Ayu Tinti, Dewi Persik,
12: aku berkandang hanya untuk kamu.
10: Charlie Von Houten setia

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

tinggal ke Bandung dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

0: TJ.
1: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
3: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala baru.
0: By Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Wargi Dahlia.

Pantengin Radio Ledel, terima kasih udah pantengin Radio Dahlia sama Ibu RT Pasco. Hai Bu RT. Ada Neng Aryani juga di Kebon Kauteng, Cikutra juga selamat pagi sambil ngeladangan ya, pantengin terus Radio Dahlia. Oke. Okay. Ada Teh Gita di Garut juga. Hai Ibu Ibu Eha di Lembang, hatur nuhun. Kakek Agus Cibo, Teh Listi Ziran juga di kawasan Padalarang, hatur nuhun ya. Ada Kang Alan Ahmad juga. Hai, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Oh sudah benernya emang ayeuna mah sok kitunya, sayangnya di eta teh cenahnya di jalan raya tehnya sok rada-rada kumahanya. Rada-rada loba nu nastung cenah. Komo lamun abis cenahnya sok lihat anu ngaroko di jalan sabari naik motor, adi digeunggeureukeun teh ngadon molotov cenah heueuh nah kitu. Kitu cigana mah keur tabogaan duit, matak bere duit geura ame seuri. Bere duit ame seuri heueuh ame nyerenge seurina teh kitu nya saya. Ah sudah tong boro mere duit ka batur embung cenah mere duit ka nu teu boga attitude cenah. Au, sabar ibu, sabar bapak. Atunun juga nih sama siapa nih, Kanjeng Mami, ada Teh Denok juga, halo Buah Batu, Ibu Cendani Cimahi, dan juga Bunda Lisna Ratu Onde, atunun sudah pantengin Erlan ya. Yaudah deh kalau gitu abis ini jangan kemana-mana, ada Putri Berbi di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit ya sayang, barengan sama Biolisin Vitahani. Ingat ya, kalau si Dede lagi rewel, susah banget dikasih makan, dihuapan teh, mandi dilepehin lagi aja, lagi GTM cenah. Yaudah kasih rutin aja yang namanya Biolisin Vitahani, enak kok buat si Dede ya, biar nanti gemoy lagi dan juga biar gak gampang sakit. Oke, okay? Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah, go, go, go, goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

nyerah tak gitu biasa namanya sok macet wae. Eh wargi pan ayeuna teh geus aya ieu proyek BRT teh ya geningannya. Ini sudah dimulai wargi Dahlia sejak pekan ketiga bulan Agustus 2026 wargi ya. Dan baru bisa dijalankan setelah memberikan kompensasi bagi 115 pedagang wargi Dahlia di Terminal Cicaheumnya. Soalnya kan emang di Terminal Cicaheum nu dagangna loba pisan wargi Dahlia ya. PKL meminta kompensasi cenanya, alhamdulillah sudah diberikan. Jadi sekarang sudah mulai dilanjutkan kembali wargi. Tapi tidak hanya di Terminal Cicaheum ya yang dilakukan pembongkaran wargi Dahlia. Soalnya kan pembongkaran di Terminal Cicaheum oke memang berpengaruhnya terhadap angkot. Kan lobatan angkot-angkot anu ngetem didinya, terminalnya didinya. Benar tuh wargi. Jadi akhirnya sekarang teh loba angkot-angkotnya ngetemna di hareupna cenahnya. Ya lumayan bikin macet kembali atau gitu mah. Tapi ya itu tidak hanya Terminal Cicaheum wargi, soalnya Terminal Antapani oge sudah diproyeksikan melayani 4 trayek utama BRT wargi. Bakal aya Antapani Ciroyom, Antapani Ledeng, Antapani Sarijadi, jeung Antapani Leuwih Panjang wargi Dahlia ya. Denah juga sudah diterapkan setelah proyek BRT ini berjalan ya, alhamdulillah. Jadi memang nanti pintu masuk lama di Terminal Antapani itu wargi Dahlia ya bakal dirubah wargi jadi pintu keluar. Terus pintu keluarnya bakal jadi pintu masuknya jang armada BRT nak. Bakal ditunjang cenah dengan pokoknya mah fasilitas-fasilitasnya bakal alus cenah warginya. Sub oge, aya shelter penumpang cenanya di Terminal Antapani oge wargi Dahlia, meni alus. Dan di Terminal Cicaheum oge kan tadinya ya, sudah ada kompensasi untuk para pedagang termasuk nih di Terminal Antapani wargi Dahlia. Sudah merinci kompensasi yang akan diberikan untuk pedagang-pedagang di Terminal Antapani wargi. Ya semoga wehnya gancang beres wargi Dahlianya proyek BRT teh. Jadi setidaknya bisa

utamanya Alila Angus weh. Ya cantik bener biar nyaman, iya. Soalnya nanti kan bakal ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang bagus, cina bunda sarangnya. Alus kan, udah gitu makan. Kalau kayak gitu makan tidak akan mikir-mikir lagi ya. Mun ada kamana-kamana teh enggak sahaya BRT, jaba ayeuna mah geus ngeunaheun tiis. Jaba murah ongkosna. Raus kacida pasti warga-warga teh milih BRT engke mah warga dalianya.

0: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2000 motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah on.
4: Esnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti 46 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
13: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya

jatuh di tangan Tuhan. Ada lauk cenah. Lain ada londok. Lain.

kabaan hadir. Eta banget nak kunaon. Iya kan keur di challenge ya ku warga Dahlia. Mama Sri hadir, Mama Sri. Ada CRN di Katapang hadir. Aya weh. Aya wae cenah keur nungguan cai ledang. Ah, abi hafal cejoben mah jigana keur masak ayeuna teh nya. Masak soalna boga anu leutik nya anyar deui cenah. Boga nu leutik cenah cantik kana teh keur beuki makan. Jadi masak wae. Ni resepnya kan bae ya. Mengpeng si kecilna sehatnya. Hayang makan wae. Ngarana oge kolot, kadang kolot mah ya warga Dahlia. Kamu nu boga bodak leutik mah pernah merasakan drama ya kan? Drama warga Dahlia, drama si kecilnya. Apa GTM ya, susah makannya, badannya jadi kurus, terus enggak sehat. Ah, pusing deh. Kalau udah kayak gitu wargi, ya pasti liur kan. Nah, makanya dari sekarang wargi mendingan kasih anaknya Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lahap makan, berat badannya juga ideal ya. Orang tua mana coba wargi Dahlia? Yang enggak sedang kalau si anaknya lahap makan terus makin sehat dan makin gemoy, ya kan? Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk mendukung daya tahan tubuhnya makin kuat wargi Dahlia dan gak gampang sakit ya. Wargi bisa langsung beli Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau wargi Dahlia juga bisa beli di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu

0: Makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0813 7311 710. Kang Hendy Firmansyah hadir ya. Jangan kebawa-bawa jeprut sama Teh Putri. Nah, mana tuh Kang Deddy Nelly Suraseri Siga Seri Sero. Naon atuh ah? Nih, naon atuh Deddy ah seteh? Ini yor. Ayo Neng Jubed. Ada Bah Iwan oge hadir. Bah Iwan sehat abah. Magegeng hadir semep ker gadang cenah ieu ker jang meuli kaos Dahlia. Eh. Jadi teh ieu teh nya. Jadi jika nama wargi poe Sabtu isuk poe Sabtu terjadinya kaci biru, nah poe Minggu terjadi kaci biru. Poe Sabtu Putri Barbie bakalan ada di Ciwidey.

Selamat WOTT Akang ya. Selamat pagi. Lagi apa? Pasti kamu lagi ini ya. Lagi surat

macam nasi merah, poin Sabtu, poin Sabtu, poin Sabtu, poin Sabtu. Warga-warga Ciwidey mana suaranya? Poin Sabtu, poin Sabtu, poin Sabtu. Di Kopi Dangdut Dahlia bersama Kadri.

nungguan kabar, nungguan kabar. Ah, terima kasih deh soulmate. Terharu deh. Ah, tadi kecup taku biwer jengkelin. Dikecup ku biwer jengkelin. Wah, merodong. Matak Tommy kikian ke siaran yang Ustadz teh, Tommy. Halo, Pak Ustadz kan surgana, berarti didinya setan. Cibidai irahan yang Sabtu, Sabtu, Sabtu sayang ya, Sabtu. Ada somet, ayo dah somet. Sabtu wargi ya. Hari Sabtu isuk lain, lain Sabtu tahun depan. Sabtu pa isuk, poe Sabtu isuk, enak kan Kamis, Jumat, ta Sabtu, Sabtu, Sabtu. Tanggal 4, tanggal 5.

nama Wargi Dahlia, tungguan aja. Nanti ada informasi dari redaksi ya. Abis soalnya nyahona ukur di Ciwidey hungkul ya. Hari Sabtu Wargi Dahlia dari pagi-pagi. Oke, di antosna.

nanti pemulihan beberapa pemain yang cedera. Harga tiket masuk rumah pengabdi setan di Pangalengan hingga Rp600.000 untuk wisatawan asing yang membuat vlog masih ramai diperbincangkan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Budianto Ardiansyah, menilai pemberlakuan tarif seperti itu tidak bisa dibenarkan. Ia menilai pengelola destinasi wisata

0: Jakarta beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan adanya klaster yang berkaitan dengan pihak yang diduga berperan sebagai penggerak dan penyandang dana. Ada juga klaster berkaitan dengan pihak yang diduga bertugas merekrut massa untuk menciptakan kerusuhan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

karena cinta. Wih, yang pengen ketemu sama Dewi Persik, warga Dahlia bisa langsung daftar. Ya, daftar apa Putri Barbie? Daftar dong, gelegar jalan santai warga Dahlia ya. Bisa langsung daftar sekarang juga wargi. Soalnya naon, soalnya mumpung kaosnya ini ready masih ada ya. Kaosnya kayak gimana sih Putri Barbie nih? Kalau yang lagi ada di TikTok, wargi bisa langsung nonton, bisa langsung dilihat nih ya. Nih kaosnya yang ini nih, yang ada di belakang Putri Barbie nih wargi Dahlia. Ini kaosnya ya, harganya Rp35.000. Sudah dapat satu kaos yang ada di belakang wargi. Terus

puluhan juta rupiah. Jadi buat warga Dahlia yang pengen beli, langsung aja beli ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, wargi. Mulai dari jam 6 pagi, acaranya tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Bergoyang nanti bakalan ada Alam Bah Dukun, bakalan ada Ayu Ting Ting, bakalan ada Dewi Persik, bakalan ada Republik, bakalan ada Charlie Setia Band, dan masih ada lagi.

0: rapat. Aku mau menelpon Margi Dahlia. Siap Naon selebeb, teringat zaman dulu. Salam-salam buat yang jauh di sana. Iya, ayah saya. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Ah, Gusti.
1: Rung
0: Agung.
1: Go ya.
0: Ah, jalmi jap perut aing mah.
1: Saha nu jek teh cini.
0: Eta si ayah keur naon?
1: Si ayah mah keur mamal bae cici.
0: Kada keur ngodok.
1: Itu tadi oge geus putri deui meunkeut.
0: Ning kada ayah keur ngodok, bisi keur ngodok si ayah teh. Keur ngodok taeun.
1: Publik kan tong dipublikkeun.
0: Si ayah mah nya. Ayah keur ngodok taeun nya.
1: Ayah keur ngodok taeun cenah ayah.
0: Nyeneh. Keur ngodok alim sieun. Bunda,
1: eta cek mah ceng Kang Danu cenah eta beungeut jiga naon si Putri jiga papantun.
0: Aduh. Teuing ganeng si Danu. Dedenya teh yang dikawot, dedenya teh cantik nuan air ratu cau tanduk ya lah ya mah cau ambon ya mah teuing cau manuk ya mah cau nu palagi manuk ya
1: ho anu imut anu lemet
0: ah ini tuh kebangetan mun teh ai di naon teh ngaranna teh disebut cau muli tah eta mah heueuh da leutik teh ai mah.
1: Teh ai mah cau jimluk.
0: Cau jimluk teh nu kumaha teu nyaho?
1: Heueun geser na Google cau jimluk nu kumaha
0: teh ai. Heueuh atuh kitu mah ke urang tingali atunya. Lamun teh ai mah ada papentil cau meureunan. Cau pentilna anu karek mucung hul jigana teh.
1: Tapi da ka ieu sih kararayan sih.
0: Iya tapi ya emang. Tai teh si Bunda teh. Lain abi.
1: Udah 2 minggu dari pagi nau teh jauh kene.
0: Boro bunda udah enggak goyang mual.
1: Apa deh?
0: Ayo boro bunda.

0: awarkan.
1: Diawarkan buat Chow Jim Luk, Chow
0: Panta. Ini penasaran aing Chow Jim Luk mau kumaha.

0: gerakan
1: tuh, aja. Cau jimluk teh naon cenah tuh? Ini nanya. Naon cenah jimluk, cau jimluk teh? Datu nyaraho orang itu nyaho cau jimluk teh naon?
0: Ayo harus minta lagu.
1: Lagu kan juga kasih bayar. Ayah iya jang ayah gadis Kalimantan spesialnya.
0: Oh boleh atuh.
1: Gocin.
0: Gocinnya mau buat miswa aku aja.
1: Pandang radio.
0: Pandang radio, pandang dari asik-asik goyangnya kurang ah go go go go ya. Yeah.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Paket Umroh. 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paket.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Nyim sampai ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri.

0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
2: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
9: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
11: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo.
13: Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

Mama Lilis hadir, tinggal bilangin cina ke Kak Adri main ke Mama sebelum ke api. Cina nyangke mamahnya, oh orang kabar-kabari dulu ya. Kalem atuh ya geteing cina jadi nanti tangan sabaraha jadi liur orang teh. Ah nih. Kemana atuh Umi Rio? Teteh hayang nitip salam ke konveksi 4A di Desa Sukamanah Ranca Ekek cina di situ Bondo Jawa Timur. Apa aja boleh ya, jalan Jakarta put antapani cina. Ah, meni resep. Ayah kerma rajian. Salam cina ya buat Wa Abo cina dari Muhammad Arom. Salam dari aku ya dari Bali. Kemana tuh Bali? Dedenya memeran Bunda. Bunda Yangsa, selamat pagi. Bunda Alen di Cinangka, ujung berung hadir. Bunda sehat. Ada Teh Yati di Kopo juga ya. Ayah Neng Aryani hadir putret. Naon yang dikirim-kirim bala-bala sabaki? Sok-sok buru atuh Neng Aryani kirim bala-bala sabaki. Adi Cibiru cenah hayang salam cenah ka mantan. Mantan naon? Mantan majikan waran adiknya. Ayah Jenelis di Sukapura hadir Putri Berbi ya. Mamah Aji juga selamat pagi. Selamat pagi ada Ati Batulowang Ciwidey Kang Lukman di Pasar Baras. Absen sambil nungguin on air cina menihara rese cing sabar ya. Ada Bang Nanar juga di Gunung Asepan. Abah Momo selamat pagi artis Trans 7 Bohai cina cantik cina naya tuh Abah. Cina dipanggil deh. Cani panggil doi. Kata acuk teh putri sanes. Iya hording.

0: Tracker sibuk ya. Abah Joki hadir Cinabut Riberbi. Aku mau angkat telepon dulu, ada siapa nih? Bandar Dangdut Dahlia. Ah, ini hore am aing. Jami Jemperot. Lan, setea. Nih. Hayang turutan, Bung Cici. Masa sih? Dano? Buru? Ya buru atau seri hela? Sekian ugelo
1: kira-kira asup itu nama iya nata lan
0: naon lain lain dari cara kita tajol dipanggil aku nama Jol, karena kita telap dipanggil.
1: Para hadirin.
0: Nyacing sabar atau gitu mah. Boleh dari nggak goyang siap?
1: Siap.
0: Ayo

0: cantik si Tio. Ah.
1: Naon gawe atuh kitu.
0: Lain si Tio. Itu si Tio tinggal ditanyain cenah jalan santai ka sabeula langsung dinyap-nyap cenah. Itu.
1: Ya lelakeane ka sabeula mah ieu.
0: Tong, ieu wae. Tong, ieu wae ogé nu sok ka sabeula tinggal ka dieu heula jadinya Tio. Sadar.

0: naon cau kupluk?
1: Cau jimpluk, cenah naon? Jimluk, jimluk, jimluk.
0: Cau kupluk mah eta anu sami sunatan.
1: Sadar asa teh. Sudah gulo dong.
0: Cau jimpluk mah kitu. Anu cari sunatan, anu masih kan make kupluk.
1: Terus
0: Kang Oi Mandriung Bandung Muda yang teu mama Bayu teon teu majaran.

0: enjoy. Bunda
1: Gocin. Dina Mamalina
0: Mamalilis Mama Sri Acong Neto Akimar Erni Asidik Imam Sojo Mangirin Kang Eden Bunda Sarah Asa Dayana Wargi Dahlianya.
1: Siap Gocin.
0: Gocin Gocin Putri Berbe Amin Eta juga Papan Tulis Dicurat Coret
1: Panteng Radio.

0: Kesan Kutalia bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokona mah urang ngadongeng sajamanya.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Elis, Teh Elis pahlawan oge meninggal dunia. Ala ieu. Hah? Kumasih? Ah, kumasih? Kumasih kenapa? Bapak Dede pagi putri yang meninggal adi TGT yang Rabu kemarin ke Dahlia bareng cenah. Oh, nya kemarin adi meninggal dunia Suganta Teh Elis oge. Sadar ya Bapak Dede menirewas abi macana nya. Al-Fatihah buat adi TG ya wargi Dahlia ya. Semoga ditampi iman Islam nanya. Aduh ya Allah. Sakit cenah ya. Sing pokoknya mah wargi aja sing sehat wehnya wargi pokoknya mah kita semuanya sing sehat ya. Yang lagi sakit cepat sehat kembali wargi Dahlia. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Adi Al-Fatihah untuk adi. Semoga diterima iman Islamnya ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Budak Sahara di Tasik adi. Hadir ya dadan tinggal itu dadan saha putri eta adi TG adi TG si Jaskia ya Allah Jaskia nya abi mun hayang ceri geus ah aya Kang Isa di babat tuh hadir siap digarapitan ada Elsa juga hadir ya aja lu sedih di Raja Manyar hadir jadi aku gimana naon atuh Tio ah. Ih, sok tanya rambung si Tio mah, bisa gulodong. Mama Anjani, Diani Cikancung. Selamat pagi CSD di Dago, ya. Hadir, Mama Bayu, Diki Dibino, Mama Rape. Aku mau angkat satu lagi, ada siapa nih? Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atau prongal gogo ya?
0: Ah, aing masih sa gulodong deh, sarwa deh ya. Nih, nah, nu asup teh hayang teh nu caragar.
1: Nu kumaha? Cager
0: teh nu ciga saha? Nu ciga abi.
1: Ala eta teh nya.
0: Nya da abi mah cager, teh ciga Ce Isar.
1: Cager sorangan.
0: Ce Isar mah teh junun.
1: Oh, da atuh kumaha penyiarna?
0: Sadar, ieu didinya teh.
1: Penyiarna eta junun.
0: Ya, aku mah tiba reto oge junun wargi Dahlia nu lalieur.
1: Oh, junun asak ieu kumaha jeprutna?
0: Nyangkewe lamun keur ulang tahun.
1: Ulang tahun ayeuna ge geus lame dong banget teh koho ulang tahun.
0: Bukan lagi.
1: Ulang tahun Dahlia merenya rek
0: cager. Nyangke ulang tahun Dahlia.
1: Oh, ada sian pada nimula.
0: Lamo kota deksa banget-banget ulang tahun Dahlia mah.
1: Aloh, gusti eta merendahkan aya damkar disemprot.
0: Ember awek kelek suek. Weh. Ya cenah Ce Isar, Mamang Ripaldo cenah hayang disambat cenah Mamang Ripaldo.
1: Mamang Ripaldo.
0: Aduh.
1: Kitu lain nyemat teh.
0: Ya, Mamang Ripaldo di Cilok Contreng Family cenah itu teh
1: tadi. Hayang Cilok atuh.
0: Ngeunah sia Cilokna. Nyeuna teh Ce Isar.
1: Hayang Cilok.
0: Ce Isar nyeuna teh dina make calan, make calana nyeuna.
1: Musim tadi anrok teh.

0: Isar.
1: Ayo Kang Herman, Kak Dio.
0: Ulah ya Kang Herman, no. Nggak sengaja di ontrog.
1: Atuh hayang di ontrog Kang Herman, bari mawa naon Kang Herman tukang naon?
0: Tukang teuing Kang Herman mah.
1: Jengkean.
0: Sok baro atuh awarkeun yang saha.
1: Buat Putri Barbie sehat selalu, sukses selalunya, dilancarkan segala rutinanya.
0: Amin.
1: Setelah si Bunda Sarah kahiji sokaliwat ngamuk tadi oge wa uci danu.
0: Sok acak-acak runtah eta mah.
1: Setelah diacak salaki batur jadi acak. Kang Gentaba Iwan

0: Gocen.
1: Bapak emang
2: si naon?
0: Gocen.
1: Pokoknya mah sadaya nawargi rahasia tercintanya di kumgonya.
0: Panteng lah dia.
1: Panteng dah lihat anak-anak lengannya dah lihat pengal gogoyang.
0: Naon hayang disapa cenah Hadi Anyar cenahnya di Cianjur semangat cari cuan buat halalin randanya cenah. Cai saranda cenah tuh Kang Ahmad ada tuh Kang Ahmad ada kacak-kacak. Di loba nanya ke dia Aji, punten cenah do PC saranda lain cenah nih. Cai sahara mah sanes randa. Parawan rasa iya tapi na tapi teu inget ah. Tanyaho, tanyaho, cai sarma, tanyaho, te apal, liur, teing. Kang Uman foto di Jatiroke hadir, Kang Uman sehat. Sehat Kang Uman, cina kamari nges. Nges, kamari dibenerkan huntu. Beda salaki si sarma, cina itu cina si wauci. Nyawa nurandanya. Sarma parawan rasa strawberry ah sesa gulodog eta mah putri ganeng cenah burung langgam kojo burung langgam kojo ih iya nu teh tadi anu hayang langgam kojo beb kalau kamu mau kan nanti ikutan jalan naon atuh ah ganeng setio ah nih sesa gulodog setio mah ayo kita ngalanggam kojo dulu wargi dilihat.

ternyata nu bade ngalahirkan di RS buat sesar si Mamah Gani eta mah. Pasir angin kapal hadir. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ah, geus ah moal balik warga Dalianya ngobrol terus mahnya. Sian abi katularan jeprut juga wargi. Ah, udah ya. Sampai ketemu lagi besok. Yang geus abahan pantan geus disambat, abah teh nih yang disambat sabaraha kali atuh. Cager teteh aja kita tewe cahaya golden buah batu hadir putri asti itu ya. Sampai ketemu lagi besok wargi, besok hari Jumat dari jam 8 sampai jam 10 pagi kayak biasa ya di Bandar Dangdut Dahlia. Putri Barbie pamit. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia. Prengah. Go go go. Goyah.

malam saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tingting, Dewi Persik,
3: aku ngadakan hanya untuk kamu.
1: Charlie Von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku
0: Maha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
13: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
12: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
13: Kok tahu?
12: Aromanya Hot and banget.
13: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
12: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
13: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
12: Akur, Bang.
13: Hot and itu banyak variannya.
12: Oh, iya.
13: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau

0: dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot. Jadi Hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Kiji 101.5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik ngandit Dahlia tuh.

Galia, Radio Galia, Dina Jejer Cerion.

sadayana. Sakua biasa diantos deui yeuh kanggo wargi-wargi anu mikalandep, mikaresep kana dongeng Sunda Tidahlia sateu acan di lajengkeun. Diaturanana linggih deui di live TikTok Simkuring. Mangga diantos sadayana. Mugi lancar dinten ieu nya. Mohon. Aya di Tasik tos manco teras oge ti pali mana ieu teh di Cikonewah oge parantos manco mohon seueur nu parantos manco kayak sekedap. Teras oge ye reng-rengan karyawan-karyawati di pabrik kurpuk Sarinah oge sami tos para rancau sadayana hanya babi mati bisa oke sekedap diantos.

parantos manco. Teras oge. Kang Tis, kumaha damang Kang Tis? Salajengna anu teu acan lalabat banget di hataran lalabat dina live TikTok Sim Kuring aya mawe mohon alhamdulillah parantos marancanya mohon. Bae M88 Kang Asep parantos manco. Tur nuhun GK Jendri. Atur nuhun Aibeng hadir siap. Sumumput hadir Bae M88. Teras Hendra oge sami nuju manco. Atur nuhun pisan.

Pika mangga Kang Agus injuk nuju karempe eta ngador. Mohon salam baktos. Manco siap Kang Agus. Mara ranca eta ngador nuju di base camp kah? Salam baktos. Mugi aya di Ganjar kawilujengan sarehat sadayana. Urang kereyeuh di kamari si Walungang sareng muridna nyaeta si Jamburawut nuju tarung patutunggalan. Urang ngajengkeun serial si Konseling Ngalalana di najejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

jambu rawut. Loncat baju naraja. Sepasang lengena nyolodor ke harap. Kuku-kuku lengena siap pikir ngedudut ke raja jantung si Walunga. Sukiu, dua kedudas, kedudas, dua kedudas. Lalu kali sambaran jeng serangan si jambu rawut anu ngarah karena dada si Walunga. Arita pada ngegereduk sama barakari lantaran ditapis ku sapasang lengan si Walunga.

0: jambu rawut ngabelesat dina panerajang anu paling panuntungan kasih walungang. Korek cing harita ieu jirim anu ngabelesat mapag. Lesat awak si jambu rawut. Korek cing semukyuk jilger julawit jenggang. Dua jirim ating jarengkang ka tukang. Koreang juri-juri. Jirim anu kakarak datang teh gancang ngajorlajkeun awakna ka luhur sababaraha kali. Geus kitu mah jirik jelegedeg hancuh nangtung dina dua sukuna. Sedangkan si jambu rawut mah geus leuwih ti heula nangtung dina lemah. Burileng, burileng. Anon si jambu rawut ngaburileng molotot ka eta jalma anu anyar datang. Nu si mana horeng taya lianti den rasao mah geuning anu harita anyar datang ka dinya teh.
1: Mana tejetan wani nyelang ka uing ya acan nyao uing di jambu laut mana jahat ya jahat mana teh
0: aing sira soma lamun anjin hayang nyao mah sarta ingetkan kumaneh dele aing temikin lamun iya kadalaman ku diri ranjah ku mangkluk-mangkluk jika maneh ngerti dan rasoma banget kacida nafsu nang kasih jambu rawut. Komo waktu ningali anu jadi indungna nyatanya Mas Ningsih dina kayaan baju anu sararoeh juga kitu mah ditambah deui ku buuk anu awut-awutan.
1: Jadi ciate ci oma teh nya. Kabeneran atuh lamun kitu mah. Ayo ayo ka dieu cacetan. Ulang talung jeng diliuling siya jambu laut siya cuma.
0: Si walungan netep antep bangun anu nyidik-nyidik kaden rasoma. Malah temong bibirna ngegeleter. Kitu nate bari ngareret kalebah ibu Ningsih anu keur nyempot nyumput di juru kamar.
2: Ningsih. Iya teh si rasoma. Si Rasoma ada kurang dialin nih si. Bener gitu ya si ada kurang duaan nih si.
0: Si Walungang ruk red ngabagi panetep na kelebah dan Rasoma jeng ibu Ning si.
3: Kang Walungang memang leres kang telepat. Iya teh anak kurang duaan kang Rasoma. Anak king Rasoma, tah iya bapak hidap anu sabenerna teh anaking, anu nelah si Walungang teh ya.
0: Cek ibu Ningsih, netep di barung jengumar Cipanon kaden Rasoma.

0: usaha. Jadi abah bapak Rasoma ya teh ibu anu leres bu ya teh pun bapak
1: nya anaking Rasoma anak ibu tah ieu bapak hidup anu ngayuga jeung jadi cukang lantaran pangna hidup gubrag lahir ke alam dunia teh anaking sok kayaknya geura munjungan ka seep anaking anak ibu Rasoma.
0: Ibu Ningsih ngareret ku paneuteup anu nalangsa jeung watir ningali beungeut jeung dada si Walungang anu boborot ku getih jiga kitu. Den Rasoma maju ngalengkah lalaunan muruk kalebah si Walungang. Teu kaampeuh Ci Panon mimiti murubu turun masehan kana dua pipina. Walungang ampura abdi ama lantaran kamaritos kumawantun kurang ajar ka ama. Ieu abdi putra ama yang akan sembah pangabaktos kaula nuhun. Den Rasoma nyelongkrong rek kunjungan kana jadi bapakna. Tapi samemeh sukuna labas ka lengkah. Kurewat cieung celegedeg. Si jambu rawut geus kaburung halangan manten kana lengkah suku Den Rasoma.
2: Naung jeung rek amana-mana teh. Ulang aja si wani nganggap sepi ka si jambu rawut. Tong gagabah sia bertindak teh hayo. Sujud sia, sembah sia si jambu rawut sia jadan.
0: Si jambu rawut harita nafsu kacida, panona melotot ka Den Rasoma. Den Rasoma ngarangkok mundur. Lantaran tadi geges ka Bandungan kumaha kuat jeung hebatna tanaga si jambu rawut. Waktu awakna dilabrak ku Den Rasoma. Si Walungang nepilkeun ka kakerot saking ku gemes-gemesna ka si jambu rawut anu jadi muridna. Anu lir kausap ku korot bae kumawani lukak lanyap jeung culangung ka dirina.
2: Cukuna ya canajan catengah lengkah kulu ngarasakan sabatan kuku si jambu lawat ya.
3: Bener-bener mana gus linglung jeng zasar rabu gus tau ningali sabulah padon ga diri aing dina waktu ayana sia wayana gitu aing bener-bener bakal ngadu jiwa ayo dah kena jeng diri padeh si setan.
0: Cek si Walungan bari jeng muringis teh renghos napas na rengka peranju sakingku nahan amarah anu ngagolak minuhan dina jero dadana.
2: Halus gitu si Walungan eta tanana jalama jago jeng uing lecap oi boga gulu gitu teh anu diajak talung nepikeun ka pae tapi teu sieunan. Talung pikeun ngabuktikeun caha di antara urang antara guru jeung murid anu bakal unggul ya ngerti.
0: Ceuk si jambu rawut nyata geus bener-bener teu ningali ka si Walungang anu jadi guruna anu aya teh rasa hayang ngabinasa jeung rasa panasaran we lantaran anu jadi guruna dianggapna geus ingkar teu ngabagi-bagi kasenangan anu karanapan ku dirina.
3: Mundur sia mondong rungka grenggok teu puguh kitu euy keun bagian aing heu meresan mangkruk jiga kieu mah dahar murid murtad sia yeuh teh nyaho di bodi sia rawat.
0: Ceuk si Walungang nyentak ka si jambu rawut.
2: Si jambu rawut mual bulung ngalayanan kana tandang mane duaan sia dina waktu ayeuna. Sok maju duaanana sia cetan.
0: Si jambu rawut nangtang ka si Walungang jeung Den Rasoma nitah maju duaanana. Atuh puguh we. Eta teh mangrupat antangan jeung panghinaan anu luar biasa. Boh pikeun Den Rasoma, boh pikeun si Walungang. Eup geuneuk rai pias banget si Walungang jeung Den Rasoma ngembang wera untuk kekerot bakatku ambak-ambakna ditantang jiga kitu.
2: itu beringungan ya Jauma. Ayo maju dua nenek adia. Jauhin si jambu laut geciap yo. Sok aju baleng dua nenek jecetan.
4: Sikap jeng panang tang si jambu rawut gesmeakan rasa kasabaran si walungang jeng dren rasoma.
0: Anu teka buru patare malengen ngalubarkan kasono jeng katineng. Antara anu jadi bapak jeng anu jadi anak anu ges lawas tetepung mang puluh-puluh tahun. Medina waktu anu bareng harita si walungang jeng dren rasoma runcak ngabresat maju narajang bari pating gelero ngegebrak kana hati lawan. Iya
4: si walungan jeng dendera soma maju ngebelesat lir kilat bay narajang kasih jambu rawut anu masih kene tacan robah tangtunganan angin-angin bahkan sapasang tenggelan anu kaluar tina lengan si walungan jeng dendera soma anu harita mesat badik pusakana anu ngahiuk mubuh mata kelinu kadengin badik maut dendera soma rek nyapatkan karena beheng si jambu rawut sedangkan tenggelan si walungan rek ngancurkan sirah nasi jambu rawut dina gerakan-gerakan anu ngaruntui sebabarak kali sukiuk sebet sebut jendam das das das das das sebabarak kali tenggelan-tenggelan si walungan ngahantem karena anggota badan si jambu rawut susul kusabetan badik maut anu naratas nyabet karena beheng jeng sirah si jambu rawut. Tapi mana kena mah kalah ngablentrang lir anu diadu jeng bajabai kalah tepikin ka ngabua lantaran keampuhan aji watu gunung si jambu rawut ina waktu harita.
2: Ayo cok maju kabel lah kayang nyaho kekuatan mana dua anu ngang. Cok celang terus diliwing ya ngang ya.
4: Si jambu rawut kalah ka seserian batan ngerasa nyeri madina waktu harita.
3: Jomba awas iatnya jambu rawut banyak ilmu kasakten anu luar biasa andalan jeng kekuatan anu musir dina patok sirahna kaya nak itu namun si jambu rawut ngelakukan para raja ngegunakan sirahna jeng cakaran kukuna kurang kudewi waspada lantaran ngandung bang puluh-puluh gerakan tipuan yang gerakan bagian adik, lihat nak
0: leres ama abdi ngartos nyata hebat ya bocah si jambu rawut ama lamun kurang wis hitmat adi dada abdi geskena kasabat kukukuna ya teh.
4: Dan rasoma ngehega kering hapranju di barung jeng hate anu ngegeter lantaran kaget anu taya bebandingan anak lamun badik maut anu kabilang kuat jeng ampuh teh harita nepikeun ka ngampul ngablentrang teu beda we tikeuna kana lempengan baja bae saking ku teuas-teuasna awak si jambu rawut. Si jambu rawut geus ngablesat dina raja leungeuna meber kukuna haleuras jeung siap rek ngadudut ce jantung dendera soma. Ningali datangna serangan anu sakitu sepet na jeung kuat. Si walungan waspada kana kaayaan. Ningan sakilat cukuran najong kana bobokong dendera soma. Semet, siwe, kolonyong, hiu, plos, plos. Kuku racun si jambu rawut ngeplos. Tekena kana sasaran. Kolemat, jeung. Serangan si jambu rawut anu tekena kana sasaran teh. Alita jadi nyalahan. Kena ka ibu ning si anu ker nyumput nyempot di juru. Ibu Ningsih ngajerit melengking tarik dari ngajengkang katukang karasa dadana soe kalian tacan oge bisa lengit kan nyerina karasa jajantung harinya coplok kududutan lengan si jambu rawut set berat yes bangkil jerit bangkil gebru blu ibu Ningsih ngabangkil rubuh manigeti gerelengan tina luhur ubin. Jeng-jeng! Medina waktu anu bareng si walungan jeng si dendera soma. Aluncatan muruh kalbah ibu Ningsih.
0: Duh ibu, duh gusti.
4: Ngarangkulan. Dada ibu Ningsih anu ker renghap ranjuk sakarat awal.
0: Aduh, ibu. Ya, abdi. Sing emut. Ulah kantunin abdi.

0: Ibu, kumayat ama pun biang dugikan kaki keningan ama. Dan rasa ama, beda weti budak letik. Harita gegerengan gegerungan nahan ka nyeri. Nyeri hate, nyeri batin. Ningali anu jadi indung dina kayaan nu sarupa kitu.
1: Iya akang nih. Rawut. Banyak bener-bener jahat rawut. Madeni jarma anu kakarak dipanggil kenjing diri aing si rawut. Rawut. Dajan lo gelubar yang biak rasa kayon aing ayo nagis dipunakan kumane ya rawut ningsi ya agang si walungan dia ningsi
0: si walungan oge sarwa di tebeda weti budak letik cerik paling ngerontok kai buning si anu keresakarat awal. Sedangkan si jambu rawut mah ngan ukur ngawaskan di barung jeng seri letik. Taya rasa perasaan saya etik acan.

0: Nuhun. Anu mararanco dina live Facebook. Tasikmalaya hadir. Bandung oge hadir, Sumedang hadir, Mamah Irma. Julian Tana hadir, Jadi Sakti PPND dicaringin oge hadir. Majalaya hadir, Astriani, Bahiwan sehat, Bahiwan Mojarela. Teras oge Agus Ketbon, Cibaduyut hadir. Anip Manco Kang Anip hatur nuhun kage Pujangga Agus Cibo hadir. Tehati Batu Lawang. Bunda Alen, Abah Momo, Ardian Cianjur, Isari Ibun, Teli Pada Larang, Teh Fitri, Mama Lilis, Ibu Cendani, Esti Dago, atau Nuhun Pisan Misterius, Rini Otik, Lukman Pasar Baros, Bisa Lambak, Tuas Mama Gani, Bojong Kalapa, atau Nuhun, Esti Bay, Wauci, atau Nuhun, Mangohan, Deri, Kircon, AA, oge nuju manco di Sinar Jaya, di Batu Jajar, Salam Baktos. Sehat-sehat sadayana. Terus, oge Rengereng Ador 27, Wajah OO di Dulatip, Salam Baktos oge. Karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi, Iwan, Wajah Yoyo, Sakula Wargi, sadayana sarehat. Mohon pamugi aya di lagi ranjar kawilo jangan tenuhun tos teras mararanco padangukeun adongin sina tidah li amang oyon teh nya tatat mangum mararanco sadayana ngalungan live streaming nuhun sadayana anu lalebet dina live TikTok sim kuring hatur nuhun anu parantos ngintun kagegelan hatur nuhun sing garantosan deui lancar barokah sehat sadayana nu tetep layar ogi hatur nuhun nu maranco dina radio na sawang-sawangan live streaming ogi hatur nuhun sadayana insyaallah anjing tebang deui sim kuring pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio pantang Dahlia enak kena kelangannya Dahlia Perung go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios Si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Sabatos iya urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.
1: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 7.05 Dalam Bandung Goyang
1: si asik. Alhamdulillah neneng. Ke September 2 urang teh nya tanggal 3 neng. Aduh.
0: Leres.
1: Mantap ieu sakadeung deh kana perhelatan akbar cenah
0: teh. Tinggal 38 dinten deui.
1: Aduh, teu karasa eta geus jujur udah daftar taneuh ieu teh. Alhamdulillah nuhun ah.
0: Laras lagi pokoknya tinggal 38 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun dari juara.
1: Juara.
0: Semakin gelegar semakin juara. Acara teh hari Minggu 11 Oktober 2020 genep mulai jam genep pagi di lapangan Tegalega Bandung Abah.
1: Tah gitu Laras.
0: Pokoknya mah bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang kita rahasiakan lagi. Kintan-kintan bakal hanya banyak. Meni penasaran.
1: Meni deg-deg ya, deg-deg plus, harap-harap cemas.
0: Meni asa dagdig-dug
1: plot. Alah. Aduh, nomor dengering WhatsApp di antosnya 08-222-1-05 nya neng ya.
0: Opa minum pada honor ke mangga 7-08-7-11-7-10 di antos mungkin kata bu hiji engke orgi Dahlia.
1: Laras.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Kalau enggaknya
1: Dahlia perung
0: Go.
1: Go.
0: Goyang.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: menggelegar lagi menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: asik gitu neng.
1: Abah. Alhamdulillah enak cuaca menicara pisan ya abahnya.
0: Sebeberapa ieu mah tapi karita amang kok kata ada aya hujan neng dah.
1: Aya cedeum cedeum
0: ya tapi cedem.
1: Alhamdulillah aya nama cerah wargi dalak. Tapi saleras namanya banyak terus yeah. Mulai bulan September terus mulai hujan kedahna
0: berberan cenah
1: berber September gitu. Oktober November Desember tapi mudah-mudahan banyak
0: yeah.
1: Hari Minggu 11 Oktober mah mudah-mudahan cing dicerahkeun gitu
0: bae tah gitu mudah-mudahan ya teh biasa nama kitu tah gitu biasa nama tah kitu tapi kan bae kedang moal tongkal leutikeun hate ai warga dah mah daftar mah daftar we ka dieu gitu ceuk abagi dah eta mah urang mah open open selalu tah.
1: Selalu open. Terbuka abahnya.
0: Terbuka selalu.
1: Coba ada daftar, mangga wargi Dahlia.
0: Bener.
1: Pangos tiketnya mung 100 35 ribu.
0: 100 kau mana ini nengah itu?
1: Abah.
0: Bener.
1: 35 ribu terus kengingkan produk sponsor.
0: Yeah.
1: Ayah kaos, kaos nate warna teh bodas, lengan nate lengan panjang warna hitam wargi Dahlia kerana warna emas gold. Iya.
0: Yeah.
1: Terus kengingkan kupon door prize oke pak.
0: Ya, gitu
1: dong. Kupon door prize nanti kayak bakal diundinya banyak.
0: Ya.
1: Hadiahnya ya non wae bae.
0: Eta teh anu geus ka eta mah aya puluhan juta rupiah duit. Terus aya umroh tah, motor jeung sepeda listrik. Ah pokoknya mah jeung loba weh pokoknya mah nyeneng tah.
1: Seueur
0: pisan hadiahna teh eta.
1: Bintang tamu oge abah.
0: Ih, komo.
1: Menggelegar pisan atau abah.
0: Geus biasa kumaha biasa weh eta ya eta ye ting-ting gitu nya. Dewi Persik teneng tah. Republik aya bah dukun alam aya tah. Madukun alam aya sate setia ben.
1: Setia ben oge terus aya hiji deui bah.
0: Saha?
1: Ke encan nuju di kekep heula nuju di peuyeum abah.
0: Panasaran sebenarnya.
1: Nuju di peuyeum heula engke bade dibukana menjelang-menjelang hari H panginten bahnya.
0: Hari-hari H teh poe naon?
1: Poe Minggu.
0: Hari H.
1: Hari
0: Minggu.
1: Ah teuing atuh
0: abah. Anin.
1: Anin.
0: Hari H.
1: Neneng menurutan batur we sok ngaromong hari H hamin 7 hamin 8 teuing hartina mah naon
0: masih misterius hari H teh naon teh hari Henin hari Halasa
1: teuing sok aya nu ngomong oge ya pangosa seberaha 5K sa 5K teh naon
0: 5K 5 kilo gitu
1: heeh kok kika teh kan kilonya kilo teh kelipatan ribu
0: meureun. Ribu meureun. Tapi emang bahasa nama gitu di warung-warung oge nama.
1: Mikirana oge.
0: Rek nyiblat ke internasional ya meureun gitu.
1: Meureun sigana
0: teh abah. Rek ningkat ke internasional gitu. Hari tapi dah hari-hari rek ningkat karena permainan internasional mah itu geus aboga retna itu neng teh. Boga prestasi soalnya kalau mun bisa orang ningali wahana standar anu alusnya macu adrenalin tempatnya bersih oge nanti live show lah spektakuler tanding tah Katra Studio Bandung lah poh ya abah mah eta Katra Studio Bandung gitu tah urang teh
1: ngagalu tiketna di mana
0: abah iya lah tamu eta mah eta reservasi heula atawa di www.transentertainment.com eta teh tah pokana mah geus pada apa kabehnya Trans Studio Bandung the unique world class indoor tent park gitu.
1: Dan yang kayak yang among kadi
0: tu siapa tu?
1: Orang orang itu. WhatsApp yang kayak baik. Ira.
0: Show.
1: Haturan kanggo cap soma di Cipait abah.
0: Cipait. Ya benar.
1: Ayah neng buah buah abah. Rini otik si hidung minimalis hadir.
0: Kemana
1: Umi? Neneng sama abah Umi Yona ada sayang ada.
0: Ada.
1: Abah ada ga nanti tanggal 11 Oktober
0: ada. Abah
1: mah
0: ada dong.
1: Abah engke abah kanggo aco kumaha abah?
0: Apa cenah bade warna-warni teh neng?
1: Duka.
0: Oh,
1: cara mah kejutan.
0: Cara implengan urang teh.
1: Neng engke bade nganggo kabaya warna warna hijau carulang.
0: Alah.
1: Bade nganggo ieu bah, neng mah bade nganggo naon teh? Samping kebat.
0: Samping kebat.
1: Terus nganggo slop kelom gitu, bah. Rambut bade dicepol digelung gitu, bah. Pokoknya mah bakal ketinggalan teh seperti putri keraton anu cantik.
0: Make selendang eta teh.
1: Nganggo jadi selendangna teh di kana tonggongkeun gitu di tukangkeun. Terus di ieu disangkeh kana panangan gitu, bah.
0: Oh, dijadikeun
1: siga
0: foto model
1: pejabat.
0: Pejabat
1: pejabat abang
0: oh
1: nama gelis
0: gitu abang masih kepikiran tapi data ini kamari anu pamere ti wali kota abang teh masih kini poho nyimpen di mana nyimpen
1: nah
0: oh data candi da masih kene candi unboxing ku abang teh kata teh cara aja baju baju anu warna-warni anu ceuyah jang abah mah cenah gitu.
1: Abah mau make pangsi atuh abah kan orang teh sebagai orang Sunda gitu
0: ba. Ya eta ge abah gerek pasti kan kolaborasi.
1: Mendampingi neneng gitu abah.
0: Oh rek gitu. Ah atuh moal dibawa ku abah atuh ah moal dibuka atuh engke mah
1: abah mending nganggo pangsi bah nganggo iya naon teh nganggo dodot gitu. Oke
0: dodot iketnya diketnya diketnya
1: jadi paripurna gitu bah.
0: Abah make kumis entong make jenggot entong.
1: Entong atuh abah nu saaya-aya we eta. Ulah nepikeun ka dikerok, ulah nepikeun ka di tambal-tambal abah.
0: Nyata gitu bae lah. Ke ora waktuna we gitu ta.
1: Haturan kanggo teh Ola teh Widya oge nuju panteng nya. Abah orang tapi telepon ta.
0: Ah, sok atuh.
2: Dahlia asik atuh, perubahan do-do ya.
1: Wah. Lain ke tanggal 11 wah rek mawa naon wae.
2: Ari neneng hoyong dipangnyanakeun naon ku
1: wae. Wah nu penting mah wae sehat ngan wae rek. Mawa selingkuhan moal engke ka ditu wae. Tong di
2: on air keun atuh jempe di kita berbandingan ku pamajikanana.
1: Emang nyaan aduh.
2: Mawa
0: selingkuhan.
2: Alus aja. Kan di ewang jeung isar selingkuhanna.
0: Paing.
1: Lain eta lalaki teu parecak gitu.
0: Lah, ieu juga lebih keur lain ka pecak dan yang kerkasaru surupan kabeh teh.
2: Iya, justru eta teh lalaki teh maket ku waras nyaho. Jadi na teh tiasa ningal mana nu geulis asli paripurna
0: jeung nu geulis teu wararas eta teh kitu teh. Teu wararas sugan.
1: Teu waras mah ya awewehna
2: abah. Jadi kita meket eta teh tos tiasa ngabedakeun kitu tah mana nu geulis paripurna jeung nu geulis bohongan.
0: Bener, jeung mana nu gelo mana gitu nya. Kudu apa?
2: Nekudu apa
0: atuh?
2: Nanti abang
0: ngomong
2: apa
1: merenang?
0: Atuh
1: merenang. Wah jeng lelah wah. Ijin buat ilu.

0: Wah.
1: Wah. Wah bisa ngebayangkan tuh kayak neneng badan nggak gelung gitu nggak kabaya gitu nya kan langsing neneng mah sae gitu jadi
2: langsing tarantoran wae mah langsing
1: kene ini yang sarwa ke jeung taran abang-abang nini nini
0: tuh eta mah
1: mun diibaratkeun teh ieu
2: langsingan kene neneng
1: abi mah siga Meriam Belina
0: tuh
2: jadi kan Meriam Belina bengkak
0: sebenarnya lain bengkak
1: ini liurnya ngobrol jeung nini nini
0: bengkak ah
2: kumaha bah
0: lain bengkak eta teh
2: naon
0: namru
1: satu kuah maning
2: kumaha neneng kumaha neneng kumaha neneng
1: kumaha neneng lebah di pungpang-pungpang
0: lain-lain punung ah sudah dari uang mah teker tewayah ayo nanti sudah
2: iya
0: ayo
2: jantan anu gelis paripurna tong pundungan kada
1: ieu
2: we kada biasa-biasa.
1: Neneng teh bade nganggo kelom
0: gitu. Oke, kelom.
1: Oh, kelom teh kelom geulis anu warna-warni gitu aya payet-payetan gitu wah.
2: Nu
1: hurung. Mah, nu hurung ieu lain sapatu emen ieu
0: jeung budak SD.
1: Jeung nu hurung sagala.
0: Lah kan ari biasa mah ka lamun kelom teh tok tak tok tak gitu nya. Si bobo mah bakal beda suarana.
1: Kumaha, Abah?
0: Brot, brat, brot, brat, brot.
2: Atau ada mama sesuai saran patuangan anak.
1: Ini pegang sebelah, si Ani, ini. Saya buruk, ini gue yang saat.
0: Sok.
1: Lagam nanon.
2: Lagam nama yang ya, nikmat durian.
0: Nikmat durian.
2: Si goyang nama Kang Isa Ribun, Mama Elda, Ayi Sugi, Sang Kang Aerna Umi Yuna, Nada Doar, Kang Lukman Pasar Baros, Danu Yer, Bebek Deri, Kang Genta, Mama Repa, Cucu Gerlong, Ratu Onde, Kang Heri Pasko, Kang Uyun, Kang Cahya, Andin, Mama Juli, Nenek Isa.

0: Ay, mama, apet. Lagi sibay na ning bread Arno bay kopi pahaja buat niya banjaran do ai kala kang ayi kang lan bolem bae do mama risi wide acar miga madun do kita unik emang nana benayang te buarpan yang bedi asi bedi ane buat nama kang onen bol-bole sareng abahnya
1: mama turun pagi
2: cok
3: kang lihat tetan Sunda asi aduh pro go go go go ya.
1: Umi.
3: Heeh. Teu bosan ngasusi Neneng Bulma.
2: Ah, abah mah geus kuat, abah mah nyekeun we.
1: Nah, Umi jeung kitu meni keki ka Neneng Teh Umi.
3: Ah, sudah kudu naros kitunya bae da sidik pada terang ku Umi oge.
1: Nah, emang pada terang naon ieu? Ya tong sok ngagarosip Umi di dinya teh ieu. Ngomongkeun ka gorengan urang teu menang kitu Umi di dinya teh sarua awewe Umi.
2: Bisa ngarasakeun
3: Neneng Bulma teh ebel sadah lia.
2: Nih, lain ebel. Dengdek, dengdek.
1: Lain, Umi, ya.
3: Ya.
1: Sabtu ayo nak.

0: kasih weekday.
1: Tuh,
0: minggu hari poe minggu ada kasih weekday.
1: Tuh.
2: Sabtu minggu. Minggu.
0: Oh, Sabtu ayo namun ayo na poe Sabtu, minggu hari poe minggu.
2: Oh. Wah, alhamdulillah ah boga tagihan Abang.
1: Wah,
0: mong rek mere menyan we ah jang budak mah Umi.
2: Menyan
1: ku gue, yaudah menyan jeng rako siluman itu teh gitu jeng kembang
0: jeng godang garam berem
1: menyan kembang tujuh rupa cukup pipait jeng kalapa dawagan hejo itu gitu
0: jeng roti disiksik Umi godang jeng iya non ngarujak asem Umi
1: bener
2: eta tuang ku naning
0: susu gue jang digoa Umi
2: gue dah kebuhan
1: beas we secantil minyak secantil gitu ta
0: nyemak endog ayam kampung Umi
1: lain membeker murah dong teh kabar
0: Umi jeung
1: apa make jung
0: naon kesan warga Ciwidey
2: pandai siaran
0: ya. Heeh, saha nu rek ACWD?
1: Susah denge-denge na si Umi mah.
2: Neneng Bulma.
0: Lain ieu da Ka Adri jeung Erlan ya. Geus burang digoyang nyang saha Umi?
2: Teu ieu mah sampai
1: taun teh. Aduh.
0: Burang digoyang nyang saha?
1: Saha atuh.
2: Digoyang mah bae engke dek salah tah we ka Erlan jeung ka Adri karungan asan-san cenah ka dieu kitu.
1: Heeh, adinya we. Ka adinya.
0: Si Jenglot, Jenglot.
1: Asal Umi bahagia we Abah mah.
2: Teh Isar ada Nua Iman, Mang Nana, Mama Lilis, Bunda Dinda, Teh Ai, Teh Rini, terusan Nenek Ica, Ajendri, dan buat semua yang lagi pantang aja. Langgamna, Abang?
1: Kulan?
2: Langgamna.
1: Langgamna?
2: Yang tersangka buaya.
0: Pantang radio, Umi.
2: Gotina buat kita bertiga ajanya.
1: Sok
2: atuh. Pantang radio, pantang Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah go goyang bae kalian berdua.
1: Aduh bye bye.
0: Abang ge urang ajak ninya.
1: Siap nek ah.
0: Urang kita ka mana?
1: Ulah ka mana nya?
0: Tetap di Dahlia Tatar Sunda.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamna.
0: Dahlia.
1: Prung ah go
0: goyang.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si Bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atu pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, Bungsu Bandung, purung ah, go-go-go-go, goyang. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.
3: Warga dan wisatawan yang biasa melintas di kawasan Lembang

persiapan dilakukan karena adanya proyek rehabilitasi jembatan. Pengendara disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Geraha Puspa dan Sersan Bajuri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan aturan baru yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Pelanggan nantinya harus diberikan pilihan seperti memperpanjang masa berlaku, memindahkan manfaat, menerima

0: September di GBLA, R kemudian bertandang ke Korea Selatan melawan FC Seoul pada 16 September dan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September. Pelatih Igor Tolik mengaku belum terpikir untuk meminta perubahan jadwal pada LIB. Pihaknya yakin bahwa Persib Bandung mampu melakoni jadwal pada tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Wargi Dahlia, anu kaset, anu gelis, sim kuring teh inong teh. Hayu atuh urang panteng teras Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Pokona mah Dahlia Tatar Sunda is the best lah.

0: September esnya apa? Esnya stay tune terus di Dahlia. Pokoknya nama 50 genep tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara Orgi Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Masih tetap di rencangan ku Neng Bulma Kolera Orgi Dahlianya. Sekarang di rencangan ku Abah Andin Oge. Abah, Mas Agus mana Abah? Si Abah teh tadi teh nuju iya Orgi Dahlia. Tadi teh pada melakukan hui sona teh Orgi Dahlia. Mana Abah? Haturan kanggo Kang Tatang Cisaran teh nuju panteng Ayah Jendri Oge. Abah,
1: oi.
0: Tadi seueur naroskeun Abah.
1: Ya Abah kadinya geus sakeudeung tadi ah.
0: Ka mana Abah?
1: Ka cai heula.
0: Tos cai, tos
1: sare. Aduh reng.
0: Haturan kanggo Elis Gunawan di Pahlawan Ba nuju panteng tabah.
1: Bagalan.
0: Aya Mr. Ius Oge.
1: Mr. Ius, aya Mr. Ius nya.
0: Mama Fiandi Damang. Aya Eus di Cibaya Oge. Idui di Bojong Asih. Aya Agus Catbon di Cibaduyu. Tayati di Kopo Tabah. Always.
1: Always. Yeah.
0: Mama Gani di Bojong Kalapa. Aya Kang Asep Asgar hadir. Gue cina mah kanggo si sayang aja.
1: Aduh. Saha si maneh namerin si Eta.
0: Tui. Aya Mama Eli di Padalara.
1: Mama Eli benar.
0: Aturan kanggo Wa Uci. Aya Bona Novi di Jalan Terusan Pasir Koja Tabah.
1: Pasir Koja, iya.
0: Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwide. Engge ulah helapnya denten Sabtu. Kopi Dangdut Sarung Bandar Dangdut bakal hadir di Ciwide.
1: Pagi
0: Dahlianya.
1: Waduh.
0: Aya Lustini di Rancamanya. Mama Sri di Dayuh Kolot. Aya Mama Lilis Ciwide.
1: Ciwide.
0: Aya Abah kali Neng Bulma. Aya Decau di Konteksi Olis Nuju Panteng.
1: Siap.
0: Mas Tanto lebih panjang damang. Ayah Teh Isar Oge. Mama Merlin tabah.
1: Mama Merlin.
0: Bari lincakan mesin di Ciwide.
1: Wah.
0: Bari ngaput panjutannya banyak.
1: Itu weh.
0: Kala iya teh kuma. No. Komariah
1: kokom.
0: Kokom. Adarado Dahlia teh di Tegalega teh kaping sabaraha.
1: Kaping sabaraha. Mun
0: jantan mah dinten minggunya. Ele Aat. Aat mana iya teh Aat aturan kanggo Aat.
1: Aat.
0: Terus ayah Wina, ayah Ibu Cendani, ayah Ati Batulawang Ciwide, Santi Dikopo Kang Suhana,
1: yeah.
0: Ayah Rati, Deden Marzan, ayah Bunda Dinda, tabah,
1: Bunda
0: Deden
1: Dinda.
0: Cipteng, Mama Aji Oge, Oles, abah.
1: Oh, eta, betul.
0: Abah orang tak di telepon, bah.
1: Telepon, sangat neng, sok. Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Iya deh, Isang.
2: Antik atu, prung ah, go-go-go, goyang.
0: Dano.
1: Dano.
0: Iya, dede jangan semuanya tiket encan, Dano.
2: Uut, atu tak amari kan 10 siki, atu,
1: Neneng. 10 mah kurang, atu, Nenengnya.
2: Oh, iya, sama hadirinya, orang saya, nanti orang si Salengka, orang giringkan,
1: ya.
0: Ya, atu kudu, iya.
1: Abringkan.
2: Oke, itu orang giringkan, emang nenek-nenek, kakek-kakek.
0: Kolega-kolega
1: buyut-buyut salingkuh
2: saha para-para suhu
0: baik bawa
1: jadi koordinator ya Danu
0: jadi korlap abang
1: korlap pinpro kemana
2: pinpro
0: Danu pokoknya mah canak sadayana
2: pokoknya mangkenya ti incu anini-nini aki-aki
0: ya dedenya sudah mempersiapkan apa aja untuk
2: kemarin mempersiapkan erik jadi cheerleader
1: erik jadi cheerleader cheerleader lencer ke bang kocir lain
2: Abang juga lala. Si Neneng bulan mama gak senang RJ jadi cheerleader.
0: Wah, Neneng mah pada ngangge, pada ngangge
1: gelung,
0: pada ngangge kabayang.
2: Nah, juga ada RJ Ginen.
0: Apa? Nggak, kan Neneng mah sebagai putri keraton.
1: Beda dinu lain, si Neneng mah.
0: Tadi nama Neneng tadi nganggo sepan, nganggo blazer gitu.
1: Iya,
0: ada dengan tadi. Tadi,
2: mun erek oge pakai legging.
1: Itu yang repot.
0: Neneng mah terhormat, ieu enggak mau kalau
2: memakai pakaian
0: seperti itu.
2: Bagus. Jeung putri keraton.
1: Putri keraton. Macam si Neneng. Si Neneng mah lain dina panggung gelegar cici singnanya mereka bayar mah di astana.
0: Amin amin abah.
1: Bari nyungguan kembang malati dibeli ku batur jeung cai ka doa.
0: Mun anu mah nyanyian nena.
1: Danu,
2: Ayo.
1: Sok.
2: Tikus
1: ruk.
0: Anu langgam munggaran?
2: Lain, ieu ayang langgam gitu tuh nanti budak jalanan.
1: Oh, cek watu mah kuring teh.
2: Batur mah dening kulma teh butian.
0: Ieu mah jeprut.
1: Ya budak jalanan anu versi Haji Dodi nya wios.
2: Oh aya.
1: Aya.
2: Aya. Sapatena aya jar tikus tian geus gede oge.
0: Oh eta mah lagu nu munggaran produksi Mas Kucai.
1: Nu ayeuna mah anyar rumpakanna.
0: Cek Om Teh.
1: Nu ayeuna mah nu anyar deui ge danu cepat rumah kuring teh budak stasion.
2: Kuring mah si de mah budak.
0: Sok siap ka sebelon. Cepat rumah si Danu budakna jada.
2: Umi Yuna.

0: Siapa dengar radio?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Asik,
1: atuh tuh, goyang. Nenek, yang nenek-nenek, yang rumahnya.
3: Ya, nuju nan.
2: Ya, nuju bubah boci.
1: Boci sarua.
3: Biasa nama nenek ngomong bubah gogah boci, itu sok babatan. Sok siapa nenek babatan, nek?
1: Oh, yang hujur. Salim.
2: Halim,
3: Engal.
1: Kudu nurut atuh nenek.
3: Rek di pareuman. Rek di pareuman. Kudu sok hiji.
1: Meden, meden sok. Lain puas nenek abah teh lah. Cingan deui penasaran euy.
2: Sekali
3: deh.
2: Abah
3: mana nih
2: sarua?
3: Soalnya sekali
1: deh. Biar Mas Tomo ngawe a cing ngenahen deh.
3: Soalnya sekali deh kemana?
2: Gitu Mas Tomo. Ya.
1: Terus cing.
3: Hiji, dua.
1: Eta biar cek Iman Edo. Cek Iman Edo ngenahen senang gak itu cing nenek disakai deh cing nenek.
3: Sekua sekali deh senang nenek. Mas Tomo. Sekali deh Mas Tomo cuma.
1: Penasaran.
3: Sok kemak. Sosialan,
1: sok. Eta bia si Kang Deden Mary can balik ngadenge kena Umi cina nane Ica cik cina ngenahun cina rek balik terjadi ngenahun cing cina sakali
2: weh. Abang sok sok ngenidin.
3: Sengsing ngelelan.

0: Emang nenek mah lamun gugah babata sok bari babatan
1: gitu. Oh gitu.
2: Betul, nenek mah panjang geus sok kuliah.
1: Bari jeung heeh bari jeung kuliah.
0: Iya.
1: Cara kuliah cenah.
0: Jadi apa? Aura-aura negatif teh terkeluar gitu.
1: Bener. Menghirup aura positif gitu teh. Iya.
2: Menghirup udara positif
1: dan nenek Ica mah tara ieu teh boga aura juga namanya.
0: Aura-auraan abah si nenek. Oh,
1: jadi nenek mah tedang heujeun kalau kayak gitu.
0: Sabar atuh nenek langgamna. Bimbang, langgamna
2: bimbang.
1: Tuh nya geus bimbang.
2: Bimbang
0: teh teh sehat. Oh,
1: nya Daniati. Hati
0: sok jang sah.
1: Lain nenek Ica, lain nya Daniati.
2: Euy. Cing sehatnya.
1: Insyaallah,
2: Nek. Ning mah cing sehatnya.
1: Insyaallah.
2: Bersihin sini kan bersihin. Ima Cimohai, sahadinya Umi Yuna, Mamah Bayu, Bu Warpan, Bunda Dinda, Eli Padalarang, Esa Kaca Piring, Mama Piska, Dua Opo, Mama Ape, Kang Sandy, Teani Baso, Pume Sadayananya, Wargi Dalia.
1: Semuanya nya aja.
2: Bocinnya Abah.
1: Cok.
2: Pangai Abah, sareng Neng Bulmanya.
1: Siap, betul.
2: Sarehat Nuhun.
1: Shalom.
0: Panteng Radio, Nenek.
1: Abang
0: kau orang jangan nanya.
1: Oh siapa tu nih lah? Kau kalau gitu panteng radio.
0: Panteng Dalia.
1: Kena ada kelanggam nih. Kurung ah go go go.
0: Gaya.

Suara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

jam di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko,
8: minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, Ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
15: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu. Dan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce atau di Benofarm official shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: ngadangukeun langgam ieu teh nenengna menisok asa emut kapungkur ba.
1: Boga sejarah naon bubul teh atu.
0: Janten bubul teh kapungkur teh kan kantos di pun biang ejeung yeah.
1: pun
0: bapak-bapaknya.
1: Ya pun bapak.
0: Pun biang sareng pun bapak teh kantos papira kapungkur teh abah. Neneng teh nepikeun ka frustasi pangeten ba. Dugikeun ka neneng teh. Lompat keluar neneng teh kabur cari tanaman neneng teh benduk gitu ba
1: kesel meureun
0: neneng teh tungtungna
1: kolot gitu
0: neneng teh tungtungna sare di jalanan abah kunu jadi inung kunu jadi bapa tentu ditareang da meureun ah baik budak kitu batut meureun nya pamikirna bangkawara
1: meureun nya eta neneng dahar sapapoena kumaha eta da abah teh dengan neng kumaha teh
0: kabeneran kan neneng teh baheula teh kan dugian ka inung emang banget geulis ya bae ya, jantan banyak orang yang kasihan gitu ya melihat aku gitu bah cantik-cantik tapi lusuh gitu bah kapungkurna dugikeun ka boboh di emperan
1: aduh gusti
0: bikin ka aya nu ngagoda-goda gitu
1: geus mimiti nya ti harita teh nya nu ngaganggu kitu teh nya tapi nyakeun cai ena kumaha anu harita anu keur ngurus bebeut jalan benang-benang beja cai aya anu ngurus neneng gitu tah.
0: Nu ngurus kumaha bah?
1: Heuh bageur kitu anu eta teh.
0: Saha eta teh? Tongtongna neneng balik deui abah.
1: Oh balik deui oh, anu ngurus.
0: Oh. Balik deui da neneng teh nya pikir-pikir ah. Tempat yang paling nyaman mah abah, tempat yang paling nyaman dan juga aman adalah rumah kita sendiri gitu abah.
1: Benar-benar.
0: Neneng teh anggeus balik deui. Pun bapak teh abah nepikeun ka teu ngurus.
1: Oh lu.
0: Ini jauh neneng teh nepikeun ka. Tadi sakola
1: keker. Jerik mual, jerik mual.
0: Mual apa
1: nenek? Bisa jerik. Bersedih
0: we. Tadi sakola keun.
1: Tadi sakola keun. Aduh. Tuh nya cek abang cenah mual cerik cenah. Sok cerik atuh buru, mah teu panasaran.
0: Haturan ka ponti de gede bage, Kakek Agus Pujangga. Budayang sada Teh Isa, Deden Cipteng ada Kang Aep, Neng Aryani, aya Ci Audi Karapitan, Abah.
1: Alhamdulillah. Nyar keur
0: pan. Abah orang tadi di telepon.
1: Heeh, sok atuh aya telepon teh.
0: Sembeling. Aya mangawar ke dalam bel badan telepon.
1: Halo.
2: Ya tatar sunda asik atuh tunggal goyang.
1: Tapi untung baheula neng teh diurus ku jelema ieu neng baheula neng.
2: Mama kumaha
1: leutik teh
0: seun dijual. Abah. Mangga ninggal nyaho sorangan abah neneng mah geulis.
1: Heeh, jadi trafficking
2: atuh teh. Saha emang
0: laku. Mah dede nama ieu loba nu harayangan ka parawan barudak leutik
1: jadi jelema ieu. Soalna bejana isar teh kasus trafficking baheula teh.
2: Lagu sih naon
1: eta teh? Eta penjualan ieu
0: anak.
1: Penjualan anak-anak ucing.
2: Jual barang
0: nontokan meureun. Bisa gabas ya ieu ka urang juga terongsokan ieu.
1: Oh.
2: Neneng makan gratisan.
1: Alah lain ulah gitu.
0: Balik mayar sia urang mah ieu lain gratisan.
2: Balik mayar.
1: Balik mayar. Pokoknya mah pri, pokoknya mah anu newcomer pri
0: meh nama.
2: Pokoknya mah untung kan neneng mah.
0: Teh Isa.
2: Ya.
0: Si Adi nge WhatsApp.
2: Kumacana?
0: Hayang nyanyi mawar merah cina Teh Isa.
2: Sok atuh Adi Cibiru.
0: Si Adi Cibiru.
2: Alah dina mobil tiga nama.
1: Sok neng.
0: Neneng bade nyanyi mawar merahnya.
1: Sok neng.
0: Bade ada mepek irungna.
1: Sok atuh.
0: Ma.

0: Nyawa mawar merah.
1: Lagu mawar. Untung etanya emang siaran kedap, iya kedap suara.
2: Ah, lah lamun kadengnya keluar maning. Wah, itu ya, gedung.
1: Oh, gitu. Gedung-gedung raruntuh.
2: Lah runtuh deui.
0: Lagu mawar merah.
2: Barolong.
0: Eta teh nu ngajadikeun Neneng Bulma lolos ke KDI 2025.
2: Tah.
1: Tahun kemarin ya tuh. Neneng ayana TV.
0: Dan dede nyawa ini ruksak beren TV na.
1: Tentu
0: buka TV. Ah gak kisah. Ah baru aja gak lelah aja 2 kilo.
2: Ada Dahlia.
0: Saur Kang Herman, nama ini masih Allah atas wanita yang buah mami.
2: Tabarakallah berenya.
0: Tanya teh kopo menirungkan etah mawar merah ya Pak Iwan Mazalela.
2: Etah teh merdu, segitu versi si Bobo memerdu gitu teh.
0: Iya. Pada daya mau.
2: Sok, masih penasaran?
0: Mawar merah.
2: Gitu ya neng.
0: Penuh gairah.
2: Gusti.
0: Aku ingin.
1: Hayang ngadangu versi Abah kumaha?
2: Abah mah teu bisa nyanyi.
0: Si Abah mah lain penyanyi.
2: Abah mah perkusi, Abah mah.
0: Si Abah mah tukang ngaos, ahli ibadah.
1: Alhamdulillah.
2: Abah
1: teh seimbangnya.
2: Abah mah geus nguasaan langgam bayati. Tah lamun dina kuro mah teh. Alah
1: Gusti,
2: Abah. Balam Abah mah kiroah banget Abah teh lawan ting adan festival adan juara adan Abah mah.
1: Lagu si
2: Ayana juara ngaji. Waduh.
0: Sok deh gue yang sana Isa.
1: Kamu neneng, kamu apanya. Tadi teh udah neneng Ica.
2: Sadai. Pak Uci.
1: Pokoknya mas sadaya nawar gidah liawe di kumkoy. Yang
0: langgam
1: biasa
0: kening tuh. Ah, terdukung ya.
2: Atau iya mah. Waktu sudah tewas.
0: Terdukung. Gue cinta
1: sama neneng menya.
0: Tentang radi ya.
2: Iya.
1: Anjing laris ya eta alam
0: mawar merah. Gak neneng rek penjualan kaset.
2: Kaset dan kaset dan kekeset terpisah.
1: Tulisan
0: Ana
1: welcome.
0: Pantang
1: radio
0: Isa.
1: Anak-anak
2: langgamnya
0: dah yeah.
1: Goyang.
0: Abah. Kayak orang ngajam kandainya.
2: Mawar merah neng.
0: Kayak ana mawar merah mah abang kerek di icalan kasetna. Bademi warang Aiman Edo.
2: Oh, diproduksi heula aja.
0: Nya kanggo nga mastering abah.
2: Ya bener. Lagu
0: mawar merah penuh gairah.
2: Aduh, penuh gairah.
0: Pergi dalam kalau mana mas tetap di dalam tetap Sunda.
2: Pantang radio neng.
0: Pantang Dahlia.
2: Enak-enak langgam nah. Berungah go go go.
0: Gaya.

Kering, Nia dan Niat. Pulah kemana-mananya, pantang terus Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, dina pindangan, Dahlia Tatar Sunda.

Yoda Mia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Rusas Diabe. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekamana heula atuh, tong kemana-mana. Saatos iya, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka. Buah mama nih begandeng, iya berang-berang cenah. Gandeng buah mah yang di tembok eta lama. Ih, ayah bunda yang seoge. Abah, eta buah mama sih ganu stres cenah. Cenah. Ayah Asriani hadir, oge.
1: Asriani,
0: oi. Teka rawasnya udah liat tetar sundana tos rengse.
1: Waduh.
0: Mudah-mudahan mingguan payun orang teh sapat
1: pulang
0: lupa amprok jonghok kan
1: sedaliannya. Tidak urak teh minggu payun teh rabok kemis adanya.
0: Rabok kemis.
1: Rabok kemisnya.
0: Terus mudah-mudahan tiasa tepang deuhnya banyak.
1: Masya Allah.
0: Yaudah, tuan-tuan wargi dalek, wargi dalek kalau gak sadayana. Kita berdua pamit.
1: Pamit, wain hartu nuhun, panteng radio.
0: Pantang
1: Dahlia. Enak-enak langgam.
0: Dahlia.
1: Berunggah go-go-go.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Daripada teracunan news, dinten ieu mah ngawikeun deui we tong di ieu teh televisi kanggo meranalis.
3: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
4: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
5: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
4: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di

0: Anu bauna naona ibu?
1: Daging ayam.
2: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pemarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
3: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sepal, sudah beberapa kotak.
4: Tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak
3: kok. Jika nama kebersihan, lambat membersihkan.
2: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
5: Tadi itu senario, nah, tadi mau diganti ya IPAL-nya, ya? Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra.
6: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
7: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar 242,59 miliar rupiah berpotensi membengkak hingga total 307,56 miliar rupiah jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi 2,4 miliar rupiah.
8: Yang terkait pinjaman tersebut itu harus dibuka pada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
7: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21% sekitar 159 miliar rupiah menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
9: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
10: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
11: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
10: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

0: kesehatan, keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
1: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
2: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
3: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya terkhusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
2: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
1: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
4: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
5: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Baby Ali hadir lagi di Kamis Manis di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore ya. Yang mau request, yang mau kirim salam atau mau absen aja boleh wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015.

101 Wali Medalia FM Bandung goyang sik asik. 38 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia semakin juara. Pastinya semakin gelegar juga wargi Dahlia ya. Jangan lupa wargi Dahlia hari Minggu 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Pokoknya kita bakalan bareng-bareng bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi bintang tamu lainnya wargi Dahlia ya. Pokoknya wargi Dahlia siap-siap untuk memenangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah.

0: sudah request langgam apa Wargi Dahlia? Boleh, udah pada request di 0811-222-1015. Baby Ali bacain dulu ya beberapa yang udah masuk ini. Terima kasih banyak sudah absen di siang hari ini di Dahlia Indonesia Pilihan. Apa kabar buat Kang Jajat Pasko hadir Baby Ali ya? Pengen diguci nih buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Hingga akhir nafas aja katanya. Hah? Hingga akhir nafas? Mau kemana? Apa kabar juga buat siapa nih? Ada Teh Rike dari Berbinar. Racunannya Baby Alia. Wow, luar biasa ya. Pengen langgamnya Sabrina Leonor aja katanya, Beb, siap. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Wak Uci. Waalaikumsalam Wak Uci yang ada di Jalan Suci. Di Goci ini buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin, Beb, siap sayangku ya. Mama Bayu di SMK Guda Dharma Cicalengka juga hadir cantik. Semoga Baby Alia dan Dede Sakanya sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Ada Kang Tatang di Cisaranten juga hadir, Beb, ya. Di DIP katanya 56 tahun Dahlia tetap juara jaya di udara. Amin. Terima kasih banyak Kang Tatang. Langgamnya pengen armada asal kau bahagia aja di Gucinnya. Buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Buat Baby Alia tetap semangat katanya, siap sayangku. Ada Dian di Cikancung juga hadir, Baby Alia. Pengen salam buat Henry, Budi, Dewi, para penjahit hijab, Zano, semuanya aja katanya ya. Pengen langgamnya ada Ben aja, Beb, katanya, siap sayangku ya. Apa kabar juga buat Kang Agus Katbon dari Cibaduyut juga hadir ya di Gucini buat Wargi Dahlia tercinta aja. TSA di Jalan Kaca Piring juga lagi pantengin. Spesial buat Wargi Dahlia semuanya aja katanya, siap sayangku ya. Yang mau telepon on air boleh banget Wargi Dahlia di 73028 atau di 73111-710-nya. Yang pertama ada siapa ini? Hai Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atau berkagok kokoyan.
0: Hai cantik dari Ibun.
1: Hai Neneng Gali, sahanya ya tekelak.
0: Saha cik, saha
1: Baby
0: cik.
1: Alia.
0: Bukan ih.
1: Petuker serang Putri Barbie.
0: Aku mah Maria Mercedes sedaya.
1: Oh Maria Mercedes. Atau sama teman na Corazon.
0: Ay Corazon, jadinya luar biasa ya. Menihebel banget.
1: Lina, kelihatannya ujian
0: ananya. Eh enggak, aku mah baru lulus TK kemarin deh.
1: Ya aku maksudnya Teh
0: Isar kemana aja?
1: Ayo we atau Beb, dijuru.
0: Dijuru wae nyelempo dabong letik sana ya. Kaciri mun Baby Alia dijuru. Nah
1: naonane tete dijuru teh.
0: Biasa we tekiat.
1: Cepat berat pengki.
0: Pengen langgam apa cantik?
1: Pengen pujaan hati.
0: Kangen Ben.
1: Mohon.
0: Boleh pengen gocin buat siapa?
1: Buat Baby Alia, sehat selalunya, sukses selalunya, dilancarkan amin segala rupinanya.
0: Amin ya Allah.
1: Wak Uci Danu, IRB, Kang Genta, Teh Eli, Teh Yati, Gocin. Sama semua orang Gidah Riatu, cintanya.
0: Siap, makasih banyak Teh Isyar.
1: Iya, sama-sama.
0: Anteng radio.
1: Anteng Teh Lia, enak-enak langgangnya Dahlia tuh ngekoko-koko yang.
0: Atur nuhun sayangku. Kalau sekarang Baby Alia mau angkat lewat WA, boleh ada siapa ini? Halo, di 0811-222-1015. Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terat, ah meni resep jam sekir bahan, pengen ikutan.
2: Ya, dari pagi.
0: Dari pagi
2: sibuk, sekolah, oh, kesana, lagi masak, kesan.
0: Sekarang tinggal santai sana ya. Pengen sambil ditemenin langgam apa santainya?
2: Radio Dahlia.
0: Pengen sambil ditemenin langgam apa?
2: Langgamnya apa ya? Apa aja lah, bebas.
0: Bebas, siap.
2: Bebas.
0: Boleh digocin buat siapa tuh Teteh cantik?

0: Gocinnya buat baby Alia duluan ya. Terus sama suami saya aja.
1: Iya, suaminya siapa namanya?
0: Kang Yudi.
1: Kang Yudi, sana tuh salam dari Terati, I love you pul, saur Terati Mas Ada ya.
0: Terus buat orang galantir tercinta semua.
1: Ah, siap. Terati, nanti kita ketemuan tanggal 11 Oktober di Tegalega ya.
0: Oke, insyaallah ya.
1: Siap, atur nuwun Terati Panteng Radio.
0: Panteng Dario.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Go yang.
1: Siap, atur nuwun Terati sayang ya. Yang lagi kangen sama langgamnya kangen Ben, pujian hati langsung Baby Alia putar ya. Nanti requestannya Baby Alia putar satu persatu. WhatsAppnya juga nanti dibacain lagi, yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore, prungah, go ya.

0: pilihan.
1: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Saya Charles Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
13: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, wargi Dahlia. Dari tadi udah banyak banget yang bolak-balik buat amanin tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia ya. Beli tiketnya bisa banget ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, wargi Dahlia, sebelum kehabisan cuma Rp35.000. Udah dapetin kaos eksklusif, udah dapetin kupon door prize, udah dapetin produk sponsor juga. Dan nanti berkesempatan untuk menengin hadiah-hadiah spektakuler seperti satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Udah gak sabar ya untuk tanggal 11 Oktober nanti, wargi Dahlia, sehat-sehat pokoknya buat kita semua ya. Jangan lupa juga nih wargi Dahlia bakal hotin krim nanti pas lagi acara. Apalagi setiap hari kalau wargi Dahlia suka ngerasa capek abis kerja, suka pegel-pegel gitu ya. Hotin krim ini bisa nemenin kita setiap hari untuk meredakan capek, pegel, dan juga nyeri otot. Hotin krim tidak lengket tanpa bekas dan tidak menegalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi. Hotin krim juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal nih wargi Dahlia, dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen wargi Dahlia. Hotin tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin krim original, ada Hotin krim strong, ada Hotin krim aromaterapi, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada Hotin koyo aromaterapi, Hotin balsam yang extra hotnya, ada Hotin go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijat, ada Hotin tube ukuran 30 gram. Ini terbaru travel size, harganya 10 ribuan aja wargi Dahlia. Selain itu juga ada Hotin hot spray, tinggal semprot aja saat pemanasan sebelum olahraga biar enggak kram, biar enggak pegel-pegel wargi ya. Yang satu lagi ada Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan semakin rileks wargi. Pokoknya setiap gerak aktif maksimal harus dibarengin sama Hotin cream wargi Dahlia. Hotin cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin capek dan pegel. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di @hotincream.idn wargi Dahlia. Selamat siang buat yang baru panteng di Dahlia Indonesia Pilihan. Ada yang curhat, cene ya Baby Alia, aku dari tadi lagi nyuapin anak aku susah banget, sama ih aku juga lagi kewalahan ya karena lagi GTM anaknya. Tapi untung langsung keingetan wargi Dahlia ya, ada Biolisin Vitahani yang bisa bikin nafsu makan si kecil meningkat lagi wargi Dahlia. Bikin lahap makan lagi dan berat badannya juga jadi lebih ideal ya. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Terus juga ini bisa mendukung daya tahan tubuh anak semakin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Makanya yuk kayak Baby Alia segera stok Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favorit wargi Dahlia, atau di Beno Farm Official Shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Udah anaknya sehat, senengnya makannya lahap, langsung kasih reward, aduh jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ya. Bisa menikmati berbagai macam wahana, ada juga buat orang dewasanya, wahana yang memacu adrenalin, dan bisa menyaksikan live show setiap hari yang spektakuler banget wargi Dahlia. Tiketnya dia mainin aja di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park. Yang mau telepon boleh banget wargi Dahlia, satu orang penelpon dulu di Dahlia Indonesia Pilihan di 73028 atau di 73117710 nya bareng sama Baby Alia. Ya pastinya buat wargi Dahlia juga yang dari tadi, aduh Baby Alia aku teh pengen request langgam yang ini, sok kayu boleh kalau pengen langsung diputerin wargi Dahlia ya. Sekali lagi lewat 73028 atau di 73117710. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik aku, percaya.
0: Halo cantiknya aku.
1: Hai Beb sayang.
0: Ya ampun, ya ampun. Teh Yati.
1: Iya Beb.
0: Kermoeken jahe nya.
1: Kermoe, mari ngupas jahe.
0: Oh ngupas jahe, mari gehese.
1: Kayak digeprek.
0: Digeprek ya. Kayaknya lagi cuaca kayak gini mah laris manis ya tukang jamu ya.
1: Alhamdulillah Beb.
0: Ya.
1: Memang musim kemarau mau hujan-hujan dikit, banyak yang sakit.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti aku suka banyak yang sakit loh.
0: Betul-betul, tapi seneng karena bisa nolong orang lebih banyak lagi ya.
1: Iya, jadi alhamdulillah ada manfaatnya.
0: Betul,
1: gitu Beb.
0: Betul ya, ada manfaatnya untuk semua orang dan juga manfaatnya untuk keluarga. Seneng ya?
1: Iya dong.
0: Cuan. Tayati pengen langgam apa?
1: aku pengen langgam. Kamu memang benar, Beb.
0: Kamu memang benar.
1: Iya.
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat Baby Alia cantik sama Dede Saka sehat selalu ya. Terus buat OPP juga, buat Teh Isar, Teh Eli, buat La Uci, Teh Ai Sugir ini Otik. Pokoknya mah buat semua yang ada di grup Pergi Dari Tercinta digoyang gocinnya, buat Baby Alia aja sama buat Pipi aja.
0: Sedikit aja.
1: Terima kasih, Beb.
0: Sama-sama, sehat-sehat ya.
1: Iya, Beb.
0: Baby Radio. Alia juga ya.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung gege-gege-nya.
0: Siap, Pergi Dahlia jangan kemana-mana sayangnya aku ya. Kamu memang benar, ini adalah langgam dari Regina, istrinya Charlie Setiaben yang barusan banget langgamnya udah Baby Alia puterin ya. Ditambah lagi Charlie Setiaben juga nanti bakalan perform di ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56. Jadi jangan sampai dilewatkan nanti buat seru-seruan bareng sama Charlie Setiaben Pergi Dahlia. Luar biasa kan? Seru kan? Suami istri pada nyanyi, siapa tahu nanti juga ada persembahan spesial dari Teh Regina yang ikut nyanyi bareng sama Charlie gitu ya. Makanya daftar sekarang juga di Gelegar 56 Tahun Dahlia Juara.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan.

Dan yang komplit menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT 2026 di 30 kecamatan di Kota Bandung. BASMUT dilaksanakan secara bertahap selama 10 hari, mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026 mendatang, dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perum Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
3: Alhamdulillah, antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
2: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar Lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
4: Ini 10 pohon, seluruh pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter ada yang sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram, pertumbuhannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam. Tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja. Tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti.
2: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota

0: itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali, dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat dan tim sosial.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
4: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik, tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
3: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
5: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jera. Bukan kita ingin memenjarakan orang, bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan supaya ada efek jera. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jera. Jadi ini yang kita mau capai gitu.
3: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan tidak perlu waktu lama pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
6: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
7: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga

0: 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

1,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik semakin gelegar semakin juara. Di 56 tahun Dahlia, wargi Dahlia, Dahlia Indonesia pilihannya masih ada. Nebenin wargi Dahlia sampai jam 3 sore nanti ya. Yang lagi bahagia-bahagianya semoga selalu terus bahagianya. Yang lagi berhadapan sama kesedihan ya, kesulitan, mudah-mudahan setelah ini akan ada bahagia lagi yang datang buat kamu ya. Di Dahlia Indonesia pilihannya yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Yang masih pengen teleponan bareng sama baby Alia juga boleh banget sayangku ya. Cus, yang pengen teleponan wargi Dahlia, baby Alia mau kasih challenge. Challenge-nya gampang banget ya. Challenge-nya gampang banget wargi Dahlia, tinggal lanjutin lirik dari langgam yang baby Alia nyanyikan ya. Clue-nya adalah kalau baby Alia udah ne udah gigituan, berarti lanjutkan lirik yang itu, yang hilang itu ya. Oke, siap ya. Dengarkan baik-baik ya. Kirim via voice note ke 0811-222-1015. Dengarkan baik-baik ya. Lagunya yang ini wargi Dahlia. Lagunya yang ini.

kekece kan, langsung dihapus deh. Ayo lanjutin nyanyi itu, selimut tetangga. Na na na na na na na na na na na na. Ada lewat Facebook ya di 0811-222-1015. Siapa yang paling cepat kita cek, baby cek. Ayo ayo ayo ayo ayo. Kita cek.

0: Baby Jack dulu yang satu ini, coba suaranya seperti apa?
1: Hangat deh tuh, buku dalam kedinginan.
0: Tadi udah ada yang jawab kayaknya teh ya. Baru kadang lagunya aku takut sudah langsung dihapus deui, langsung takut. Cenanya satu. Tah yang benar kita cek lagi Wargi Dahlia ada siapa lagi yang benar? Coba kita cek lagi.
2: Tubuhku dalam kedinginan.
0: Naon tubuhku hungkul? Salah. Kita cek lagi Wargi Dahlia ada siapa ini?
1: Pengganti dirimu.
0: Ganti dirimu mahiwal ngarang Kang Agus Toner Maya. Ada siapa lagi kita cek dulu Wargi Dahlia ya, yang satu ini bagaimana suaranya? Aku bakalan telepon dua orang ya. Tadi satu udah, satu lagi coba.
3: Hangat tubuhku dalam kedinginan.
0: Sip, mantap ya. Kalau gitu Baby Alia udah punya dua yang menang. Bakalan Baby Alia telepon buat request yang legam dan langsung putar ya. Ada siapa kah ini yang pertama? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
4: Nanti
0: asik atuh prung ah go goyang gitu.
4: Asik atuh prung ah go goyang.
0: Siap, cakep. Sama siapa ini?
4: Sama Aswin.
0: Aswin di mana Win?
4: Di Soreang.
0: Di Soreang. Aswin, barusan langgam dari siapa yang Baby Alia nyanyiin?
4: Republik,
0: bener. Jadi salah satu pengisi acara nanti Gedi Gelegar 56 tahun Dahlia. Aswin udah amanin tiketnya belum?
4: Belum teh.
0: Siap, atau nanti ditunggu ya. Nanti ketemuan kita tanggal 11 ya.
4: Ya, insya Allah teh.
0: Siap, Aswin pengen langgam apa Win?
4: Pengen maafkan di Baginda.
0: Coba boleh, pengen digocin buat siapa?
4: Buat mama, buat si bapak.
0: Nanti anak berbakti banget, luar biasa, anak soleh. Terus buat siapa lagi ada?
4: Buat Tewen, buat Mang Doye, buat anu ngaput lah.
0: Senang ayah mama didinya ayah mama.
4: Ayah.
0: Mama tos nyangu mama. Mama nanti ikutan jalan santai, mamanya minta tiket nama ke Aswin ya. Aswin makasih banyak langgamnya, ditunggu bentar lagi diputar ya.
4: Ya, siap teh.
0: Panteng radio.
4: Panteng Dahlia, prungah gogo goyang.
0: Siap atur nuhun Aswin, anak solehna mamah jeung bapak sana ya. Satu lagi kita telepon Wargi Dahlia buat requestin langgam dan langsung putar. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Kalau udah mau ikutan challenge teh angkat atuh. Halo Dahlia Indonesia pilihan.
5: Asik atuh prung ah go ya.
0: Cakep, sama siapa nih?
5: Teh Siti
0: dari mana sayang?
5: Dari Padalarang.
0: Padalarang. Teh Siti ikutan gelegar nanti, hayu gaskeun.
5: Insyaallah.
0: Siap, Padalarang ka dia naik kereta lah gampang ya. Teh Siti pengen langgam apa sayang?
5: Cinta dari seberang ada.
0: Oke, boleh pengen digocin buat siapa?
5: Buat semua Wargi Dahlia aja, terutama buat Teh Baby Alia.
0: Oke, siap. Udah segitu aja?
5: Udah.
0: Iya,
5: udah.
0: Sehat-sehat ya Teh Siti sama keluarga ya.
5: Amin.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia.
5: Asik atuh perung ah goyang.
0: Teh Siti mah tunduh jika nate udah jam 2 lewat gini mah nila lulus ya. Maafin Wargi Dahlia kalau gak bisa keputerin semuanya voice note-nya, udah banyak banget ini yang voice note. Mama Kaila Rancamoyan, Oya Cibaduyut, Teh Santi Dikopo juga hatur nuhun ya. Deden Cipteng, Teh Ati Batulawang Ciwidey, Asep Asgar, Mister Ius, Aep di Buah Batu, Teh Astriani ya, Ardian di Cianjur, Rudy Oloy. Wah ini mah luar biasa berlomba-lombanya teh, keren banget Wargi Dahlia ya. Maafin ya gak keputerin semua karena Baby Ale cuman cari dua yang paling cepat paling bener Wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia pilihan, maafkan dari The Baginda, Sprung ah go go go goyang.

0: wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Hout. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa.
7: Kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: mata air alami.
1: Saya Chairman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Jangan kemana-mana wargi, wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan Senin sampai Sabtu jam 1 sampai

0: wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
8: Kaya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Radio Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Wargi Dahlia yang pengen liburan, gak kehujanan, gak kepanasan, bisa banget ke Trans Studio Bandung untuk menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler, wargi ya. Tiketnya bisa dibeli di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Wargi jangan kemana-mana ya, setelah ini ada Dahlia Indonesia Pilihan Nonstop ya, langgam-langgam pilihan yang asik-asik pokoknya bakalan nemenin wargi Dahlia menjelang sore harinya. Sebentar lagi baby Alianya sudah pamitan wargi Dahlia, tapi mau sapa dulu buat yang udah pada absen via WhatsApp ini, hatur nuhun pisan ya. Hari ini murudul sekali, terima kasih buat yang udah nemenin baby Alia, Kang Suhana, hatur nuhun ya. Dian di Cikancung juga terima kasih banyak sayang. Ada siapa lagi ini? Ada Mamah Aji juga, hatur nuhun Mamah Aji di Taman Cileunyi, Mas Bro Maroko Cihampelas, Mas Tanto Lewi Panjang, Kakek Pujangga Gucibo juga hatur nuhun ya. Kang Hendra Gunawan juga terima kasih banyak sayang ya. Teli di Padalarang hatur nuhun. Ada Teh Yeni juga terima kasih banyak. Bunda Novi di Terusan Pasir Koja. Ada Teh Wina aka Mamah Merlin yang ada di Ciwidey hatur nuhun ya. Ibu Cendani yang ada di Cimahi juga terima kasih banyak. Kang Aji Citapen juga hatur nuhun. Apa kabar juga buat Neng Aryani juga terima kasih banyak sayangku ya, di Kebon Kawung Warung Bala-Bala Cemar cenanya. Selalu happy sama Radio Dahlia hatur nuhun Neng Aryani. Ada Maria juga terima kasih banyak. Ada Hamzah juga hatur nuhun ya. Ada Lukman Pasar Baros, Lustini Rancamanyar, Tengkom Ciampelas, Kang Deddy Kurniawan juga terima kasih banyak ya. Ardian Cianjur juga terima kasih banyak ya. Apa kabar buat Teh Desti Trianti juga hatur nuhun. Kang Ayep Buah Batu juga terima kasih banyak. Ada juga yang namanya siapa ini, Kang Agus Toner ya. Apa kabarnya juga baby Alianya buat siapa nih? Ada Mamah Kaila di Rancamoyan hatur nuhun. Oh ya, di Cibaduyut ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mamah Bian yang ada di Garut juga nuhun pisan ya. Testi Dago juga terima kasih banyak. Tesiti di Waas juga hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu gak kasih nama? Jadi gak tahu namanya siapa ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Teh Isyar. Ada juga yang namanya Teh Nindi juga terima kasih banyak di Gede Bage ya. Dede, Kang Dede di Dago juga hatur nuhun. Baby Alia yang suaranya merdu, Masya Allah Tabarakallah nuhun Kang Dede. Sehat-sehat ya. Kang Dede udah diambil belum kaos teh? Kemarin kan mau ngambil kaos ya dari Dago Masa deketan ke Radio Dahlia daripada ke Tegalega. By the way, wargi Dahlia buat wargi ya yang penasaran kalau pengen beli tiket gelegar jalan santai di luar gitu ya, selain di Radio Dahlia, bisa gak di mana Cina Baby Alia? Ada sayangku. Jadwal-jadwalnya sudah keluar, sudah di-upload di Instagramnya Radio Dahlia FM wargi Dahlia ya. Ada beberapa yang Baby Alia sebutin nih, spesial buat wargi Dahlia, dengerin baik-baik nih. Penjualan tiket keliling gelegar jalan santai Radio Dahlia FM untuk hari Sabtu ini, tanggal 5 September 2026 di lapangan Tegalega dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Terus di hari Sabtu juga sama, tanggal 5 September jam 6 sampai jam 10 pagi di Mixu Ciwidey wargi Dahlia. Tak orang Ciwidey, siap-siap orang Ciwidey. Hari Sabtu ya 5 September di Mixu Ciwidey jam 6 sampai jam 10 pagi. Terus hari Minggunya 6 September jam 6 sampai 10 pagi sama di lapangan Tegalega di Gerbang Otista ya. Nanti tanggal 12 September siap-siap orang Bandung Timur nih ya. Tanggal 12 September kita bakalan jualan tiket keliling di alun-alun Ujung Berung jam 6 sampai jam 10 pagi wargi Dahlia ya. Terus juga sih di hari Sabtu 12 Septembernya di lapangan Tegalega di Gerbang Otista, dan Minggunya juga di Gerbang Otista juga wargi Dahlia ya. Terima kasih ya sayangku ya, udah pada pantengin ya baby Alianya harus pamitan dulu. Salam kenal dari Garut katanya, kakak dari Garut. Kamu teh siapa namanya? Kok nggak kasih tahu namanya, cuman bilang dari Garut aja. Salam kenal ya dari baby Alia ya. Aku pamit dulu ya wargi Dahlia ya. Oh Miftah makasih ya udah pantengin. Besok-besok requestnya lebih pagi sayangku biar keputerin, karena sekarang baby Alia harus udah pamit ya. Sehat-sehat buat kita semua wargi Dahlia ya. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go go ya. Bye-bye.

Terima kasih Wargi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

penampilan

0: Langgampong.
1: Satu jam non-stop Langgampong.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

mudah lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 makin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe Clean. Ayo, ayo.

0: beresnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: Dahlia, saya Cermin Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: setengah jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik. Selamat

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Bandung.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sikas.

gengsi kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Ya hari ini kayak biasa Ricky Lupa nemenin lagi 2 jam ada langgam-langgam Papa Indonesia favoritnya Margi Dahlia sampai jam 6 sore nanti di Dahlia Indonesia. Selamat pantengin. Meow.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya SC12 yang judulnya Kepingan Hati Wargi Dahlia ya. Kalau sekarang Riki, bukan cuma Riki doang sih, tapi juga banyak warga Bandung lagi banyak melihat kepingan-kepingan bekas dari tempat-tempat jualan yang mungkin belum di tempatnya atau juga tidak seharusnya di tempatnya itu Wargi Dahlia ya. Salah satunya ada di Cicadas, ada di Pasteur kemarin, ada di beberapa tempat lagi. Pokoknya mah sekarang lagi ada penataan kota lah Wargi Dahlia. Jadi berpikir positifnya adalah biar kota Bandung ini biar lebih rapi lagi gitu ya, biar gak berantakan lagi gitu kan Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong kayak biasa udah waktunya buat request ya, karena line requestnya udah dibuka dong. Jadi buruan buat Wargi Dahlia pengen request, langsung dibuka aja line requestnya yang pengen masuk lewat aplikasi WhatsApp seperti biasa di 08 11 222 1015. Bisa dipakai buat request atau mau ngasih info kekinian atau mau ngasih tau keadaan lalu lintas sekitarnya Wargi, atau juga mengirim voice note juga bisa Wargi Dahlia. Pengen masuk nanti lewat WhatsApp call juga bakal dibuka, atau lewat 73028 dan 73117110. Yang pengen datang langsung juga bisa ke jalan, walaupun ya sempret-sempret sebentar-sebentar ataupun gak di seluruh tempat. Tapi kalau misalnya di daerah Kalimantan kemarin waktu tiba-tiba ada hujan gede Wargi Dahlia, alhamdulillah ya, biar api-apinya itu segera biar mati lah gitu Wargi Dahlia ya. Dan juga di beberapa tempat udah mulai terasa hujan. Nah kata BMKG ceritanya nih, dari tanggal sekarang-sekarang sampai kurang lebih tanggal 7 dan 9 ada kemungkinan akan ada hujan lebat. Kemungkinannya begitu Wargi Dahlia, kita doain aja mudah-mudahan bener ya, biar gak panas perlu asa kebakar ini ubun-ubun.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Eva Celia featuring Dila Indrajaya yang judulnya adalah Rangga Cinta Wargi Dahlia. Baiklah, sekarang waktunya kita mau baca dulu request yang udah masuk lewat aplikasi WhatsApp. Baru nanti bakal buka line telepon. Langsung aja di kebun kalau begitu. Ketemu Ricky Luven sama requestnya dari Mbak Aisy Bay. Katanya Hadi Dede Luven, Kucing Gemoy pengen SC12 Isabella dong. Tadi udah duluan SC12 yang lain, gak apa-apa itu aja dulu ya. Bayangnya buat Teh Sugar, Kak Heri, Santi, Dery, Mama Bayu Iman, Danu Ponti, Kucingnya buat CEO yang lagi buligir Haredang. Mandi ya, kalau Haredang mandi ya. Jangan dipeyem, nanti bisa tiba berubah jadi kerak ya. Keraknya bukan kerak telur, tapi kerak kedaki. Kamis manis Kakak Riki, Ridiotik, si hidung minimalis Rancakek Indonesia Kecamatan Barcelona hadir. Oh, di Barcelona lagi ngapain? Apakah lagi jualan lumpia? He? Terus ada kita ada Teisar Cenah, hai kucing yang kadang gemes, kadang lemes. Oh, meong conggo, kenapa tiba bisa-bisa lemes ya? Curiga abis ngerodi nih. Dari di Cibiru pengen request langgam ini selalu mahiwal ya. Katanya goyangnya buat sebentar. Teo Om, Cucu Gerlong, Bonjoy, Manana, Isibah, Ponti, semua nunggu berdua panjang, mekan waktu batur soalnya, jadi kumin jadi satu. Baiklah, kita sekarang mau angkat line telepon. Di depan ada siapa kira-kira? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: So cantik suaranya. Ini. Waduh. Aku sudah 3 kali mandi hari ini.
1: Sama putih dong.
0: Enggak, justru kalau aku bukan makin putih.
1: Terus?
0: Makin merah kalau aku. Tanya dong kenapa.
1: Gosoknya jangan keras-keras.
0: Kalau aku gak pernah digosok kalau aku. Mandinya pakai air cabai.
1: Ih, panas Kak Riki.
0: Cabainya cabai Jawa lagi.
1: Bayang dah, panasnya. Sambil jijingkrakan mandinya ya.
0: Tapi kan kalau Mbak Yati kan mandinya pakai air jahe kalau Mbak Yati.
1: Rasa lu gak panas atuh. Tapi kalau air cabai mah panas mematikan kali.
0: Kata siapa?
1: Kalau air jahe panas menyehatkan. Oh,
0: iya. Kalau air cabai itu bukan panas menyakitkan, tapi panas menyiksa kalau itu.
1: Mau coba Kak Riki?
0: Gak usah, terima kasih ya. Sudah pernah ya. Tidak usah, makasih sudah pernah ya. Baiklah, jadi mau ngasih info, ngasih gosip, ngasih info kekinian atau mau ngeri pas langgan?
1: Hari ini aku mau ngasih info aja kalau di daerah TKI ini cerah, panas. Makanya sangat bagus buat nongkrong-nongkrong ya, terutama mongkendir, Morat Resna.
0: Kece badai. Jangan lupa brodong sipita dibungkus satu ya.
1: Boleh, Kak Riki tadi malam juga banyak brodong sipit, tapi mereka sampai jam 1, jadi kita tinggalin aja.
0: Oh ya ampun.

0: sekali. Apakah mereka hukum malam?
1: Kita suruh nungguin merenung tidur sampai jam 1. Nanti kita tidur jam berapa?
0: Ya udah tidurnya besok paginya.
1: Pokoknya di Moro Tresna yang enak-enak lah kan.
0: Oke, siap. Segitu aja.
1: Segitu aja.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, anggapnya aku mau untungnya.
0: Untungnya boleh langsung digoyangnya buat siapa?
1: Oke, digoyangnya buat Kak Riki, sehat selalu. Iya, banyak jobnya.
0: Amin.

0: Bunda Dinda. Pokoknya semuanya yang ada di grup warga Dahlia Tercinta di Goyang Mama Lili dan Nenek Ica juga. Gocin.
1: Iya.
0: Buat Kak Riki aja sama buat Pipi aja. Yeah, makasih ya Kak Riki. Aku cus mau mangkal.
1: Oke, okay, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prum, suruh ke Jaya.
1: Goyang balik. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal... Beribet deh. Nanti kita bakal masuk lagi, baca lagi request, dan angkat lagi line teleponnya.

0: Dahlia, saya Firza. Pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona.
1: Dahlia juara dan Royal Baisoklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisoklin. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di dega masih kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pola bertata kati hari kucing yang tadi sempat jumpa kanya marawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

seragamnya Petra Sihombing yang judulnya adalah Denting. Masih bareng sama Ricky Luven di Degemesi Kamu di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang tentunya masih di jam pertama di studio satunya Radu Dahlia di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita mau baca request lagi. Udah gitu baru bakal buka line telepon ya. Terima kasih banyak yang masih pada stay tune. Ada Teranti di Jalan Tir Batu Jajar pengen di absen. Sonten Kaiki, sonten juga. Selamat sore juga. Terima kasih banyak ya. Udah gitu assalamualaikum Kak Riki. Waalaikumsalam. Pengen langgamnya Nabila Maharani yang maha anak aja. Katanya buat Riki Lover duluan. Semoga sehat dan sukses selalu. Banyak jobnya. Amin. Terima kasih banyak. Doa yang sama juga buat dirimu. Dan juga kalau kata dia buat semua wargi Dahli aja dikumin. Terima kasih. Udah gitu juga ada Mas Bro di Maroko. Katanya hadir siapa? Mas Bro di Maroko Cihampelas ya. Telustini dengan Camanyar pengen langgamnya Dikta yang kesipian juga boleh ditunggu. Buat semua wargi Dahli ya. Gocin. Buat Riki Lover

0: Nah, nu ieu mah siga ucing teh siga ucing anu pasrah cenah.
1: Ucing garong.
0: Oh, ucing garong. Ucing garong yang suka nongkrong di bawah-bawah jembatan.
1: Aduh.
0: Hai, apa kabar?
1: Hai, apa kabar Aiki?
0: Kalau aku baik-baik saja, kalau dirimu gimana? Jeprut atau sedeng?
1: Kayaknya
0: saya dengeng. Oh my god, Neong Congkong. Jadi hari ini, sore ini mau ngasih info atau mau ngasih keadaan lalu lintas atau pengen request nih?
1: Mau ngasih info.
0: Boleh, mau ngasih info apa cina?
1: Saya lagi di Ciwidey.
0: Untung saya sudah tidak jadi derak gula ya. Kalau masih jadi derak gula disedot darahnya lebih ke seep ya, lebih ke. Diapain dong?
1: Dilamot.
0: Kak Karno?
1: Gula.
0: Sadar.
1: Ya tentu aku teh.
0: Oh, mabok keneh ya. Mabok keneh, mabok laut ya.
1: Ini rasanya tertinggal gitu.
0: Oh, rasa tertinggal. Ya Om Cong.
1: Gak tau gimana.
0: Tertinggal di si imut sana.
1: Yang dibahas.
0: Ah, dia trauma sama si mungil.
1: Dia mas, malu.
0: Baiklah, mau rekas langgam atau enggak nih?
1: Yang mau dipilih di depan apa?
0: Di depan banyak, ada Nabila Maharani, ada Dikta Kesepian, ada Nabila Takia, dan juga masih banyak
1: lagi. Yang kesepian aja lah.
0: Yang kesepian, oh, apakah dirimu merasa kesepian ya?
1: Enggak lah, karena ada kamu.
0: Oh, Meong Congkong. Goyang-goyangnya mau buat siapa nih?
1: Goyang-goyangnya buat Aiki di luar, terlalu banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Dan buat cuma warga di area di Kongkren.
0: Oke, udah segitu aja.
1: Gocin. Buat Aiki dan buat yang merasa aja.
0: Oh, siapa itu teh siapa?
1: Kalau gak ada ya gak apa-apalah. Buat yang merasa aja.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Aiki.
0: Pandeng radio.
1: Pandeng Dahlia enak-enak langgeng. Dari pembukuk-bukuk. Goyang.
0: Goyang balik. Oh ya ampun, apakah benar-benar Kang Arnold merasa kesepian seperti langgam satu ini?

Bener, kasuat-suat sih namanya Kang Arnold yang meni sedih kayaknya mendengarkan lagamnya satu ini kayaknya langsung meraung-raung meong congkong. Baiklah, kita baca request lagi ya. Terima kasih banyak yang masih pada stay tune bareng sama Ricky Lovanya. Ada Wah Uci, katanya hai dari Ricky Gemes. Yang ganteng, lucu, imut-imut lagi meong aku. Silaturahminya buat Isar Ibun, Danu Aisugi, Cucu Gerlong, Santi Kopi, Arnold, Dewi Pasko. Kum buat semua wargi dahli aja. Hatur nuhun ya. Terus ada gitu juga ketemu Ricky Lovan sama request dari Mr. Ius 3 huruf yang mudah diingat hadir. Sana diingat sama orang lain. Goyangnya katanya Agnes Monica atau Nabila Taki yang ku ingin pisah. Goyangnya katanya buat Majeha, Terni Katapang, Nani Ica, Teyati, Teh Sugi, Teh Isar, Kang Suhana, Pak Hasan, goceng! Buat Teh Imas Elsa aja, terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi. Ada Mbak Yati tadi sempat masuk lewat line telepon. Udah gitu juga ada TST di Dago, pengen langgamnya setia band, bukan kutak sudi. Aduh, tadi Candita udah keluar duluan, tadi awal-awal bagaimana atuh? Udah gitu juga udah ada yang request yang lain lagi, gimana dong? Nanti kita lihat ya, kalau sempat kita bakal putar di akhir-akhir, oke? Tapi ngomong-ngomong wargi dari aku mau ngegosip dulu ya. Aku mau ngasih kabar dulu, ini kabar yang begitu mencengangkan wargi Dahlia. Ternyata bukan cuma di Kalimantan dan juga di Papua dan juga di daerah Jawa Tengah, tetapi juga di berbagai macam kota, panas yang begitu membara ini membuat sungai-sungai pada surut. Salah satunya adalah di Kabupaten Pati wargi Dahlia. Sungainya, Sungai Silugonggo ini akhirnya sungai terbesar di daerah sana itu akhirnya surut total, benar-benar total banget. Yang tadinya airnya cukup lumayan tinggi sampai akhirnya benar-benar kering dan muncullah jutaan ikan sapu-sapu mati yang terdampar karena saking keringnya wargi Dahlia. Padahal kan ikan sapu-sapu kan terbilang kuat ya wargi Dahlia menghadapi cuaca ekstrim ya. Dan akhirnya sungai-sungainya menyusut. Bahkan itu juga terjadi wargi Dahlia di daerah kita di Batu Jajar wargi Dahlia. Di Citarum juga surut wargi Dahlia. Jadi banyak orang yang bisa bermain tentunya di tempat surutnya sungai itu wargi Dahlia. Ada apa? Aduh, mudah-mudahan ya hujan yang tidak langsung ngegeblek gitu ya. Tidak langsung ngegeblek. Mudah-mudahan cepat turun biar mengairi lagi air sungai-sungai karena para petani membutuhkan air wargi Dahlia. Para petani dan juga orang-orang yang berkebun membutuhkan air, ikan-ikan dan binatang-binatang juga butuh air biar gak pada metong wargi Dahlia. Duh, mari kita berdoa bersama-sama biar hujan segera turun, biar kita juga gak segera kepanasan lagi.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasihlah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang.

0: Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo.
1: Admigren.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Seven Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah.

0: Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover.
6: Meow.
5: Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

persiapan dilakukan karena adanya proyek rehabilitasi jembatan. Pengendara disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Geraha Puspa dan Sersan Bajuri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan aturan baru yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Pelanggan nantinya harus diberikan pilihan seperti memperpanjang masa berlaku, memindahkan manfaat, menerima

0: 29 hari. Laga tandang Persija Jakarta pada 12 September, kemudian bertandang ke Korea Selatan melawan FC Seoul pada 16 September, dan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September. Pelatih Igor Tolik mengaku belum terpikir untuk meminta perubahan jadwal pada LIB. Pihaknya yakin bahwa Persib Bandung mampu melakoni jadwal padat tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar, semakin juara yang bakal digelar nanti hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, yang nanti kita bakal bergoyang-goyang bersama-sama sambil nontonin ada Alam Bahdu, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Cari Setia Band, dan juga masih ada yang kita rahasiain yang lainnya. Menangin door prize-nya ada satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Masih di gelaran Dahlia Indonesia asiknya, sekarang kita udah masuk ke interval yang kedua, Wargi. Dan di interval kedua ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco. Yes, yes, yes. Seneng banget deh kalau ditemenin sama Hydro Coco, Wargi Dahlia. Soalnya kalau misalnya kita mungkin lagi bekerja, lagi aktivitas, lagi belajar, lagi siap-siap mau ada sebuah deadline, atau juga mau mungkin mau mengejar obsesi, cita-cita, dan juga mimpi, yang pasti self-feeling dan self-reward tiap orang tuh memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda, Wargi. Tapi walaupun begitu, Hydro Coco tuh siap nemenin segala aktivitas yang Wargi seharian, bikin kita jadi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Udah gitu juga bisa bikin awet muda. Jangan mudah menyerah, Wargi, ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco, karena Hydro Coco don't stop now. Jangan kemana-mana ya. Nanti abis satu langgam di depan, Ricky Levan bakal baik lagi buat baca lagi requestnya, dan juga bakal buka lagi line teleponnya.

Juicy Lucy yang judulnya adalah Gurun Hujan Wargi Dahlia. Kalau bisa aja gurun tiba-tiba hujan kayaknya wah langsung nyes gitu ya, sama kayak sekarang ya di daerah-daerah tandus, daerah-daerah terlalu berpasir, daerah terlalu kering dikasih hujan makanya nyes gitu. Kita baca request lagi, udah gitu kita bakal buka line telepon atau kita juga bakal dengerin voice note dari seseorang. Yuk kita baca lagi requestnya, ada yang sejalan kaca piring pengen langgamnya buat Dedi Antapani, Dedi Antapani. Nah dua kali ya, buat Kang Tatang, Kang Danu, Teh Isara Nica, buat semua nunggu berdulu panjang, weh hatur nuhun ya. Udah gitu juga, oh banyak sekali yang pengen ngajak kerjasama untuk Radio Dahlia nanti ya, di follow up sama marketing ya. Terima kasih banyak buat Kakak Aulia. Udah gitu juga ada Teh Ismet Ranca Malang, katanya pengen merayu Tuhannya, boleh ditunggu ya buat Neni Memori aja. Terus ada Kak Agustono di Cicalengka hadir, Dede. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore Kariki Luven. Ayah Bobat Siti hadir, pengen langgamnya haunting, cuman begitu. Haunting, langgam bahasa Inggris kah itu? Buat sama wargi Dahlia aja, hatur nuhun. Lanjut lagi, Assalamualaikum Kakak, Waalaikumsalam, ada Teh Mitah Garut ya. Pengen Noah separuh akunya, boleh. Mau separuh aku, separuh melon, separuh semangka ya, separuh walu ya, separuh-separuh apa lagi ya. Goyang-goyangnya buat Kakak menuju siaran dan juga wargi Dahlia sadayana aja, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Dilanjut, udah gitu kita ketemuan sama Adi yang ngirimin voice note. Wargi Dahlia kita dengarkan baik-baik dulu voice note-nya. Assalamualaikum.

0: Panteng gocinya buat kakak yang lagi tugas sampai tuntas.
1: Oke.
0: Makasih kak.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini yang ngirimin voice note yang benar ya. Karena banyak warga Dali yang ngirimin voice note cuman kasih denger apa namanya lagi dengerin Nanggam, lagi dengerin akunnya yang kecoblak gitu. Ini yang stres siapa? Yang stresnya penyiarnya atau yang ngirimin voice note-nya? Don't go anywhere. Jangan kemana-mana. Ngejedok 6 bro di sini. Ntar Ricky 11.

dipersembahkan. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh. Dua unit motor matic. Sepeda listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Malaysia, Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin papi.
2: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Body Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Body Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Body Soul.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya imps, the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing yang tadi seberjumpa kanyaman rawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Gak usah pindah-pindah channel, gak usah pindah-pindah frekuensi. Udah paling pas banget di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang isik-asik barengan sama Ricky Loven dengan musik kamu di acara Dahlia Indonesia Asik, yang selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Seneng banget kalau ditemenin sama Hydro Koko, soalnya apapun yang sedang kita lakuin atau sama siapapun, kita bisa bikin jadi semangat lagi, jadi refresh lagi di tengah semua aktivitas yang ada. Self-healing dan self-reward tiap orang tuh memang berbeda-beda wargi Dahlia, tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Dan jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Kita baca lagi request ya, masih banyak sekali loh wargi dari Agustino Agung. Kang Koswara di Padalarang Bandung Barat, terima kasih banyak buat requestnya. Udah gitu ada Bang Hens, pengen langgamnya Dadali udah dikiputerin. Ada Bunda Fati pengen di absen, thank you banget. Kang Dadan Cipteng, terima kasih banyak ya. Tuh, udah gitu juga ada Kang Hari Pasko. Terus udah gitu juga ada Joker katanya pengen aduh buyung cenah. Lagam disahet. Gusti Nu Agung sok aya nu aneh-aneh wae ya. Ada Jen Yolis juga terima kasih banyak. Ada Kang Abai dari Bekasi. Udah gitu juga ada Teh Hani. Terus ada Mamah Lilis di Ciwidey. Pengen gogonya buat Neng Hanum Aditya yang lagi pada nonton Super Good sini buat Ricky Loven. Semoga selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak, doa yang terbaik juga buat Mamah Lilis ya. Ada Jen di Adila di Cibiru, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Lukman di Pasar Baros hadir absen. Katanya sampai hari ini aku pengen on air meni belum berhasil, cacing sabar cu. Bang Ian Baksone Glasari juga terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Katoni Teja yang cuma ngirimin foto cuman kayak hungkul wargi Dahlia, kita dengerin ya. Tuh, gak gitu hungkul. Mengirimkan voice note perbincangan ya, sadar ya. Ada Tesanti di Kopo, terima kasih banyak. Ada Kang Suhana di Permata Biru. Udah gitu ada Mamah Gani di Bojongkalapa. Terima kasih banyak juga buat Kakek Pujangga Agus Cibo. Ada Mama Fiandi juga, thank you ya. Udah gitu ada Teranti Jalantir Batu Jejar. Ibu Cendani juga terima kasih banyak. Sama-sama buat Teh Asriani, buat Nenek Ica. Katanya Nenek Ica gimana kalau kata Nenek Ica, gimana kalau selain separuh apa, tapi ganti jadi separuh meong. Nanti kalau aku jadi separuh kucing, separuhnya lagi apa ya, anak konda gitu.

saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

pasti Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Sebentar lagi di Kilofon Pemawai. Terima kasih banyak buat requestnya. Ada Teati di Batu Lawang Ciwide, ada Kang Heri Pasko. Terima kasih buat Tiani Gemes Pasar Sadang Serang, ada Aepo di Parakan Saat, ada Jane juga. Terima kasih banyak ya Ricky Lovan yang mau pamit. Terima kasih banyak udah pada nge-request lewat line telepon, lewat WhatsApp. Udah gitu juga datang sini ke sini yang ngasih voice note juga, terima kasih banyak ya. Dan Ricky juga mengucapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko yang udah nemenin kita selama 1 jam. Dari Ricky Lovan pamit, kita bakal ketemu lagi besok. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go go go go ya. Yeah.

pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 101.5
1: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. 39 hari lagi ya. Oh salah, 38 kurangin 1. Menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara, hari Minggu 11 Oktober. Dan sekarang waktu

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pergi Dahlia, pilihan kami Lila. Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara.

081-222-1015 atau Warki bisa WhatsApp voice note. Kalau susah on air, misal dendam gitu sama Riri kan gara-gara susah on airnya, udah voice notein aja, nanti Riri play voice note-nya ya. Atau Warki bisa klien telepon ke 73028 sama 73111 ya. Absen dulu, ada Bung.

0: Cu aja hatur nuhun sama-sama. Sekarang kita cek onernya dulu ya. Penglaris pertama kita ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia. Halo. Malu-malu. Ya udah coba lagi yang lain. KIP Dahlia. 73028. Halo. KIP Dahlia. Satu orang lagi, 0811-222-1015-nya. Yang mau requestnya lewat TikTok juga boleh, tinggal dibuka aja live TikTok kita di @1015DLFM Wargi ya. Wargi tinggal drop komen aja mau request atau kirim salam buat siapa yang pengen dapetin giveaway 100.000. Tungguin aja pertanyaannya malam hari ini, oke? Okay? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Oh, ini bapak yang ulang tahun.
1: Anaknya,
0: pengen langgam apa kado ulang tahunnya?
1: Dukung aja,
0: ya udah ya. Digocit.
1: Gocit buat Fikri Maulana, mudah-mudahan panjang umur sehat sampai rezeki kita.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Udah gitu aja, Neng.
0: Terima kasih kalau gitu Pandang Radio.
1: Pandang Radio.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai.
7: Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

Aji di Ciwastra. Selamat aktivitas aja, minta disapa nggak apa-apa. Kalau minta disapa mah dibacain, kalau minta duit nanti ya di jam kedua, tungguin aja kuisnya ya. Terus ini siapa nih, Kang Dedi Hermawan Setiawan, pengen kirim salam aja buat mama aku di rumah Kota Baru Parahyangan, meski sendiri mama soalnya AA-nya kerja di Bandung katanya. Buat pacar aku yang entah di mana LDR-nya jauh, alah gimana tuh ya. Bos Sukari, terima kasih banyak lagi pantengin buat yang lagi pada mungkusan kerupuk 2 RT-an. Ah bosen, ini mah ngetiknya gitu-gitu aja, ah gak suka ah. Teh Wiwin, terima kasih banyak. Terus ketemuan lagi sama Jajang Koswara, salam sehat. Kanza, selamat malam ya. Ada juga Watini, selamat malam di Jatinangor ya Amih ya. Terus juga ada lagi ini sama Api Wardiman yang lagi panteng di Sukawening, Kabupaten Garut, Jabar.

0: Garut kalau jam segini ya. Tapi kalau jam segini paling bener ngapain? Paling bener mah makan malam wargi. Tapi ingat ya, makannya jangan yang aneh-aneh wargi. Soalnya ini lagi viral banget ya di sosmed. Aksi makan bersama di atas mobil pick up alias bak terbuka sambil keliling di sejumlah ruas jalan di kota Tasikmalaya pada hari Minggu kemarin wargi. Di video tersebut diperlihatkan sejumlah wanita yang menikmati hidangan khas Sunda di atas meja dan tikar di bak mobil. Dan dari hasil penelusuran petugas, ternyata kegiatan ini merupakan kegiatan insidental yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi nih ya, teteh-teteh yang cantik ini akhirnya ditegur wargi ya. Dan mereka untungnya kooperatif nih, bersedia tidak akan mengulangi kesalahannya, disertai dengan video klarifikasi dari penyelenggara. Penyelenggara juga mengklarifikasi ya, menyatakan ini bukan salah satu fasilitas dari rumah makan dan bukan kegiatan rutin, hanya kegiatan insidental dalam rangka HUT ke-81 RI. Katanya lagi ya, mau makan aneh-aneh banyak aja aksinya lagi ya. Kalau yang ini makan di mana nih? Halo, KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Kang Heri Pakun deh.
0: Kalau Kang Heri makan di mana Kang Heri?
1: Ya di rumah aja.
0: Di rumah aja kan, gak di atas truk Fuso gitu ya.
1: Enggak tuh.
0: Janganlah. Ulah macem-macem lah jadi orang mah ya.
1: Biasa aja ya tuh ya.
0: Bener, bisi viral ya. Kang Heri pengen langgam apa?
1: Aku tetap cinta tuh dari Republik lah.
0: Republik digocin buat siapa?
1: Ah biasa weh, kamu sesayang aku teh.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja teteh ah.
0: Atuh nuhun atuh panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, aku go-go-go yang.

0: Rizky Dahlia, kami
1: Republik
0: pantang terus 101,5
1: Dahlia.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam
3: ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin,
4: aku menandang hanya untuk kau,
2: Charlie von Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. 26 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Lagi diangkut di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
4: Radio asik, Radio Dahlia.
5: Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.

0: di hutan Kalimantan Tengah tersebut. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM.
3: Banteng terus,
4: kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir.
3: Nandika.

0: Lemiahku ini makasih banyak lo udah join di 1015 Daily FM. Kanjeng Mami makasih, Rani Nur Aini sedih ih langgamnya Riri. Aduh jangan sedih, biar gak sedih Riri kasih nih ya. Hadiah uang tunai Rp100.000 di quiz Don't Stop Now edisi malam hari ini. Simak wargi pertanyaannya yang lagi di live TikTok juga simak yang pengen dapat giveaway ya. Nih, berapa mililiter kemasan Hydro Coco yang paling kecil? Sekali lagi, berapa mililiter kemasan Hydro Coco yang paling kecil? Tulis jawabannya di WhatsApp, ketik nama sama alamat wargi, kirimin ke nomor 0811-222-1015. Nanti Riri pilih wargi yang jawabannya benar, buat Riri telepon on air, ntar gabung di kuis di segmen berikutnya. Dan passwordnya jangan sampai salah ya, hafalin dulu. Kalau Riri bilang kuis don't stop now, wargi harus jawab ya, Hydro Coco, seger pisan, don't stop now. Sekali lagi pertanyaan malam hari ini, berapa mililiter kemasan Hydro Coco yang paling kecil? Nih ukuran segini nih, berapa mililiter wargi ya? Ditunggu jawabannya wargi, sambil tunggu kita on air dulu. Ada siapa di jam yang kedua? Halo. Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anot Yuna, thank you, Pak Duyun.
0: Anot, yang dengan apa?
1: Yang mau dipilih depan apa teh?
0: Aku punya Terry atau Mahalini, mau yang mana?
1: Mahal ini aja, Teh.
0: Mahal ini aja, digocin ya. Buat?
1: Digocin buat Terry ini, kasih lo banyak rezeki, banyak jawabnya.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Udah gitu aja, Teh.
0: Terima kasih, Arnold, Panung Radia.
1: Sama-sama, Pak Tenggali, enak-enak langgamnya. Gak ada semua kukuk, goyang.

0: Italia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alay, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Sestia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Finlandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
13: Oh.

0: belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, mana nih kiriman jawaban kuis yang wargi pertanyaan malam hari ini, gampang banget. Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil? Kirim jawabannya ke WhatsApp Dahlia ya, 0811-222-1015. Nama sama alamat, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan wargi. Jangan lupa juga, nanti pasti ada telepon on air. Kalau dari bilang kuis don't stop now, wargi harus jawab ya. Hydro Koko segar pisan, don't stop now, oke? Okay? Khusus aja ini pokoknya buat wargi yang belum pernah menang kuis don't stop now sebelumnya ya. Jadi kira-kira siapa yang beruntung malam hari ini? Kita coba telepon dulu ada siapa. Kuis don't stop now.
3: Hydro Koko segar pisan, don't stop now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Teh Elis.
2: Teh Elis di mana?
3: Di Pahlawan.
2: Pahlawan mana?
3: Di Pahlawan waktu itu.
2: Di Pahlawan pokoknya ya. Teh Elis sudah pernah menang belum sebelumnya?
3: Belum dong.
2: Ah, bohong.
3: Kalau yang menang sama Kak Adi itu yang voucher.
2: Oh, yang voucher. Yang ini mah belum menang, yang 100.000.
3: Belum.
2: Ya udah, atuh dijawab pertanyaannya ya. Berapa mililiter kemasan Hydro Koko yang paling kecil?
3: 250 ml.
2: Berapa?
3: 250 ml.
2: Lebih keras lagi?
3: 250 ml.
2: Itu mah pelan, bukan keras. Yang kenceng berapa mililiter? Gak usah malu-malu sama tetangga.
3: 250 ml.
2: 100.000 buat Teh Elis dia. Teh Elis, amalan apa yang sudah Teh Elis lakukan tadi malam akhirnya beruntung malam hari ini?
3: Tadi terus ngaji.
2: Oh, ngaji. Masya Allah ya. Teh Elis, makasih ya udah gabung di quiz Don't Stop Now.
3: Sama-sama.
2: Jangan lupa diambil hadiahnya ya. Kalau nggak diambil, diri yang jabel nanti ya.
3: Okay,
2: Panteng Radio.
3: Panteng Radio, plung ah, go ya.
2: Jangan lupa wargi yang udah menang kuisnya ya. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja. Pengambilan hadiah jangan melebihi 3 hari setelah menang, oke? Okay? Yang masih belum beruntung malam hari ini tenang. Besok hari apa? Hari Jumat masih ada kuisnya wargi ya. Kalau gitu kita merapat lagi di KIP sampai jam 8 malam.
0: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 0815 atau ke 73028 sama 73117010. Ketemuan dulu sama siapa nih? Kang Dede di Dago, makasih banyak ya. Kokom di ujung Berung, coba lagi besok ya. Langgamnya digoengin buat suami sama buat Riri aja. Ibu Siti Juara udah join, makasih tadi ya. Mang Ranggi sareng Mang Lili, anu nuju ke Kejek Hoyong nge-request langgam Armada Antosan kalau gitu ya. Kang Hasan di Majalaya, makasih banyak. Kita coba angkat dulu teleponnya, ada siapa ya? Halo. Kak Ipe Dahlia ya. 73028. Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Dede Cipteng.
0: Dede Cipteng, pengen langgam apa?
1: Yang dari Lebo.
0: Lebo?
1: Ya.
0: Lebo, emang ada Lebo? Ya. Apa judulnya?
1: Lupa lagi judulnya mah, kan dipilihin ya lah.
0: Lobo meren, bukan Lebo.
1: Iya, Lobo.
0: Kumaha kamu suka gonta-ganti nama orang tuh. Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Teriri aja sama semua warga Dahlia.
0: Udah gitu aja. Amin, ya. Terima kasih Deden Panteng Radia. Ya.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Sikat tuh perumah gue goyang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Halo Arginalia, kami
4: Yohi and Nuno.
3: Pantang terus 101,5.

Langgamnya spesial ya buat Ibu Siti, katanya pengen langgam Budi Doreminya khusus buat suami aku aja. Baik, Uman di Jatinangor, makasih. Terus ada lagi Kang Hasan di Majalaya, selamat malam Jendi Holis, Mbak Yati penggemar Kariri, bohong. Mbak Yati mau ngomong ke semua penyiar-penyiar kayak gitu ya. Mbak baru beres yasinan, Masya Allah. Kang Koswara di Padalarang, terima kasih. Agus di Australia, Cicalengka.

karena sekarang kayaknya nih ya, mulai 15 September beli BBM subsidi wajib tunjukkan STNK usai pindai barcode Lowarki. Jadi pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU akan mewajibkan konsumen menunjukkan STNK kendaraan. Perkiraan dimulai tanggal 15 September nanti, dan kebijakan ini sebenarnya masih dalam tahap transisi ya, uji coba dan

0: status pajak kendaraan, alhamdulillah. Gading, pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR pembelian serta mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi disalahgunakan. Jadi nanti setelah masa transisi berakhir, konsumen yang tidak membawa STNK tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Begitu wargi Dahlia ya, kita lihat saja nanti ya. Apakah pengguna motor mungkin akan menerapkan kebijakan seperti itu juga? Semoga jangan dulu lah ya. Kita angkat lagi ownernya yuk, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dari
0: di Cibiru, pengen langgam apa? Mahal ini tadi, udah ada yang lain?
1: Kalau Tiara Andini.
0: Tiara Andini yang mana?
1: Tanpa Cinta.
0: Tanpa Cinta di Gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Sari dan Mawa Hidang. Baca klub di
0: mana? Udah gitu aja?
1: Gitu aja kan.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radia.
1: Tanda yang selamat. Tunggu. Tunggu.

0: saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang selama 2 jam ke depan.

0: Armada.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgam. Dahlia.
2: WhatsAppnya ya, Astriani. Besok coba lagi ya, Papa Dede, Kakak Agus, Teh Santi di Kopo, Ponti, makasih banyak ya, ini Sadang Serang, Esa, Deri, terus juga Yeni, Teh Rini, Mr. Ius, dirinya pamit, Patang Dahlia, Patang Dahlia, enak-enak langgam ya, Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang.

101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sikas.

101,5 dari FM Bandung Goyang Zik Asik. 38 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam. Alam Badukun Wargi Dahlia. Ayu Ting Ting Dewi Persik Republik Charlie Setiaben. Dan masih ada yang kita rahasiakan buat Wargi Dahlia semuanya. Menangkan door prize-nya 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta.

cintaku, sayangku, rinduku. Kumaha ya teh. Hei Mama Bayu, oh Mama Bayu. Belum bobo jam segini Mama Bayu Gunadarma. SMK Gunadarma Cicalengka hadir. Ngegoyang buat semua warga Dahlia saja. Gadis balikku, oi keren oi.

0: matur nuwun sami-sami Jajat, Ijajat, oh Jajat. Ari Wongso juga, halo Ari Wongso, selamat malam. Kang Dang Cahya juga, dangdut, dangdutan, dangdutan, dangdutan, yo yo, dangdutan Kemon, dangdutan Kang Dang.
1: Oh, ya.
0: Supaya Kang Dang bobonya nyenyak ya, dan tidak digigit nyamuk. Bergoyang aja dulu barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang. Oke. Okay. Mr. Hasan.

pojeng ngisor mah. Merang jarami. Kumaha aman kene wargi Dahlia cai? Alhamdulillah ya. Jangan sampai deh wargi Dahlia saat encai. Oke. Okay. Kita goyang lagi. Prunga. Go.

0: cantik yang bunda, goyang digoyang. Iya sayang.
1: Bunda lagi apa?
0: Lagi tiduran, baru pulang dari masjid.
1: Oh gitu, masya Allah, tabarakallah, keren banget, Bun. Katanya kalau kalau Bunda pengen mendapatkan kualitas bobonya ya, Bun ya. Kayak katanya yeah, ada menurut penelitian ya, Bun ya, yang saya baca dari artikel barusan ya, Bun ya. Katanya harus jinjit aja kakinya, jinjit selama 20 kali aja, jinjit gitu, Bun. Itu tuh bisa bikin kita bobonya tuh cenah berkualitas, Bun. Cobain aja, Bun.
0: Iya, mau dicobain
1: lah. Nah, setelah jinjit gitu, Bunda lihat duit deh, gepok simpan we, Bun, dekat kita bobo.
0: Duitnya udah dimasukin ke bank.
1: Aduh, masukinnya ke Bang Miun, habis Bun, buat beli bakso, Bun.
0: Tenang aja, nanti kalau kesana dikasih bakso.
1: Asik, cihuy, Bunda tahu aja, ngerti aja, kode iya, tuh Bun.
0: Iya, tenang aja.
1: Asik, tenang aja, Bunda Iswari, kita gogo dulu ya, Bun ya.
0: Iya boleh.
1: Oke, di gogo. Bunda, biar bobonya juga berkualitas, Bunda harusnya mendengarkan langgam yang Bunda suka. Apa langgamnya, Bun?
0: Yang ini apa, Teh?
1: Yang mana?
0: Di saat
1: kau tertidur, aku terbangun. Nah, tuh lin mas raring ilu. Udah barusan, Bun.
0: Oh, udah? Bunda lagi di masjid mungkin ya.
1: Bunda mau apa selain itu? Ada lagi? Ada yang Bunda tahu langgamnya apa?
0: Ini aja apa yang mate
1: apa kicomania masa sih Bun, kicomania.
0: Jangan. Pokoknya mah udah enak-enak dah lagunya.
1: Yang mana? Enggak mau, Bun harus minta.
0: Harus minta lagu iya. Apa ini aja?
1: Apa?
0: Apa? Apa artinya ada kebanyakan bala lagu.
1: Oh, kebelet pipis.
0: Ayang.
1: Iya, Bun mau apa?
0: Lagu apa? Ingin memeluk dirimu aja.
1: Cihuy, bale goyangkan buat siapa, Bun? Ingin memeluk dirimu.
0: Untuk wargi Dahlia aja yang tercinta ya.
1: Awas, Bun, salah.
0: Terus yang suka ini apa? Yang benar salah. Terus ini apa buat ayah? Buat yang suka ngirim ngegogo Bunda aja. Terima kasih.
1: Sama-sama. Udah gitu aja, Bun. Yakin dan percaya nih.
0: Percaya lah.
1: Oke deh. Terima kasih ya, Bun ya.
0: Sama-sama
1: ayah. Selamat istirahat ya, Bun ya.
0: Iya. Panteng baru saja udah mau melek.
1: Senengnya. Ngerjain Bunda kapan lagi kan ya, Bun ya. Panteng iya, radio. Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak lagi.
1: Dahlia, go yang. Terima kasih Bunda, ternun pisan Bunda, maafkan aku. Selamat beristirahat ya, Bun ya. Sok atau jajang, jangan setengah-setengah. Kamu mau masuk apa kagak nih? Biar ayang angkatin nih. Gimana sih? Hai Ica, Ica mau masuk gak Ica? Ica, Erina sayangku, cintaku Erina, apa kabar? Terima kasih banyak Ica. Yang digoyang ya. Ih Jajang, kenapa kamu hilang lagi? Nih Kang Deden Cipteng, coba Kang Deden juga kagak bisa, kayaknya semuanya bertumpuk di sini di apa? Tuh, di WA coba si Erni. Ah, kagak bisa. Deden juga kagak bisa juga. Kalian bentrok kayaknya jadi susah. Nah, kayaknya Kang Deden bisa deh. Halo, yang digoyang ya.
2: Asik atuh, prung ah go goyang.
1: Ya Kang Deden kan? Gak bisa juga. Ya udah deh, mendingan di seluler aja biar aman, nyaman, sentosa. Coba tuh kagak bisa wargi Dahlia, coba Arifin nih. Halo, yang digoyang yang.
2: Asik tuh.
1: Asik tuh. Emang nalamu duh, asik atuh gitu.
2: Asik atuh.
1: Rungah. Rungah gitu. Ayam rungah, nahan rungah. Rungah, go. Oke, jenggupur segala Gusti nama Agung. Nujung naon, A'a teh.
2: Nah, nujung ngejahit.
1: Jahit naon.
2: Ngejahit kamu.
1: aku dari dunia hitam. Dasar. Mendingan digogo yuk sama Ayang yuk.
3: Iya, siap.
1: Come on, 1, 2, 3. Go. Yang digogo.

0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dangdut.
1: Dungdat. Dungdat. Oh, langgam apa?
0: Langgu, langgamnya angin.
1: Langgu. Awal langgu.
0: Langgamnya angin.
1: Angin. Angin. Oh, Lesti.
0: Iya.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Goyangkan buat siapa?
0: Goyangnya buat Ayang duluan.
1: Terima kasih, A-A.
0: Terus buat teman-teman yang lagi pada kerja.
1: Masa?
0: Iya.
1: Yang benar. Iya. Terus?
0: Terus buat orang Warna Raja aja.
1: Aha.
0: Udah segitu aja.
1: Nah, seetik.
0: Antar-antar
1: kenapa? Ya udah tuh.
0: Terima kasih. Seetik mah raos.
1: Oh gitu. Banteng radio. Anteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Rung ah.
0: Goyang.
1: Asik tuh tiasa geningan akang. Sering-sering belajar saja kang ya. Nanti juga terasa. Udah gitu nanti udah terbiasa. Enak loh.
2: Siapa kamu?
1: Hai, Abah Iwan Mozzarella. Selamat malam. Ica mau on air aja sayang. Sok boleh lah ya. On air ke WA Dahlia ke 0811-222-1015. Tapi belum waktunya Ica. Karena kita harus goyangin dulu langgam sayangku. Ica gelis, Ica manis, Ica aduh cantik campernik. Ah, terima kasih. Dia juga sayangku, cintaku, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Wah, ini spender-spender pada keluar. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Rezekinya selalu lancar ya. Asik, berunga, go, go, go, go.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

11 Oktober 2026 di lapangan Tidarga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

dicengklak hate mah, awalnya dicengklak hatenya mah ya. Kalau menyeruri awak ya mah ya. Pegal-pegal cara rape gitu nya mah ya. Mama kan resepnya jalan-jalannya naik gunung turun gunung ya mah ya. Nah, terus juga buat wargi Dali yang ngerasa pegal ya malam ini teh ya Allah, kagak bisa bobo gitu saking pegalnya wargi Dali ya, kagak

aplikator dan juga capijat wargi Dahlia ya. Ada hot and tuba juga ukuran 30 gram ini baru travel size, harganya cuma 10.000 aja wargi Dahlia. Hot spray ini tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang wargi Dahlia ya. Ada hotin cool gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Tuh kan, pokoknya setiap gerak aktif maksimal dengan hotin wargi Dahlia ya. Hotin cream panasnya pas, hotin sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow IG-nya ya.

0: sok atau kami ya diangkat ya. Halo, yang digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang digoyang. Dangdut,
0: Dalia, asik itu.
1: Dalia asik itu.
0: Rumah
1: goyang.
0: Asik, sudah siap digoyang.
1: Iya, siap.
0: Oke, kalau begitu kita bergoyang digoyang.

0: tuh make jalan. Langgamnya apa Kang Deden?
1: Langgamnya kangen setengah mati.
0: Au au au au au au au kasaha itu teh Kang Deden?
1: Eti
0: eti. Aduh, nih wani balakan warna lalaki tak kudu kawas kia wargi Dahlia. Soal engke rek di dibenci atau rek disayang rek dikumaoki kumaha engke anu penting membalakan heulanya. Usaha heulanya sampai meku baturnya. Tapi itu saat mah ya udah tuh pantang radio.
1: Pantang Dahlia. Enak-enak ragamnya.
0: Nah, sok atuh mau goyang, sok buat siapa? Sok boleh buat siapa?
1: Teh Isa.
0: Buat. Tapi kalau disurungkan langgam udah ya, terus. Ya,
1: siap. Berarti juga. Bunda Eui Sibai,
0: Teh
1: Sigira. Mamski,
0: Mama
1: Pep, Duai, Dagopin. Mama Lili Ciwide.
0: Ole. Gocin, ayo yang saha.
1: Gocin buat Teh Cicahem.
0: Terima kasih ya Kang Deden. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia asik atuh prungah go goyang.
0: Asik. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Goyang.

0: sangat lega-lega banget sih di acara Siregar Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orgidalia bersama saya Putri Ber.

6, berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 dan BPRKS Leuwi Panjang. Kejaksaan Negeri Cimahi menetapkan 2 ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagai tersangka dugaan korupsi program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu 2 September 2026. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran tahun 2022 hingga 2024 dengan meminta jatah atau imbalan kepada sejumlah lembaga pelatihan kerja mitra.

0: dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya resiko yang harus dihadapi para petugas dan relawan ketika berada di lokasi karhutla. Mereka harus bekerja di tengah kondisi panas, kepungan asap, serta medan yang sulit dijangkau. Sampai saat ini, petugas dan relawan masih terus berjibaku untuk memadamkan kebakaran di hutan Kalimantan Tengah tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

misalnya kurang bobo mak, kecantikan mak akan memudar mak. Makanya mak teh kudu bobo. Mak yang di Parene ku langgam naon mak. Ada mak langgam yang cocok buat mak, nanti ada kangen setengah mati ya mak ya. Cep soma kalah cep soma, berek maca halawe. Ah.

Sekarang juga ada siapa lagi? Pokoknya mah yang dirajutan-rajutan jam segini masih rame loh. Iya, kawasan Binong Jati itu ya, Binong itu kawasan rajutan, wah suka rame banget ya. Jadi malam-malam tuh gak takut gitu ya. Halo Mbak, halo juga Herianto, halo Mbak.

dia mesti kabut asap mendekap kalbu dari Gunung Gondrong Palembang. Hai Palembang.

0: Cep Somat, Ciapis, Saguling, bolehlah telepon lagi ya. Ayang menerima telepon. Astriani, halo, yang digoyang digoyang ya.
1: Asik atuh, perungan, go, goyang.
0: Nah gitu dong, jadi TikTok kan enak gitunya. Aku nanya, kamu jawab, aku nanya, oke?
1: Okay? Kebetulan aja ini sinyalnya lagi ada, bagus.
0: Ada, anggar we, si sinyal ta, dijen kambing hitam, sinyal tatong daek, dijen kambing hitam, ta ku Astriani, ta sinyal. Ngajarkan dan nyalakan sinyal.
1: Beneran.
0: Astriani!
1: Ya, Beb.
0: Pengen langgam apa, sayang? Malam-malam sampai tutur ubun begini, kamu pengen langgam apa, hmm?
1: Ya.
0: Hah?
1: Atau pengen.
0: Hah? Apa?
1: Itu teh.
0: Naon?
1: Gak tahu, lupa lagi.
0: Ayo, bisa digogoh latunya.

0: goyangkan Cena Diah ya di Binong, Nilam, Cena Erina, goyangin Cena, goyangin Samsul Arifin, goyangin Apple-nya Re. Tuh lain iya di dinya nggak goyangkan. Sok buru.
1: Buat Teh dia, buat Teh Nilam, buat Teh gitu. Isa.
0: Pintar. Terus
1: buat Genta, siapa lagi nya dah enggak tahu atuh.
0: Siapa lagi?
1: Buat Nenek Putri.
0: Buat apa susah-susah itu tak ada gunanya. Terus
1: pokoknya membuat semua-muanya aja deh.
0: Oke. Udah.
1: Udah.
0: Ya udah atunya sing selamat panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak
0: kalau ngamnya. Dahlia, go-go. Asik.

Ini juga apa kabar Yusuf? Yusuf Ranteku Mambang, Yusuf Ranteku Mambang apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dediku Mambang juga hadir pantengin Dahlia. Ih, seneng banget.

0: poolnya racing. Halo, yang digoyang digoyang yang pool. Asik atuh, perungah.
1: Perungah.
0: Gagal. Epul. Pelan-pelan. Nah, make jeung epul nyere, pasti kamu ngelekecengnya.
2: Pan eta ipis teh.
0: Oh, ipis?
2: Ipis per.
0: Jadi lamun ketebak angin kumaha, pul?
2: Ah, ngalayang eta.
0: Ah, jiga langlayangan. Ah, teu epul ka dia, teu epul ka Dahlia, pul.
2: Eta bener teh.
0: Iraha ka Dahlia, pul? Udah dap, udah daftar belum?
2: Belum, teh.
0: Nah, atuh. Rek iraha, rek tepi ka beak dinya teh, ka karak. Karak mewek gitu. Epul?
2: Tepi ka beak teh, ka karak daftar teh.
0: Ah, geras sare dinya mah kudu sarekeun sigana mah. Pain sare epul dinya teh. Eh, tapi tarik-tarik teh ieu keur naon? Keur aya acara?
2: Mohon teh ieu teh nuju ngadugem teh.
0: Ah, gaya ngadugem. Zaman sih, epul ah. Sama zaman baheula, zaman abi keur ngorakeneh eta dugem ngaranna. Eueuh, eta mah eueuh dugem eueuh.
2: Hay teh Mia ya teh.
0: Teh Mia nanyakeun eueuh di dinya mah epul. Di dinya mah tuk goreng tungtungna sok jadi kesel. Nu aya we nu aya, nu aya, nu aya.
2: Nu aya. Siapa yang ngidul?
0: Naon? Pan geus poko ieu kamu teh keur ngobrol jeung abi. Make nyaekeun abi. Ah, teh ngapa di dinya mah memang bener ah. Rukutuk bener isar, bener isar, bener rukutuk ya isar lah. Tengah pula mendingan digogo wae namanya, nges pugu-pugu digogo ku abi bade.
2: Di bade tungtun deh.
0: Ah?
2: Tungtun ya teh?
0: Tungtun?
2: Ya.
0: Mendingan. Daripada tungtun didinya teh mendingan didinya. Ah nges. Yang digoyang, digoyang, yang. Itu. Kunaan ya po?
1: Asik.
0: Dangdut, dangdut, dangdut,
1: dangdut,
0: dangdut. Tamun saya ke dangdut, dangdutan, didinya bari ngesot, didinya bari ngesot. Gak saya pula, gak capek, ah, sob. Yang langgap naon didinya.
2: Yang naon teh?
0: Hah?
2: Konco turut, sana teh.
0: Hah?
2: Konco turut.
0: Konco turut, boleh sok goyangkan buat siapa?
2: Anggo teteh cepayun ya, sehat selalu.
0: Amin, nuhun ah ini. Iya,
2: kan kalau aset-aset sekitar ini. Ah, teri
0: teh.
2: Hah? Teri, nak.
0: Daripada cerik dedenya, raruas ke. Terus.
2: Anggo iya, sadayana pada amal konveksi The Four. Pokoknya mah sehat selalu.
0: Ah, The Border.
2: The Four.
0: Terus.
2: Kanggo Jendri, Umi Lila, Nenek Putri.
0: Tak gitu, so kebedaan Nana.
2: Bahuan, Kang Genta.
0: Naon tadi tuh langgam nanti.
2: Konco Turu.
0: Oh, Konco Turu.
2: Pamit ayam, Mak.
0: Ayam, maka jangan ya, pamit ayam. Nah, yang disintruk. Terus, gocin yang saha, bro.
2: Gocin nama kanggo sadayana wargi Dahlia di Kumken ya.
0: Aha, gas ya.
2: Enggak, saya sakit
0: itu. Asik salamatnya.
2: Capek ya, teteh.
0: Nah, koma saya, ya. Untuk tepi kering ya, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, bunga, gugu, goya.
0: Tena suara nama budak tia tepi kasepen, tapi lain kenyataan nama ting kumaha wargi Dahlia, ting biasa aja, ting kasep, ting kumahanya. Ayo dina suara nama menggoda iman di dada wargi Dahlia. Ayo, kemon, tutup ya, yang minum. Emang atuh nih lama, bete keresep ngobrol, menurut nyaman. Hai atuh, ame abi teh jadi ngora deui, prung agak-agak goy.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di
1: Gelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.
2: Sedang ngobatin pasiennya
1: Ayu Tinti, Dewi Persik, Von Houten, Setia Band, Republik, serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
3: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komik Herbal.
9: Komik Herbal dianjurkan

0: Untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
2: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
4: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

seperti itulah. Ayang Mbeb, Ayang Denny, Mbeb Denny di Binong Jati. Mbeb Denny udah pernah belum ke Trans Studio Bandung? Hah? Belum? Asik loh di Trans Studio Bandung tuh ya, kita bisa menikmati berbagai wahana memacu adrenalin. Ada juga nanti pertunjukan live show yang spektakuler. Beli atuh tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

dikirimkan sama ke aku. Pildan Cibaduyut, Gerasare.

bobo ya. Tapi gak apa-apa kalau udah bobo juga ya. Nanti direkam sama aku, nanti aku kasihin ke kamu. Bawa delimo sudah aku goyang. Hai Dewo, Dewo masa sih? Dewo, kamu masih terbangun Dewo. Dewo beneran ini di Garut ada yang namanya. Ini mah puntennya wargi Dahlia, dan ini mah salam kenal tata dari Dewo di Sar. Ini Otik, Mas Bro Maroko Ciampelas, ayahnya Hadid juga, apa kabar? Ayah Handi di Parker Soreang, terus juga waalaikumsalam Aki Ganteng, si Anti Rungkan. Ada Zuki Batu Nengkel, Mama Fiandi, Tentu Ciao, Misterius, Yani Gemes, dan semua warga Dahlia. Terima kasih banyak atas nonton pesan. Dilanjut sama Teh Andrivi di Mani Madu, jangan kemana-mana ya warga Dahlia. OPP Dennis, terima kasih banyak atas nonton pesan warga Dahlia. Pantek Radio, Pantek Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah, gege-gege, kaya.

0: sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang-digoyang yang
0: besok ketemu lagi ya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik warga Dahlia. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, malam Bandung, malam sayang. Malam warga Dahlia semua, apa kabar? Hari ini Kamis, hari yang ketiga di bulan September 2026. Kembali Mandi Madu Dahlia hadir ya. Kayak biasa, ada Andri Vivi ditemanin sama Tommy warga Dahlia. Lepas tugas Ayang Menul dan OPP Denny ya. Makasih ya buat OPP Denny yang udah prepare malam hari ini di Mandi Madu tadi ya. Kayak biasa juga Andri tungguin warga Dahlia semua WhatsApp-nya. Di 0811-2222-1015. Brung! Go, go, go! Go ya! Jangan ada yang bete atuh.

penuh kemisterian, misteri cinta, misteri saya, asik. Jendri, selamat malam cinta, apa kabarnya malam hari ini sayang? Cuma yang kemarin gak sempat digoyang ya, sekarang aku goyangin ya buat kamu ya. Hai buat Dedi Kumambang, terima kasih banget. Aduh, langgamnya, yang lain ah. Halo, apa kabar Yusuf Rante? Makasih banget ya. Bukan sama Teh Adri atau kurang N cinta sama Andri, tambahin N ya. Boleh, boleh lah, ngamen tungguin. Mama Aji kemana aja baru muncul lagi? Oh, baru sehat. Terus sehat atau ya Mama Aji ya. Makasih loh sudah hadir.

nih langgamnya. Boleh ntar nanti lihat dulu ya. Kang Eman Cicares juga terima kasih. Ada Diki Binong juga makasih banget udah barusan langgamnya say. Mami Iin, selamat malam Mami. Mami, ayo dong udah beli belum tiket jalan sehatnya nih Mami ya. Ditungguin banget Mami Iin. Kita bakal goyang-goyang tanggal 11 Oktober ya.

0: Masih bersama Andri V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

udah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pfizer.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu DJ.
7: Terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker. Katen babeulah, kamari karek lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepat ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepat, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Dr. Gidalia, adek-adeknya. Kita goyang wargi dari malam hari ini boleh di 7311 10 73028 dan di 0811 222 1015 ya. Tes anti

0: genggamnya. Insya Allah tapi ya, nggak janji ya. Okay. Halo Madi Madu Dahlia, selamat malam. Halo. Ayo dong durasi nih sayang. Selamat malam Mandi Madu.
1: Mandi Madu.
0: Mantap di hati musiknya dangdut Prung A Gogo. Yo digoyang sayang.

0: nya dangdut. Go ya.
1: Oke, okay, Mas Ion di Pacitan langsung digoyang buat siapa malam ini, Mas?
0: Yang buat Ismet, Anol, terus Umi Lila, Nenek Putri, Tentang.

0: di batu jajar. Boleh Rati dicobain lagi Rati ya. Coba Rati. Nah, oke Rati, ditungguin Rati. Buat yang mau masuk Rati. Halo, Mandi Madu Dahlia, saat malam Teteh. Rati?
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabarnya cinta?
1: Baik.
0: Baru masuk deh kayaknya Rati di Mandi Madu sama aku ya.
1: Iya, karena
0: sehat. Kenapa?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Kenapa Tih?
1: Apa?
0: Teteh kenapa?
1: Ada yang lewat barusan.
0: Masa? Ya. Yang lewatnya, memang... yang lewatnya kasat mata atau memang
1: motor,
0: real?
1: Motor, jadi saya kedengaran.
0: Oh motor, kirain teh yang gaib-gaib yang lewatnya ya. Teteh Rati mau digoyang buat siapa malam ini sayang?
1: Mau digoyang buat Kak Opi aja. Terus sama wargi Dahlia semuanya.
0: Siap. Gocinnya?
1: Gocinnya buat suami aku tercinta.
0: Ada di situ suaminya iya?
1: Gak ada, lagi di luar.
0: Oh. Rati digoyang dulu, belum kan?
1: Oke, belum.
0: Siap ya, coba digoyang sayang gitu.
1: Oke.
0: Digoyang sayang, ayo dong mana? Digoyang. Iya sok, digoyang sayang dulu atuh kamunya. Nah, yuk. Basah.
1: Basah seluruh tubuh.
0: Asik. Gak apa-apa dimaklum, namanya juga baru Teteh Rati. Teteh Rati cantik banget malam hari ini. Iya.
1: Udah tua loh.
0: Masa sih?
1: Iya, aku udah punya cucu.
0: Oh ya? Kok gak kelihatan kayak usia 16 teh? Yang pasti mah kitanya yang pasti kita mah selalu sehat, usianya selalu berkah dan barokah. Bener gak teh?
1: Amin.
0: Asik. Oke deh teteh, panteng radio Teh Ratiku.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Go. Asik. Makasih loh Teteh Rati di Batu Jajar ya. Makasih banget sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini. Kita goyang lagi wargi Dahlia, masih bareng Andri Vivi.

0: Dahlia.
1: Halo Margi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayo

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah sepduh sepduh sepduh sepduh si konsleng lucah kalupur syukur akan jejek karena dada si jelek yuk
14: kamu kenteras si konsleng alalana bunga dinten senen dugi ke sabtu jam 10 dugi ke jam

0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Dahlia Misteri malam Jumat mendapatkan sebuah cerita pengalaman seorang satpam yang bekerja di sebuah pabrik yang angker. Di tahun 2017 lalu, sebut saja Kang Rudi namanya, saat itu dia lagi dalam kondisi tidak bekerja alias menganggur. Tiba-tiba di saat mengobrol bersama teman-temannya, ada salah satu temannya menawarkan sebuah kerjaan di salah satu pabrik untuk menjadi satpam. Yang ada kalau pingin lamaran diterima, Kang Rudi mesti menyogok ke salah satu oknum atasannya di sana. Nah, wargi Dahlia, kemudian setelah mendengar kabar itu, awalnya dia ini sempat mau nyerah lantaran Kang Rudi tidak pegang uang sama sekali untuk melengkapi persyaratan tersebut. Tapi untungnya setelah mencari kesana kemari, akhirnya dia dapat pinjaman uang dari salah satu teman baiknya. Singkat cerita, wargi Dahlia, saat itu Kang Rudi sudah diterima kerja. Kebetulan dia ditempatkan di salah satu gedung kosong yang kondisinya masih tahap pembangunan. Namun, dia ditugaskan tidak sendirian. Di sana ada 3 satpam, 2 perempuan, dan 1 dandru laki-laki. Sebut saja dandru ini namanya Pak Maman. Menurut Kang Rudi, Pak Maman ini orangnya lumayan egois. Lantaran dia ini selalu menolak kalau diajak gantian shift malam. Yang mau gak mau membuat Kang Rudi harus jaga sendirian di malam hari selama hampir 1 bulan. Wargi Dahlia, hingga tiba di suatu momen. Jadi waktu itu Kang Rudi dikasih tahu sama Pak Maman kalau di malam tersebut bakalan ada pekerja yang mau memasang CCTV di gedung tempat dia jaga. Saat itu Pak Maman memberi arahan kepada Kang Rudi agar selalu mengawasi dan sekaligus memperhatikan sekitarnya. Begitu Kang Rudi keliling di sana, dia ini sempat dibuat kaget karena melihat ada orang yang keluar masuk di area ruangan di sana. Lantaran curiga, akhirnya Kang Rudi menghampiri ke arah ruangan orang itu. Lalu saat jaraknya sudah hampir dekat, di situ Kang Rudi dibuat teriak histeris. Karena yang awalnya dikira manusia ini tiba-tiba berubah menjadi sosok genderuwo yang berwujud.

telah mengalami kejadian tersebut, Kang Rudi inisiatif untuk mengecek rekaman CCTV yang baru dipasang di gedung tersebut. Dan Wargi Dahlia, benar saja. Waktu dilihat hasil rekamannya, lagi-lagi Kang Rudi dan pekerja CCTV. Bahkan, bukan cuma itu saja. Menurut Kang Rudi, dia ini selalu mendapatkan teror dari sosok kuntilanak yang dipercaya

0: menunggu gedung tersebut. Wah, Daya, ternyata menurut satpam senior di sana, hal itu sering terjadi karena ada kaitannya dengan asal-muasal di balik bangunan pabrik itu berdiri. Selamat malam Jumat.
1: Sekarang sudah jam 11 malam.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM. Warkidelia bersama saya Putri Berbi

46, berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 dan BPRKS Leuwi Panjang. Kejaksaan Negeri Cimahi menetapkan 2 ASN Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagai tersangka dugaan korupsi program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Penetapan tersangka diumumkan pada Rabu 2 September 2026. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran tahun 2022 hingga 2024 dengan meminta jatah atau imbalan kepada sejumlah lembaga pelatihan kerja mitra.

0: penanganan karhutlah. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya resiko yang harus dihadapi para petugas dan relawan ketika berada di lokasi karhutlah. Mereka harus bekerja di tengah kondisi panas, kepungan asap, serta medan yang sulit dijangkau. Sampai saat ini, petugas dan relawan masih terus berjibaku untuk memadamkan kebakaran di hutan Kalimantan Tengah tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam, langsung goyang.

0: 21015-nya. Ada siapa ke malam hari ini? Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam, mantap di hati Bosika Dagos, rumah go go go.
0: Goyang. Yo, di goyang

0: Selamat malam Abah Iwan Mozzarella.
1: Malam.
0: Lagi apa malam hari ini?
1: Biasa we nuju di damel.
0: Asik. Di damelnya nyalira iya.
1: Nyalira we sareng ieu we kru sareng bos Aris.

0: Tonang, si Yati, yang Sugi, Rini Otik, terus Bunda Dinda, Mimi Dewi, Mama Lilis, si Eli, Bu Ani, Lopan Baro, Tengah Wawan, Kiwan, nama CBR, Bu Lia, terus sama Nabadi, Nenek Putri, Mas Tanto, Danu Iman, Nang Cahya, Mama Ika,
1: Araya. Al-Fatihah
0: lah
1: buat Mama Ika ya.
0: Emo, Emma, Adul, Tayo, Duai, Dede Cipteng, Maeha, Bunda Yance, Rinasko, Rini Katapang, Pak Rijal, Pak Kabut, Jenong, Jendi, Andin, Tenado, terus Koci nama Kang Obotari, saya sarangi Madam V-nya.
1: Siap, makasih Abah, selalu sehat ya Bah ya.
0: Ya, amin, doang sami.
1: Panteng radio Bah.
0: Pandeng Dahlia, enak-enak kalau kami ada liap, bunga, go, go, go, go ya.
1: Asik. Zakaria, terima kasih. Selamat malam buat Zakaria ya. Aduh, kalau dengar suara TV mah jadi nggak serem. Masalahnya suaranya seksi. Aw, kemana?

0: digoyang. Hai, digoyang sayang. Bukan dari tadi, aku man nanya ini yang kemarin-kemarinnya lagi.
1: Selalu, cuman Madam Pi ngangkatnya yang WA.
0: Iya, aduh kacian.
1: Oh iya.
0: Aduh. Maafkan aku atuh ya. Yang pasti mah Umi selalu sehat ya.
1: Iya, Madam Pi juga makin banyak jobnya, makin banyak eventnya.
0: Amin, terima kasih. Siap.
1: Hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Madam Pi pengen itu.
0: Apa?
1: Aku tak berarti pagi ini.
0: Tapi kamu berarti kok buat aku.
1: Masa sih,
0: Ustaz. Iya. Tapi langgamnya sayang udah digoyang tadi di acaranya Ayang Minul. Gak boleh keluar lagi. Keluar dua kali nanti olap. Hah?
1: Gak boleh keluar lah.
0: Gak boleh. Gak enak kalau keluar dua kali mah.
1: Hari dong.
0: Apa nonsense banget. Mudah-mudahan bisa kegoyang ya Umi ya. Kalau enggak dukung aja sayang ya.
1: Iya dong.
0: Boleh. Buat siapa digoyangnya cinta? Buat siapa?
1: Buat Madam Pi. Udah. Tadi Abah Senun sehat-sehat banget sama Cip Arisnya. Lalu Jajat Pasko.

0: yang di Pacitan, Mas Ion.
1: Mas Ion.
0: Lalu itu tuh yang deket Abah teh.
1: Siapa? Kak Agus Ketbon. Siap. Boleh, weh. Gocinnya buat siapa, weh?
0: Penyiar yang cantik jelita, pulangnya hati-hati, bebek.
1: Makasih, cinta. Pantang radio, Umi.
0: Pantang banget, anak-anak lamanya keluar. Juga ya.
1: Asik. Terima kasih buat Umi ya. Hai, buat Ari Wongso Tegal, terima kasih. Teh Yati, gak usah takut, atuh. Ah, ya suruh Mas Jin aja yang anterin Teh Yati. Ya, sama buat Pipi ya. Kak Uman Foto di Jatinangor juga terima kasih sama.

persembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara Baisokli. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot.
5: Dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Aman.
11: Mal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
12: Siap, Ratu.
11: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
12: Siap, Ratu.
11: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
12: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
13: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
14: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
15: Request langgam, langsung goyang.

0: Asik-asik, memang wargi Deli ya, harusnya jangankan ada waktu. Yang ngilangin deh waktu kalau memang wargi mau selingkuh.
1: Lu yang sayang.
0: Sayang loh wargi Deli ya, ngapain sih harus selingkuh ya? Dan jangan pernah percaya untuk kedua kali lagi kalau pasangan kita sudah selingkuh satu kali. Karena selingkuh itu bukan hilaf wargi Deli ya. Ya dong, orang yang selingkuh kan proses ya. Dari mulai perkenalan, pendekatan, akhirnya nyaman. Kalau hilaf mah iya sekali wargi Deli ya. Iya ya, pas begitu deket, aduh gak deh. Selingkuh dibilang hilaf. Boleh ah, mulai belajar natskal ya. Lukman Barros, terima kasih mas. Selamat malam ya, sok atu dicobain ya. Mudah-mudahan berhasil on airnya. Bilal, kemana aja? Baru muncul lagi, terima kasih. Masih di kamar. Bilal, makasih ya. Hai Mang Idon, ala iya mah meni baca cerpen juga nate Mang Idon. Abdi kedah ditelaah heula ieu teh dongeng naon gitu kan, mudah-mudahan bisa diangkat nanti di Dahlia Misteri ya.

aja, yang lain mah gak usah dulu. Pakai pujangga alias Agus Cibo, terima kasih, selamat malam. Teteh Ratih, cantik aku, makasih banget sudah hadir ya, sudah.

Bandung Epul ya kan malam Jumat. Kalau malam Jumat Bandung mah rugi sih Epul. Gocinya buat istri dan anakku aja. Jendri sayangnya aku cuma yayangnya boleh tungguin ya. Tungguin pokoknya ya Jendri ya. Digoinya buat Epul. The Chow, Teh Yati, Kang Deddy Cicalengka, Jejet Pasco, buat Iso, Omi Lila, Mang Nana, Kang Eden. Kang Eden, gocinya buat Kanya aja. Terima kasih Jendri. Adi Yusuf juga di Kumambang. Digoinya buat Anti sama Om.

0: kasih buat Kang Doni Rizal. Tadi udah langgamnya harus ke aku matinya buat Smorgi Delia, gocinya buat pejuang rupiah aja. Juki di Batu Nunggal, terima kasih yang ada di Antapani. Langgamnya digoyangnya dari Gayubi, barusan udah digoyangnya buat Smorgi Delia aja yang lagi pada cari cuan. Asik, mandi madu Delia saat malam.
1: Mandi madu mantap di hati, musiknya dangdut perungah kuku-kuku goyang.
0: Ulah bari aral atau biasa-biasa we, gitu tah mandi madu.
1: Mandi madu mantap di hati, musiknya dangdut.
0: Gitu atu, ulah bari aral. Rada benang kanu hate ari dari aral teh. Siap digoyang sayang?
1: Digoyang sayang.

0: takut. Takut didudut. Aduh, Mas Lukman. Masih di pasar nih?
1: Di rumah.
0: Oh, udah di rumah. Udah pada bobo semuanya?
1: Udah, tinggal ibunya bobo ini.
0: Aduh, ibunya lagi dadasar sepertinya ya?
1: Ibunya mau ngampar.
0: Aduh. Mau ngampar. Nah, sudah disampaikan apa sama Mas Lukman sampai sudah hideng ngampar?
1: Tadi martabak sama kue balok lumer.
0: Aduh, hanya martabak dan kue balok lumer aja langsung aja ya ngampar. Ah, menitipnya jangan mau.
1: Udah dibayar kontan dari dulu, aku bah. Bayar kontan tapi anggarnya setoran bandemi kumah.
0: Ya iya ati, kita menggas kuduna, namanya hayang mayar sakali. Hayang sakali tapi bebenangan hayang enggak poe di dunia mah. Ah nih, asaruga cece oge. Sakbur ah digoyang jang saha Mas Lukman.
1: Goyangnya buat Kang Kecibo, buat Kang Agus sudah pocan ya.
0: Nah udah kocan.
1: Agus siapa sih?
0: Agus Ketbon, yey, sing harusak ngaran batur di dinya teh.
1: Mama Ika buat Gimcu, buat adik.
0: Mama Ika sudah ya. Berpulang.
1: Iya, ini kan malam Jumat buat
0: Al-Fatihah.
1: Mereka.
0: Al-Fatihah. Ya. Oh iya ya, sorry aku langsung. Ya,
1: kan malam Jumat ini buat Adi TG, buat Gimcu, buat Mama Ika, ya. Terus buat Kang Hanhan, pokoknya mah Kang Hanhan ya. Pokoknya semoga dijauhkan dari siksa kubur, dapat nikmat kubur. Kasih tempat yang
0: amin.
1: Ada di sisi Allah
0: gitu. Amin, ya. Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah pokoknya ya. Kita Al-Fatihah ya buat yang sudah mendahului kita, khususnya buat wargi Dahlia yang belum satu tahun semoga, ini sudah meninggalkan kita.
1: Bahagia di alam sana.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Sama dapat kasih sayang dari Allah.
0: Amin.
1: Terus buat Andin, buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, buat Bunaiin, Teh Icibai, buat Wahuji, Teh Isar, buat Teh Isugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suhairman, buat Enado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, buat Luoneng Jebret, buat Bunda Yang Semam, Ski Hami Katapang, buat Jaya Gulia Katapang, buat juga Reri Pasku, Deden Cipteng, buat Abah Iwan, Teh Dipada Larang, Arnold, Black Kopin, Dagopin, buat Bayati Jamu, Mama Ikem, buat Teh Ratna, buat Mama Haji, buat Teh Elis, buat Kang Suhana, ya, buat Kang Tatang, buat Mimi Ciwide, buat Teh Ririn Tareni, buat Bunda Imut, Paman Abadi, buat Mas Tantoli Panjang Bunjo, Santi Kopo Hasan Kos, buat Imas Majalaya, terus buat Ismet, buat Abdul, buat Mang Nanar, terus buat Makabutungu, Ibu Liesna, buat Kang Jajang Jalak, buat semuanya aja lah ya.
0: Gocin.
1: Pokoknya makalah bahagia selalu.
0: Siap.
1: Buat Madam Pia aja.
0: Terima kasih.
1: Selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Tujuan nanti kalau pulang.
0: Siap. Makasih ya Mas Lukman ya. Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak kenapa nggak menampung aku, goyang.
0: Yo, terima kasih buat Mas Lukman yang ada di Pasar Beros. Sekarang buat keluarga juga ya. Terima kasih Teh Elis di Jalan Peta, waalaikumsalam. Digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Gocinnya buat siapa ini Teh Elis, buat seseorang ya. Terima kasih buat Kang Tatang Suherman juga. Selamat malam Kang Tatang Suherman. Digoyangnya malam hari ini buat apa nih? Aduh langgamnya berapa bisa kegoyangnya, insya Allah ya Kang Tatang ya. Buat Teh Isar, Teh Eli Padalarang, buat Teh Eli Jalan Peta, Teh Ratna Kopo, Mama Aji, buat Bayati Jamu, Imas Elsa Majalaya, Ibu Ani Sukajadi, buat semua wargi Dahlia tercinta yang lagi pantengin gocinnya buat Teh Andri seorang aja. Terima kasih, amin, doa yang sama juga ya.

semoga sehat selalu. Hey, Yus, selamat malam. Yus, aku gak bisa buka voice note kamu, Yus. Cek aja. Ciao di Karapitan juga makasih banget selalu pantengin buat Cini buat Wargi Dahlia aja. Makasih Ciao ya, sehat selalu buat Ciao ya. Mas Bro yang ada di Maroko Ciamplas juga terima kasih banget. Selendang birunya tungguin ya. Di goengnya buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad Azwar di Warung Doyong, buat Cep Soma di Cipait Saguling, buat Cini buat keluarga kesayangan dan semua Wargi Dahlia. Jajat Paspo di goengnya buat Jenry, buat Umi Lila, buat Ismet, buat Jajang Jalak. Makasih Teh Andrivi, sama-sama. Kaman Abadi juga di Jatinangor, tadi langgamnya udah ya. Di goengnya buat semua Wargi Dahlia aja, gocin buat Teh Andri. Amin, amin, terima kasih. Doa yang baik juga buat Kang Aman ya. Kang Deden Cipteng, selamat malam Kang Deden. Buat Mami Iin juga, ih kangen Mami Iin ya, di Bumi Asri, mudah-mudahan selalu sehat ya.

0: goyang.
1: Asik, Kang Deddy Cicalengka mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Digoyang buat Dandi yang sehat dan sehat dan sehat dan sehat dan sehat dan masuk ke rumah pasar Baros atau ke Ungu, Wanda Hadija, Cima Jaya, Gita Garut, Tuwai, Oma Kaisar, Butati, Buah Wadid, Nyawati, Bunda Ijin, Nyesi, Ninja, Mama Isma, Ninja, Ras, Susi, Sandi, Bunda Lisna, terus Nenek Putih, Cera Desa, Bulia, Ibu Win, Bu Hani, Bu Lepa Darang, Bu Pemulis, Nagokin, Nenek Jepet, Isar Ibuan, Mama Irma Sebutang, Imas Elsa, Imas Syertani, Nana Sejak Budi, Kang Belian, Aman Abadi, Kang Decau, Kang Genta, di Cibiru, Jani Cibiru, Kang Nina Sugar, Reja Lemang, Ayah Bubat, Kang Awan Ngamperah, Reja Nisipten, Bidang Jarat, Mas Tanto, Kang Epul, Kang Gide, Nana Hadna, Madanu, Padir Manta, Cimahi, Mang Irma Sumber, Kang Uslang, Kang Rokip, Kang Kosuara, Batin.
1: Buat?
0: Batinnya buat Andes, sehat selalu.
1: Oke deh, pantau.

banget Orgidelia ya. Belajarlah untuk setia dengan satu pasangan. Karena ingat Orgidelia, orang yang ketahuan selingkuh itu, ya pokoknya orang yang ketahuan selingkuh, terus bohong, itu tidak akan pernah berhenti untuk mengulanginya lagi. Biasanya akan lebih pintar dan lebih rapih lagi Orgidelia ya. Selingkuh dan sering bohong itu penyakit, gak akan ada obatnya Orgidelia. Kalaupun terlihat insaf ya, dan bucinnya itu tidak akan membuat mereka benar-benar tobat. Percaya deh, karena selingkuh itu candu Orgidelia. Jadi untuk mereka nih yang bermain hati sama, dan jangan pernah Wargi memaafkan orang, pasangan, pacar yang sudah berani selingkuh satu kali, pasti dia akan mengulangi untuk kedua kalinya. Bahkan mungkin akan lebih rapi lagi.

jangan pernah mempertahankan apapun jika taruhannya adalah batin yang tersiksa. Apalagi nih Wargi Delia sampai berkali-kali melepaskan atau merelakan karena yang terbaik adalah melepaskan pilihan yang terbaik. Ya. Jadi ini buat Wargi semua, rumah tangga itu bukan sekedar memperbaiki. Jika salah satunya gak mau berubah, Wargi Delia, jangan bertahan karena mempertahankan dengan harapan berubah. Ada kalanya melepaskan itu jalan yang terbaik, bukan menyerah dan tidak mau berusaha. Tapi ingat Wargi Delia, karena sudah banyaknya luka dari rasa sakit. Jadi demi kebaikan sendiri, lepaskan jika itu yang terbaik. Benar gak? Udah Andri pamit Wargi Delia. Terima kasih ya buat yang udah pantengin Mandi Madu malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin. Abis ini jangan kemana-mana. Selama 3 jam ke depan nanti sampai jam 3 subuh Wargi Delia, ada AJP, Ajaya Pucung yang bakal temenin Wargi lewat langgam-langgam dangdutnya di acara Begadang. Makasih semuanya. Ketemu lagi Senin depan ya. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di Mandi Madu Dahlianya. Andri pamit, terima kasih buat OPP Tommy yang udah nemenin aku selama 2 jam. Buat Wargi Dahlia khususnya, terima kasih ya buat Zakaria, Kak Agus Ketbon, Mang Idon. Makasih ya, Jenry juga mat istirahat sayang ya. Buat Ati, Batulong Ciwide, mat bobo Ati ya. Jangan bobo dulu deng, Begadang dulu. Kandang Cahaya Wedi juga terima kasih. Kang Pi di Morotresno ya. Hayu Apple. Apple nyereh, hayu kita ada dasar Apple ya. Mas Lukman juga makasih ya. Abah Iwan Mozzarella juga terima kasih banget. Ah, juga di Batu Jajar ya. Mas Ion Pacitan.

Jat Pasco, Mas Bro, Ciau juga Ius, Kang Suhana, Kang Tatang Suherman, Teh Elis, Kang Jajang, semua-semuanya aja makasih banget ya. Langgam terakhir spesial dari Andri buat wargi Dahlia semua. Haruskah berakhir? Akhiri kalau memang itu menyakitkan. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Bro, ah, go. Goyang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Apa kabar wargi Dahlia? Aduh, udah malam Jumat nih wargi Dahlia ya. Sudah 4 September 2026 hari Jumat. Semoga Jumat berkahnya buat wargi Dahlia semuanya ya. Ya sekarang udah tanggal 4 September ya wargi Dahlia ya. Berarti tinggal 37 hari lagi. Menjelang gelegar 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara, ya. Hari Minggu.

cocok. Ikutan bareng-bareng lagi bergoyang dirahasiakan. Masih ada pastinya ya. Barusan sudah mandi madu wargi Dahlia. Yang belum kegoyang langgamnya boleh WhatsApp kembali di 0811-222-1015 dan juga telepon onernya di 73000-287-311. Pertama buat wargi Dahlia dari AJP Cinta Pertama. Digoyang wargi Dahlia dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Di 0811-222-1015. Prung, go.

Jangan hianati aku, Wargi Dahlia ya. Sampai jam 3 wajib pantengin Begadang Dahlianya pokoknya ya. Di 08 11 222 0015 yang udah pada murudul WhatsAppnya seperti ketombe, luar biasa Wargi Dahlia ya. Ya di Gemas Pasar Sadang Serang langgamnya pengen Jayanti. Jayanti gak tuh. Ada juga Jaya Pucung. Ih. Digoyangnya pokoknya buat JP Tipayun anu kasep torok berem sehat selalu ya, makin banyak jobnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, banyak yang ngedoain ya. Banyak jobnya, banyak jobnya, banyak jobnya katanya ya. Sepergocinya buat suamiku tercinta aja. Hatur nuhun. Ada Cep Soma juga hadir yang ada di Cipanyet. Cipanyet.

Nah, ngomongnya cinta pertamanya barusan udah digoyang dong, spesial buat Cep Soma ya. Buat Yadi dan juga istrinya, Yati Jamu, Santi Koponya juga, Cicalengka, Kang Deddy, Kang Genta, Kang Danu ya. Juga Wawan Ngamprah dan juga Wargi Dalia. Semua gocinya buat AJP Nukasepte Orok Berem. Dejat Pasko, apa kabar? Pegang rekayasa cinta katanya ya. Juga yang buat Zendri, Umi Lila, Ismet dan juga Padir Mansor. Ada Muhammad Iday yang ada di Ganesha. Selamat bergabung ya Iday ya. Welcome lo Iday. Aku baru baca namanya, ini nama Muhammad Iday ya. Welcome di dunia goyang, kamu betah-betah di sini ya. Jangan lupa yang belum follow, follow Instagram, TikTok dan juga sosial medianya Radio Dahlia ya. Di @1015DahliaFM dan juga @jayapucung.mc atau jayapucung Dahlia. Abah Iwan, Mozzarella hadir AJP. Agus Catbon hadir anu kasep torok berem. Oleh-oleh Garut, naon atuh burayot ye, erek aya 2D sesa tah. Langgamnya oleh-oleh we cenah abi mah. Tapi jam kedua enggak apa-apa ya, Kang Agus ditunggu aja langgamnya ya. Buat warga Dahlia tercinta dan juga AJP sukses terus menyala. Menyala gak tuh wargi Dahlia? Menyala AJP cenanya. Jaya Pucung yang selalu untung dan pura-pura mancung, jobnya melambung, cus ngapung. Ada Nina Gagak hadir AJP, langgamnya jangan pura-pura. Pengen versi AJP atau versi Novia Rozma? Sok teh Nina, buru. Mau yang laki-laki atau perempuan? Jawab. Ada milikku dulu, jangan kemana-mana, masih bareng AJP sampai jam 3 pagi. Prung ah, go. Goyang.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun, Bu Tinti, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Setia Bel.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2000 motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah.
3: The bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijin.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu DJ. Madu TJ.

0: dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Roma Herbal. Roma Herbal. Komiks Herbal.
2: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
3: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konseling lucah kalukur. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Ragukan teras si konseling alalana. Unggal dinten Senin dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ke jam

0: Juga yang kembali warga Jalan yang udah pada masuk ke 0811-222-0015. Waalaikumsalam. Astriani yang ada di majalah Hai. Buat Kang Jepen konsep torok berem aja. Pengen digoyangin IC terunya. Buat semua warga Dalia gocinnya buat kita berdua aja. Sama Nenek Putri katanya. Stok yang mau telepon boleh langsung digoyang sama JP ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asik tuh, Mbak. Goyang, alhamdulillah masuk pertama kali ini.
0: Iya, Pak Dirmansyah. Sehat, Pak Dirmansyah.
1: JPG sehat ya, ada rahmat dari Tuhan, rezekinya berkah di Jumat berkah ini.
0: Alhamdulillah, lagi apa Pak Dirmansyah?
1: Ah, biasanya kan JP lah, habis jalan-jalan tadi nyampe jam 11.
0: Masya Allah, kemana jalan-jalannya?
1: Nggak ke Dago aja.
0: Ngapain?
1: Main, ngobrol sama Neng Amel.
0: Oh gitu, ayah Neng Amel teh?
1: Abel, ada di rumah, cuman banyak tamu jadi gak lama saya.
0: Gelis Neng Amel teh, gelis teh.
1: Ya lumayan, kan mata saya kurang lihat aja be. Gak lama dari jam 8, jam 10 pulang gak enak sih di rumah orang nanamu.
0: Gitu.
1: Iya lah. Sampai sini jam 11.
0: Ulu? Mene malam-malam teh enggak apa-apa itu teh sama ibunya.
1: Riung Bandung Dago.
0: Oh.
1: Dago Riung Bandung turun di Dago tuh di depan Alfamart. Main atau ke sini aja pernah?
0: Enggak.
1: Kang Herlan pernah sekali ke Dago.
0: Ngapain sana?
1: Enggak ngaliwat hungkul.
0: Abi ge unggal poe ngalewat kamari ge di Dago ari ai Padirmansa. Kemarin ke Abi Imam di itu di naon di bebek eta cenahnya bebek Ali naon Ali naon. Raos eta raos. Ante murah asa kitu mah cekap. Cekap sakitu mah alhamdulillah.
1: Cuman tema senengnya ayam bakar.
0: Urang gogoh heula nya biar semangat atuh Neng Abelna nya.
1: Iya.

0: selalu mencintai dirimu. Selalu mencintai dirimu dari Repo.
1: Jam kedua enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, aku makan JPW lah.
1: Siap.
0: Dipuikin,
1: oke, digoyang buat siapa?
0: Jadi jangan terlalu, jangan berlebihan, nanti kecil. Ah, tapi saya mah enggak lah, biarin.
1: Ke naturakan ya, Mapaga. Ini
0: buat Kang Jaya Pucu, selamat sudah, rezekinya berkah.
1: Amin.
0: Buat Haji Nada Dolar ya, Cice Dado ya. Umilila, Mahaji
1: EH. Oh,
0: Danu, tuh, bangun Danu. Umilila, Maji Hayah di Lembang, Mia Pastur, Bu Memes, terus Mangoni Nasgor Buah Batu, Lukman Pasar Maros, Mas Tanto, Mas Injon, Nenek Putri, udah ya Nenek Putri, Pak Wawan Ngampla, Misi Punung, Lamun Kaliwat, nih. Terus Asem Balon, Asem Mamen, Lukman, oh, Mas Injon, Kokom di Holi.
1: Cek Pak Wawan mah moal, cek moal punung, tenang naon. Terus Gacin
0: buat semua wargi Dahliawenya.
1: Gacin.
0: Gacinnya buat Kang Jaya Pucung dan super gacinnya buat Neng Abel.
1: Udah.
0: Bakatnya untuk Neng Abel aja.
1: Siapa tuh nun panteng radio. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.
0: Goyang.
1: Goyang di belakangnya Pak Dirmansa, wargi Dahlia dan siapa lagi? Halo. Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Bro, goyang.
1: Saya itu beli kopi Apple-nya rek.
2: Dua nana.
1: Gusti sarua black ngerenanya. Sehat Apple.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nuju naon Epul teh?
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah saya sawalerna abi mah pangestu.
2: Alhamdulillah AJP.
1: Siap Epul digogo dulu biar semangatnya Epulnya. Epulnya jadi terkenal Epulnya le sa asli bener.
2: Alhamdulillah.
1: Pamere saha eta teh ngaran teh nami teh?
2: Nu ieu.
1: Heeh, pamere saha sebutkeun ieu.
2: AJP nu kasep teh ya.
1: Digogo azeh.

0: Mega nanti nyari di tempat gawe nanti menen terkenal ya. Apple nyari ngeredanya.
1: Dua aneh aja ngasih sepiteng teh.
0: Itu bener. Gusti itu si Asep Sipiteng hirup kene udang kene ente
1: udang atau iya begadang wae JP
0: nuju naon cenah
1: nuju iya matrun cenah iya teh
0: mola. Oh matrun teh naon
1: mola nuju mola
0: oh nuju mola mola gitu
1: iya
0: ya resep atunya hajol seri didinya teh
1: ya yang lucu di dia sana ya
0: naon ayah gubal gubal gabel merenanya ah. Soalnya ngomno yang naon cenah pul
1: Sep yang ngomong Sep
0: ah nanya di kabatur kata tangga iya
1: jangan tunggu lama-lama
0: jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama terus
1: tanya aja Pe
0: aku diambil
1: aku dipanggil ya
0: Tuhan digoyang buat siapa?
1: Digoyang nah, kanggo AJP sehat selalu. Ya.
0: Amin.
1: Kanggo iya Asep Sepeteng ya. Kanggo sadayana pada mal profesi depor.
0: Depornya.
1: Kanggo Umi Lila, Jendri, Bah Iwan.
0: Buru buru buru buru. Nge Padir Mansah, sok buru.
1: Padir Mansah, Pak Wawan, Kang Genta. Kang Ismet, Kang Tayo. Dikumkeun kanggo sadayana warga Dahlia.
0: Gocinnya.
1: Baca nama kanggo anu di bumi weh
0: pokoknya. Siapa tuh non sehat selalunya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia rumah go go go goyang.
0: Goyang wargi Dahlia ada jangan jajan senanya dari Dewi Persik salah satu artis kita yang bakal menggoyang nanti di Tegalega Bandung. Rumah goyang.

0: FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Sobat cil! Konsleng lucap kalau syukur akan cecek karena dada si cil.
13: Kamu kenteras, si konsleng alalana. Unga dinten senen, dugi ka sabtu, jam 11.

0: अंधे अंजन से पगले से दीवाने से ase. Yang kangen dengan langkah-langkah Bollywood nih Wargi Dahlia ya. Biasanya satu minggu sekali nih Wargi Dahlia. Dan ini juga hanya sisipan aja dan tidak bisa request ya Wargi Dahlia ya. Jika yang kembali Wargi Dahlia siap-siap di Begadang Lapor, langgam langsung puter Wargi Dahlia ya. Langgamnya langsung digoyang sama AJP. Langgamnya langsung diputer sama AJP. Di Begadang Lapor, langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang Lapor. Begadang. Langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar 73.287.11.710. Siapa yang beruntung? Halo, Begadang Lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Amar Permata Biru.
0: Siapa?
2: Amar.
0: Kang Amar Permata Biru. Wow.

0: malamnya pengen apa nih Mang Amar?
1: Pengen Trio Macan aja, Pe.
0: Yang mana judulnya?
1: Apa ya? Semilir Angin itu apa ya?
0: Iwapeye
1: boleh.
0: Iwapeye aja.
1: Ya.
0: Oke, gajinya buat siapa, Pak Amar?
1: Buat yang masih pantengin AJP aja.
0: Oke, terima kasih Pak Amar.
1: Sama-sama.
0: Begadang lapar.
1: Enggak, langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

Atau 01,5 Dahlia FM mendengar yang asik-asik ya. Wargi Dahlia sudah masuk ke interval kedua nih, masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Tinggal 37 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Catat tanggalnya Wargi Dahlia, Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi ya. Jangan lupa Wargi Dahlia, kupon door prize-nya harus dibawa ya. Nanti langsung datang ke lapangan.

0: Ayo yang mau telepon boleh ya. Yang mau telepon boleh. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, Pia
0: Tukrumah, Umi Doyang. Doyang, apa kabar Umi cantik? Sehat ya Umi ya. Betul sekali Umi. Gak apa-apa, tapi tetap semangat buat wargi Dahlia ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong, kita gogo dulu dong.

0: Noel, sebenarnya langgamnya pengen apa sayang?
1: Pengen itu.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimu aja, soalnya reponya udah diborong sama Bapak Haji.
0: Oke deh, digoyang buat siapa? Amin. Amin.
1: Makin banyak jamnya cepat sembuh.
0: Amin ya Allah. Siap, amin ya Allah.

0: tehdä nimiä tätä.
1: Okay.
0: Bu
1: Iya.
0: Teh ini atau tong teh air.

0: daftar bareng teh.
1: Siapa? Om Lukman. Oke.
0: Genri udah ya. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya? Kang Oni Nasgor nih belum nih.
0: Iya belum. Yang laris Kang Oni Nasgor sama si Bunga.
1: Ada Dadang Garut katanya Umi.

0: terima kasih sayang. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahliana Kang Lamnya pernah bobo goyang.
0: Goyang, goyang balik. Kembali di goyang Margi Dahlia, ada siapa di belakang Umi Lila? Ada kakek Agus Cibo Pujangga juga AJP penyiar favorit. Buat Kang JP nu kasep torok bareng aja duluan ya. Ingin langgamnya berdendang dari Bang Haji Roma Irama. Buat Rini, terus juga buat Cinta Asi, Bu Memes, Bu Endang, Teli Padalarang, Mama Aji, Nenek Jebrod, buat apa ini Nenek Putri, Nenek Uci, terus juga buat Pak Abah Iwan, Kang Danu, Kang Genta, Kang Asep Dapota, Kang Lukman, Ujang Pecah, Jadi Cicalengka, Imam Hilman, Pak Adi Ius, dan juga buat semuanya wargi Dahlia ya, yang belum ke absen katanya mohon maaf. Ditunggu langgamnya AJP ya. Pulia Katapang juga hadir selalu setia buat AJP nukasip torok bareng ya. Ini nasi goreng yang ada di kawasan Buah Batu, mudah-mudahan laris manis semuanya wargi Dahlia ya. Kembali digoyang nih di belakangnya Umi, ada siapa? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh. Go goyang.
0: Ah. Sehat Pak Mama.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Kita go

0: Langgamnya pengen apa nih Pak Wawan?
1: Jeritan hati.
0: Apa?
1: Jeritan hati.
0: Kenapa?
1: Jeritan hati.
0: Kenapa itu tuh, kenapa jeritan hati, kenapa?

0: gitu hati Will.
1: Digoyang buat siapa Mang Wawan?
0: Digoyangnya hati payu. Kamu anu kasih peruk turun sehat walafiatnya. Kamu pahagiri mansa, kang denta, kipu nyere, umi nila, umi ila. Terus kamu ini putri, kang ius na, kang ius sih mohon. Terus kamu kaya dedean epiteng, atasnya. Kemah Iwan, teh Eli pada rarang, teh Ane. Terus kamu kang Rukman, kang Nana. Terus kamu kang Odet, kang Yanto, terus kang Deon. Aku makan sering lagi Dahlia.
1: Gocin.
0: Gocin, kang anu kasep berkurem, cing satu lapian.
1: Hatu nuhun.
0: Panteng sami sawarna.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak.
0: Kaos lagamna. Kulum goyang.
1: Goyang, terima kasih Mang Wawan. Aku tak berhati bagimu. Spesial buat Umi Lela dan juga warga Dahlia. Prung, goyang.

0: Isoclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Isoclean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobati
0: Persib.
2: Aku datang hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah sampai puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by

0: Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Ramukan teras si konseling alalana. Bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang.
3: Ukur di radio Dahlia FM Bandung.

Waktu yang kembali bar kita ini masih bareng aja pen konsep torok berem ada Derry Kircona di Raja Pepengen Duda Araban ya. Ciau Karapitan juga hadir buat si Mister Alagena. Digoyang punya buat semua warga Dalia dan juga gocinnya kembali buat AJP ya. Hasan Majalaya apa kabar? Digoyang juga yang masih aktif aja yang masih pantengin cenanya. Gocinnya buat yang lagi sibuk aja tugas aja. Gadang Dalia, hello AJP apa kabar? Dari Deril yang ada di kawasan TKI Manawi langgamnya obati rinduku cenanya. Buat warga Dalia semuanya yang lagi pada panteng dan juga buat konveksi topi BC Production. Gocinnya buat si buah hati aja si Mister Alagena. Alagena buat AJP hatur nuhun.

0: doa terbaik buat istri merenya. Kita tulisannya salah. Di 73.287.11.710-nya ada Doni Rijal juga di kawasan Caringin, AJP ya. Langgamnya jangan jajan, tadi udah ya, spesial udah digocen juga. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Goyang.
0: Sama siapa di mana ini?
2: Sama Kang Edet lagi ada.
0: Kang Edet, sama Nenek Putri, alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
0: Atas ketemu kan Kang Edet jeung Nenek Putri mah?
2: Atos
0: ketemu Nenek
2: Putri
0: aja teh. Ya. Alhamdulillah.
1: Sama Kang Lukman.
0: Oh gitu, 11.2 juta. Sarua merenya kasep natenya came merenya.
1: Mohon. Amin.
0: Nenek. Kang Edet.

0: Deden langgamnya pengen apa?
1: Cintanya aku karena Allah aja pengen.
0: Oh, mana rasa?
1: Ya, semuanya. Sisi bad ada deh.
0: Ayah dan putri langgamnya apa?
2: Terpesona.
0: Terpesona dewae cananya. Sok digoyang dulu Kang Eden.
1: Kang iya Kang. Kapawan ngampran untuk seperti payunya. Eh, Mama Adi, Mita Tabayat Jamu, Bumpo di tempat Kang Imas Masion. Paman Abadi, Pak Hasan Majalaya. Pandang saya Mahaji Eha Rizkiran Beta Nenek Putri Tengah Kang Yusnya Kang Lukman Bata Barot Kang Lomba Kopi Kang Suhana Pak Tatang Kang Kiseng Dagopin Jenong Sukawani Kumkan deh Kang Danu Kang Kang Genta Kumkan deh Kang Sadayana Bagi Dahlia aja
0: Gajin
1: Gajin Kang AJP Kasep di Orok Berem AJP
0: Siapa tuh Nuhun
1: Sami Sami
0: Nenek
3: Nenek AJP Bagi Bagi Tengah Kamu Nuhun. Kumpulnya kerjanya benar-benar jawabnya. Semakin melangkah.

0: no kondong kang ede tu bocen wene ne
1: nggak
0: sarare nene gusti gusti nu agung ya Allah ya Robi
1: anu aja pake eka kang suana aja pake kang
0: siap atur nun nene panteng radio
1: sabah panteng radio panteng galia nak enak lagangnya.

0: Bu 287311710. Halo Begadang Dahlia. Sama siapa di mana? Alhamdulillah. Sarang saha di mana?
1: Sarang Kang Entis.
0: Kang

0: pelanggan menang Kang Tis.
1: Pelanggannya dukung aja.
0: Dukung aja digoyang buat siapa aja Kang Tis.
1: Digoyangnya buat aja ke Kakak ya.
0: Amin.
1: Makin banyak jobnya buat yang barusan Nenek Putri terus siapa lagi satu lagi Pak Eden apa butuh nguat dan di Kasih Majaya kita Garut tuh ai. Oma Kaisar buat tapi buatan ini oke Bunda Iin naik sini Yoran yang jahara Susi Sandi Nenek Putri Tiara Desa Bulia Ibu Iin Bu Hani boleh padaran mau kembali Cina Gopin dan yang Gibret Isar Ibu Mama Iwan Buta Kang Mulian Kang Desau Nenek Setia Budi Kang Genta kalau di Nasuga Raja Lemang Ayah Bubat
0: Gocin.
1: Gocinnya buat aja kesehat selalu.
0: Amin. Atau non panteng radio.
1: Panteng dah dia anak-anak agaknya dah dia pernah kuku-kuku goyang.
0: Goyang. Salah satu langgam dari alam wargi dari yang ngelamar. Yang nanti bakal bergoyang juga di Tegalega Bandung. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 wargi dari ya. Segera beli borong sekarang juga wargi dari ya. Ya. Biar dapetin paket umroh, motor matic, sepeda listrik, dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Frungah, go, goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

segera dia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya anal. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijin.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komis Herbal.
10: Komis Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Begadang Dahlia, di dia ya. Barang

0: Dahlia masih bareng aja Penung Kasep Torok bareng Wargi Dahlia masih di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan sekarang saatnya Wargi Dahlia siap-siap di Begadang lapar. Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000. Halo Begadang lapar. Halo, Begadang lapar. Hey, Nges Asup. Halo. Kalau kali pareman, Gusti Nu Agung. Ayo Begadang lapar, warga dale Begadang lapar, langgam langsung puter. Di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000. Halo. Ih, naon itu kala. Halo Begadang lapar. Langgam. Halo. Cicing wae eta budak. Halo Begadang lapar. Halo Begadang lapar. Halo.
2: Begadang langsung putar.
0: Alhamdulillah ieu sarang saha?
2: Merebat.
0: Saha ieu teh?
2: Akibar.
0: Akibar digogo azeh.

0: Tangannya pengen apa, Kibar?
1: Dola-dola.
0: Tisa haeta.
1: Derayu.
0: Dola-dola-dola. Dola-dola. Bade, ku pamangkat ku istri.
1: Ku istri ya.
0: Ku istri, bae. Gocinnya buat siapa?
1: Buat ACP-nya. No. Asep di orang beriring, sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus jadinya berkah.
0: Amin, doa yang sama ya. Yeah. Atau nun akibar begadang lapar.
1: Begadang langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Begadang, Begadang.
2: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

0: Ati yang lagi pantengin, apa kabar? Pengen coba on air tapi gak masuk-masuk. Susah ya, banyak banget ini ya. Waalaikumsalam Kang Jepen, konsep torok berem. Digoyang buat para pejuang rupiah, lancar-lancar. Cara dari Teh Ani yang baru bangun. Terus kocinya mau buat si Mister ala genah aja dari Mama Ami ya. Ibu Cendani Cimahi hadir. Ibu Ani suka jadi, suka tapi gak jadi-jadi. Di 73.000, 28.7.11.7.10 wargi dari sudah masuk ke interval ketiga ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik aku.
0: Goyang. Umah goyang na perungga go go go go go go go. Goyang. Gitu. Sekali deh senadanu bisa katingang kalapa. Goyang. Nurut ya, kak orang teh nurut.
1: Harus nurut.
0: Ya, atuh dah.
1: Atuh. Pembimbing mah.
0: Pembimbing. Nah, ada tuh pembimbing. Ah, mereka mana pembimbing? Paling ding, meren paling ding, ding ding, mbak ding ding. Punten, abi masanes pembimbing.
1: Naon atu?
0: CEO yang menyamar.
1: Iya betul.
0: Kemana atu CEO? Ah.
1: CEO.
0: Kembalinya CEO.
1: Mendarat ke bandara.
0: Danu. Ari AJP penyiar favorit, penyiar kamemet.
1: Penyiar favorit jeung kamemet we.
0: Naha? Naha jol dua ieu teh hiji milih.
1: Atuh. Soalna AJP mah serba bisa.
0: Naonna serba
1: ada.
0: Naonna serba bisa.
1: Penyiarna penyiar serba bisa.
0: Bisa bikin kamu ceri gitu maksudnya. Kayak tapi kan, tapi emang benar kan satu-satunya iya, yang bisa bener, bikin
1: AJP masuk sa wargi-wargi Dahlia agar sok.
0: Naon cenah.
1: Pokona mah cenah kieu ah cenah. Aku mah enggak mau kehilangan cenah siaran cenah. AJP enggak mau kehilangan satu hari pun.
0: Masa?
1: Siapa iya, sih, Poh?
0: Siapa itu?
1: Banyak.
0: Mane unggul warna.
1: Banyak
0: aja pe. Sahat tuh beri.
1: Kamu di beja-beja.
0: Aku udah di absen, ya. Aku udah di absen. Meren IRB di dia mau unggul lagi.
1: Pokok nama loba dai ku disebutkan mah ieu nya. Aya sabukeun ieu.
0: Alas ya eta nu anu disebutkeun ku nana putri kabeh meureun aja.
1: Tiga nama.
0: Gusti nu agung ya.
1: Ala genah.
0: Danu geus meuli Danu.
1: Naon saos?
0: Nah.
1: Bapak payu na
0: iya. Iya sah kira-kira nu misterius cekamu sah cik.

0: Misterius nu mana?
1: Ieu nu hiji deui. Satu anu hiji deui.
0: Tiga nama kira. Artis.
1: Ya artis atuh pasti aya di dinya mah nya.
0: Maksud Ari Suna atuh Cisuna anana.
1: Mah nya tukang cilok atuh aya di dinya.
0: Pange atuh jena hili kili juga nama eta nu lagu eta.
1: Nanto ah geuningan eta lagi ngan begang leutik. Tino potona teuing kira-kira
0: mun begang mah
1: saha sok
0: antara laki jeung awewe
1: teuing eta juga sajian nama ke kerudung da eta mah
0: oh make kerudung
1: duka sahanya
0: jiga nama artis KDI
1: jiga nama iya geningan.

0: Papá. Eta merena.
1: Pasti juga nama.
0: Saha etate.
1: Saha.
0: Bikin terang danu ah.
1: Manya ya pada hari penyiar mah pada dikasih tahu.
0: Ah pokoknya masih misterius. Well, tapi lain nu tiga huruf ius lain ya mah. Misterius tahu. Lain tiga huruf. Lain ius misterius eta lain.
1: Beda deh. Misterius nah misterius. Beneran ya mah.
0: Iya majikan atau make kerudung.
1: Nya pokoknya mah antara iya weh.
0: Jika na iya mah celinangan ayah. Celinangan ayah dua iya mah.
1: Oh di mana-mana ke celi mah dua iya. Di mana celi lima.
0: Eh dah ayah di dia mah gening celina cicing tino tembok. Sok teku mah. Ayah. Kami suka-suka nengke Gusti Nu Agung jeung si Danumanya tinggal di
1: Ala gena.
0: Asik. Oh cekang Sopian mah kieu sarannya. Asli nada AJP mah penyiar segala bisa jeung pang bagerna cenah kieu.
1: Pang bager ka alam dunya.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Allah.
0: Tinggali ya, iman
1: cik. Pokoknya mah AJP lah bodo saya. AJP mah pokoknya mah dunia teh terasa hampa.
0: Aduh eta juga langgam eta. Naon ungu geningan hampa.
1: Eta cik segera lagukan.
0: Kumaha cenah.
1: Eta di ungu.
0: Kumaha hampa teh. Pernahkah kau merasa jeng. Lain iya si Iman Cigonewa gara merenaun gara kalaka eo iya megamar naon.
1: Mahnya gamar dom.
0: Lain. Tapi gamar kerseri tapi bari ceri kumaha iya teh gamar nate.
1: Oh jadi eta ceri nat seri nat terpingkal-pingkal.
0: Oh seri nate ngakak merenanya.
1: Ngakak. Iman itu iya.
0: Nepi ka.
1: WKWKWK.
0: Nepi ka guling-guling si iya Iman.
1: Kami guling kali meren.
0: Si Iman teh ternyata jualan naon teh Iman Home Industry cenah tuh.
1: Oh, jual furnitur?
0: Nah, furnitur lain.
1: Naon atuh?
0: Duduk kuy.
1: Ah,
0: ka mana tuh duduk kuy? Duduk kuy.
1: Bahasa mana duduk kuy?
0: Duduk kuy. Duduk kuy saya bunda. Hah?
1: Topi.
0: Eh, bahasa Sundana naon?
1: Duduk
0: kuy. Tenung ke ketemunya.
1: Iya pasti tuh AJP.
0: Di mana?
1: Oh di Tegalaga ya.
0: Mung dalam mimpi aku. Mimpi buruk sekali. Aku takut kehilangan.
1: Terus
0: kiri. Kiri. Terus kiri. Terus kiri. Terus.
1: Ya yang berangkat itu nama nabrak.
0: Toh terkitu ya.
1: Dan untuk itu konsepnya?
0: Konsepnya kurang ngagogoh lah ini.
1: Ayo.
0: Nges sabaraha menit ya bisa ke ayanu komplain kamu ya. Para netizen plus 62 kamu ya.

0: Danu, lagam na kudu ti salah satu artis yang akan menghibur di Tegalega.
1: Aku mah pengen Dewi Persik.
0: Nges keluar Dewi Persik mah.
1: Ah meni Ayu Ting Ting.
0: Tinggal Ayu Ting Ting sok naon.
1: Kata goyang mujair.
0: Wah, eta mah di tetangga. Wah, lain.
1: Eta kadinya ieu.
0: Mong enggak bisa kacaletot, ah mong.
1: Anjing mah kacaletot.
0: Mong ngesubuh ini
1: kok aya sok gerasa di teangan aya.
0: Emang aya, ieu di dinya teh.
1: Karena eta goyang mujair.
0: Si eta mah sok mancing-mancing dah.
1: Mancing
0: mau jair yang ditaplok berenangnya. Buru dah loba tuh Ayu Ting Ting teh.
1: Bang Toing.
0: Hah?
1: Abang Toing.
0: Dasar.
1: Aya ye.
0: Aya eta geus eta mah sesar gulo dug atuh da meuni. Toing. Teuing atuh da keur sare si Toing teh meureunan teuing keur naon aya keur make simbut. Bari nyonyo botol. Nya gitu. Sok atuh gocin buat siapa Danu?
1: Gocin sama Kanggo AJP sareng warga Dahlia sing sararehatnya.
0: Ah geus kitu nya. Meniti istri herang panon soleh si Danu nya.
1: Jepe langsung gerang geus eueuh teh langsung di sana Mas.
0: Danu. Gocin buat siapa lagi?
1: Gocin sama
0: selain AJP. AJP
1: ya jeung warga Dahlia.
0: Tah gitu nya. Jadi metes sisirikannya sadayana dikumkeun dari A sampai
1: di A sampai S, Z.
0: Tah gitu begadang lah.
1: Begadang lah palangam langsung put.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

Alia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aroma trash. Kayaknya fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodor ke kara. Seduh. Syukur angkat jejak karena dada si jelek. Yuk.

jangan mau disuapin terus Ati. Banyak yang mau nelpon AJP. Ini buat Wargidalia, info kriminal dulu ya, Wargidalia. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban pengeroyokan tiga pemuda di Jalan Otista menuju Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Hari Selasa dini hari, tepatnya jam 1 pagi, Wargidalia ya. Jadi kejadian bermula saat ojek tersebut bawa penumpang dari Otista menuju ke Jenderal Sudirman. Nah, pas di perempatan arah dari driver ojol itu lampu hijau, pas driver ojol maju dari arah lain, tiba-tiba ada motor yang menerobos. Kedua kendaraan itu hampir bertabrakan. Driver ojol yang refleks mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Pelaku gak terima, disentak oleh driver ojol ya. Nah ya, tentunya Wargidalia, akhirnya pelaku sama temannya melakukan pemukulan kepada driver ojol tersebut. Terus dilerailah sama warga, para pelaku juga sempat diamuk massa. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan

0: tiga orang pelaku, yaitu orang-orang yang tadi menerobos lampu merah dan juga melakukan pengeroyokan kepada Bapak Ojol. Duh, karunianya Bapak Ojol nanya, padahal usianya udah 61 tahun loh wargi Dahlia ya. Udah mah kaget, menabrak gara-gara si pelaku yang menerobos ya. Ditambah juga kena pukulan para pelaku. Yang salah jadi makin galaknya. Untung para pelaku sudah diamankan di wargi Dahlia ya. Ya mas harwa jeng nunagi hutang, kalaka anu ngahutang, kalaka leuwi galak wargi Dahlia. Digoyang kembali wargi Dahlia di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Masih katuh, oh gugu-gugu ya.
0: Rusuh, Mas Ion, rusuh. Kenapa Mas Ion? Kenapa baru bangun? Nah, ini baru bangun, kenapa?
1: Enggak, dengerin aja.
0: Terus?
1: Dengerin lah.
0: Udah, kita gogo dulu.
1: Iya,
0: okay. Mari. Digo.

0: La cambié mañana para Masillón.
1: Tan de mira.
0: ¿Eh?
1: Tan de mira.
0: Su cante Calimera.
1: Tan de mira.
0: Tan de mira, el piso que sí. Epita mala.
1: Epita mala.
0: Epita mala. Digo, ya no buat siapa.
1: Ya buat yang udah masuk tadi ya ada Umi Lila, ada kopi.
0: Mesti batuk nak dia, ya. Terus,
1: terus buat Nenek Putri, sarang Kang Yisna, Pak Darwansa, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Dedi, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Heli, Teh Hela, Teh Nova, Teh Hati,
0: Yocin,
1: Mas Santai, Mas Arnal, Mas Andri, Mas Lukman, Kang Doni, buat Sadayana aja, kecilnya buat Pak JP, sing sehat ya.
0: Amin.
1: Sing lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Terus sing berkah. Anu disitu mau anu, mau ngurus surat pindah.
0: Ke
1: Bandung.
0: Oh gitu, ini ada tunggu tuh di Bandung ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgannya. Dahlia pung, ah gugugugu, kuya.
0: Oh ya.

Terima kasih Wargi Dahlia sudah pantengin aja penuh konsep Torak Berem. Gak kerasa di Ebu juga harus segera pamit undur Wargi Dahlia ya. Terima kasih juga buat Mas Tommy OPP kita pada hari ini. Dan juga terima kasih buat yang sudah WhatsApp, sudah telepon, sudah on air, sudah pantengin ya. Hatur nuhun, ini terima kasih yang baru gabung nih. Ada Ayi Bungsu Cianjur ya. Gimana dong, udah habis ini. Iya. Terima kasih Ati Batu Lawang juga masih pantengin. Kang Oni Nasi Goreng, Kang Sopian pada larang juga terima kasih ya. Yang rindu sama AJP diobati langgamnya sama obati rinduku ya. Sama cintai aku karena Allah. Asyik. Terima kasih, selalu ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya Wargi Dahlia. Cinsa rehat semuanya Wargi Dahlia, Jumat berkah, cimba lenghar sadayana, amin. Panteng Radio Panteng Dahlia, negara kelanggamnya Dahlia Prung Agogo, goyang. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

Finlandia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: kulitnya in sampai ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari Senin pagi ini yang cuacanya lumayan dingin, wargi Dahlia, disertai angin yang agak kenceng juga, wargi Dahlia. Jadi kalau sangat wargi Dahlia beraktivitas di pagi hari ini, alangkah baiknya memakai jaket gitu ya, karena anginnya memang luar biasa tadi tuh, kencengnya gitu. Tadi jam 3:30 tuh kerasa banget, wargi Dahlia. Dan seperti biasa, wargi Dahlia, ada Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap menemani aktivitas pagi hari wargi Dahlia di pukul 4 ini, wargi Dahlia. Selama 2 jam ke depan, Obsesi Pagi ini menemani wargi Dahlia. Dan hari Senin, untuk pembahasannya masih tentang tafsir Quran Surat At-Taubah, sekarang ayat 41, wargi Dahlia. Dan untuk azan subuh pagi hari ini berkumandang pukul 4 lebih 34 menit, wargi Dahlia. Dan kalau misalkan mau bertanya, boleh melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Pertanyaannya sesuai tema boleh, ataupun di luar tema juga boleh, wargi Dahlia. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman untuk pagi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi tawfiqihi ila siratim mustaqim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wargi Dahlia. Kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami saat ini ya dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi pun yang sedang berniaga, mudah-mudahan dikucuri barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi, mari kita lihat surat At-Taubah ayat ke-41. Ya, At-Taubah 41, ya silahkan diambil Al-Qurannya, kemudian dibuka, itu ayat yang ke-41. Mudah-mudahan bisa kami membacanya dan juga bisa untuk menjelaskan maqasidil ayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wasikalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu lazim. Infiru, berangkatlah kamu sekalian. Khifatan atau khifafan, dengan sembunyi-sembunyi atau ya pelan-pelan. Wasikolan, dan juga dengan keras. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kamu sekalian dengan harta kekayaanmu. Wa angpusikum, dan berjihadlah dengan jiwa-jiwamu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum khairul lakum, yang serupa itu baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahuinya. Wargi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak terdiam, tidak tinggal diam, agar kita tidak menang, tidak ngejentul, agar kita kreatif, dinamis, tidak pernah diam. Allah menjelaskan, infiru khifafan wasikalan. Pokoknya berangkatlah kamu sekalian. Jadi ilafafafa, nah, berangkatlah kamu dalam keadaan ya mau sembunyi-sembunyi, ya mau terang-terangan. Nah, pokoknya di sini harus berkaitan dengan masalah jihad fisabilillah, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan prestise. Nah, di sini Allah memberikan instruksi kepada semua umat Islam agar infiru khifafan wasikolan. Mau khifafan, mau sikolan, bukannya berangkat. Jadi jangan ada yang tertinggal, gitu. Kalau ada yang tertinggal berarti tidak ikut. Nah, diantaranya mungkin saja ya dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan ya repot menguruskan harta kekayaan. Allah memberikan penjelasan, berangkatlah kamu. Berangkat.

berat menghadapi segala-galanya. Nah, di sini jangan sampai ada kusala. Jangan sampai ada malas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada semua orang yang beriman. Ya. Ya, jadi berangkatlah kamu. Ya, kemana berangkat itu? Ya, disinilah berangkat jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah itu bagaimana? Artinya mengamalkan amal perbuatan karena Allah itu adalah betul-betul ya karena Allah. Infiru ala kulli halin gitu, mayasiru wa ashir. Nah, pokoknya kata Allah itu, hey, kamu berangkat. Berangkat. Ya. Dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan yasir, dalam keadaan tenggang, dalam keadaan senang, dalam keadaan asir, atau dalam keadaan ripuh, repot, dan segala macamnya. Dalam keadaan sakit ataupun bagaimana, kata Allah, infiru, berangkat. Ya sudah barang tentu kalau kondisinya, nah disinilah disesuaikan dengan kondisi. Ya kondisinya umpamanya dalam keadaan kurang sehat, ya dalam keadaan kurang sehat. Tapi tetap di sini harus berangkat, gitu ya, gitu. Mau sehat, mau sakit dan segala macam, ya, parkir mau banyak harta, ya segala macamnya, ya, berangkatlah. Kenapa? Jihad di jalan Allah. Nah kita artikan dulu wadki, ya yang dikatakan wajahidu. Berjihadlah di jalan Allah. Jihad itu ya istinbati minal kitabi wasunnah. Itu bagi para pelajar, mahasiswa atau bagi para kiai. Jihad itu adalah istiprogul wusi. Menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan segala macamnya untuk menyimpul-nyimpulkan ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul menjadi hukum. Nah itu, jadi namanya juga jihad. Yuk, semua wargi jihad di jalan Allah. Jadi bapak-bapak juga jihad di jalan Allah. Jangan tinggal terus di rumah. Kalau terus tinggal di rumah itu tidak ada, bukan tidak ada manfaatnya, besar manfaatnya, tapi kurang begitu ya. Keberhasilan apa yang dituju kurang. Karena di sini dijelaskan bahwa keluar dari rumah, nah bagi bapak-bapak itu adalah merupakan salah satu di antara kewajiban. Hingga Allah mengatakan laisa ala du'afa'i wala 'alal maridi wala 'alal ladina yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasakhu lillahi wa rasulihi. Nah, begitu ya. Jadi artinya di sini dijelaskan tidak ada alasan karena lemah. Ya, alasan karena sakit. Nah itu. Sehingga nampaknya ingin mendapatkan satu haraj, mendapatkan satu keringanan dari Rasulullah. Nah, jadi ada juga di antara sahabat itu yang dibuat-buat. Supaya tidak terbawa teka absen gitu ya. Untuk berangkat perang, untuk berangkat jihad di jalan.

dan Allah. Ya, alasannya pertama ada yang kena sakit, ya. Yang kedua alasannya ada karena tidak punya harta. Ada yang ketiga alasannya banyak pekerjaan. Alasannya yang berikutnya adalah banyak terbetul mawas diri, jangan sampai yang pokok ditinggalkan. Ya, harusnya berangkat ke medan tempur, ke medan laga untuk berperang. Ternyata tidak, karena alasan sakit, padahal tidak sakit. La tatamarodo patamutu. Ulah rek geringan. Paeh. Tetap bakal paeh. Gegeringan geringnyaan tetap bakal paeh. La tatamarodo patamutu. Ya. Nah, jadi infiru khifafan wasiqolan ini adalah untuk semua, terutama ya orang-orang yang betul-betul masih sehat gitu. Nah, diantaranya ada seorang sahabat Rasulullah SAW, itu Miqdad bin Aswad, itu gimana ya, dia mendekati Rasulullah SAW, duduk dengan Rasul, kemudian Rasulullah SAW ya menyampaikan siapa ini, ya kemudian dijawabnya saya Yuridul Ghazwa, saya ingin ikut perang, kata sahabat tersebut. Nah, kemudian oleh Rasul ditanya, apakah ibu masih ada, ayahmu masih ada, sholat dalam keadaan perang dan segala macamnya. Nah, jadi baru si orang tersebut yang ingin ikut berperang dengan Rasulullah SAW itu adalah diterima seleksinya setelah ada interview yang betul-betul sangat-sangat penting. Karena kebanyakan orang-orang menghadapi permasalahan ini adalah ketakutan. Jadi kalau mati sudah, katanya. Mati itu sudah, tidak ada apa-apanya. Justru kalau mati itu adalah surga. Nah, makanya dalam hal ini coba. Apa bagaimana? Ya artinya ya, harus diajaknya mengikuti Quran. Cobalah. Nah, di sini adalah bahum salafun as-salihul Quran ala huda Nabi Sallam. Nah, jadi karena zaman sahabat Rasulullah Sallam tempo dulu itu adalah Al-Quran yang menjadi pedomannya itu. Kata Rasul dalam Al-Quran semuanya tidak boleh berubah. Berangkatlah sehingga pamanistato amin kumul jihad itu bimalahunas wajabalai dalika. Nah, jika mampu untuk berjihad dalam pengertian punya harta, punya tenaga, sehat, siap berangkat. Nah itu ya. Jadi kalau sekarang pemanya ada alasan lah panas dan segala macam itu, panasnya matahari di Indonesia itu ya tidak seberapa, karena panas di neraka itu lebih kejam panasnya itu. Ya, di sini dijelaskan bahwa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Sokta harta kamu pakai jihad. Artinya pakai kepentingan agama. Punya harta. Nah, kan banyak sekarang yang

0: yang mencari harta, yang naon tinggalkeun. Tinggalkeun teh naon? Jadi harta itu tidak akan dibawa mati. Tinggalkeun yang ditinggalkeun kita harta teh. Nah makanya dalam hal ini wargi wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sok. Mumpung sehat, mumpung aya tenaga, mumpung aya kekuatan, ikut perang. Jihad di jalan Allah. Nah, bagi orang yang betul-betul mempersiapkan diri, wajahidu itu ada akumadadina yukatiluna fisabilillahi at-tagutu wa yubsiduna fil ardh. Yaitu orang yang mengikuti emosi dan hawa nafsu yang disebut taugut. Tah perangi oleh kita itu. Kebanyakan orang itu tidak mampu memerangi taugut yang ada dalam hatinya. Kadang-kadang kalah. Setan yang ada di dalam hatinya dengan setan yang ada di luar hatinya itu kalah gitu. Tibatan perang meningkan di dia ngejentul ngudud tangis udud lah mesing loba itu banyak alasan-alasan apalagi kalau pengadulan-pengadulan tibatan jihad meningkan ngusip tuh jadi perang tengusip pisabilillah ayah gitu ngusip pisabilillah ayah dia ya bid'ah ya maya ngusip fisabilillah ya bid'ah itu namanya ya bid'ah itu naon anyar gitu ya kok aya ngusip dia di jalan Allah segala tidak ada ya jadi satu kali lagi di sini dijelaskan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah cok jikat di jalan Allah kunaon ku harta aranjin ku nanti ku jiwa aranjin ku ilmu aranjin ku tanaga aranjin nah itulah yang sempurna ya berjihad di jalan Allah pakai tenaganya pakai hartanya pakai ilmunya dan segala macamnya nah itulah yang dikatakan betul-betul sempurna imannya itu. Nah, dengan demikian wargi Dalia, orang-orang muslim di zaman tempo dulu itu adalah sangat menginginkan adanya panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunggu dan menunggu panggilan jihad di jalan Allah. Kenapa? Kalaupun pamannya masih ada umur panjang bisa menambah amal solih lagi pahalanya sama ya sekalipun tidak meninggal dunia tetapi karena ikut perang dengan Rasulullah SAW pahalanya tinggi sekali nah jadi pada mau semuanya juga orang yang tidak mau berperang itu adalah orang yang dikatakan di sini adalah bukan orang muslimul haqqa bukan orang muslim yang sebenarnya. Nah, wargi Allah subhanahu wa ta'ala membimbing supaya harta kekayaan itu dipakai jihad di jalan Allah. Naon atuh udah mual bisa dibawa pae ayeuna. Sok usaha tisuk cegur nepi ka sore jeger. Ya. Wargi diundang oleh saya ya pengajian tiap sebulan sekali di Masjid Raya Bandung ya di Masjid Agung Bandung tiap bulan tuh tiap Ahad pertama teh diundang. Nah, itu undangan sudah mana sudah matuh itu undangan dari Allah bukan dari saya. Karena di sana itu adalah pengkajian ayat Quran dan juga doa-doa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun orangnya, yuk perangan hena hati orang. Aduh lebar ya tuh dah. Lamun ini ikut ngaji, kumaha dagang. Mangkaning dagang teh sekali dagang teh sok meunang teh 12 miliar duit teh. Lamun ini dagang, meunang duit. Lamun teh dagang, teh meunang duit. Nah, ingat wargi. Ucapan seperti itu adalah maaf, maaf, maaf. Itu adalah ucapan pendangkalan akidah. Proses pemurtadan sudah mulai tiba. Jadi seakan-akan hidup itu dengan harta kekayaan. Kalau bukan dengan harta, tidak akan hidup. Tidak akan maju. Tidak, itu. Ya. Harta kekayaan adalah untuk jalan, untuk power supaya lebih meningkat amal solehnya itu. Nah mudah-mudahan wargi Dahlia juga bisa mengikuti ya. Ya insyaallah wargi sebentar lagi ada sholat subuh ya. Jam berapa? 4.35. Ya wargi bergegaslah, siaplah, sambutlah sholat subuh dengan iman dan takwa. Ya silahkan lakukanlah sholat syukur wudu, kemudian lakukan sholat-sholat sunat, sunat-sunat yang lainnya, sehingga kumplitlah dalam pesunatannya itu. Wargi selamat melaksanakan ibadat sholat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tausiahnya. Masih di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Di hari Jumat pagi ini, tepatnya pukul 4.30 wargi Dahlia. Nanti sesi tanya jawabnya setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Dipersiapkan boleh pertanyaannya dari sekarang di 0811-222-1015. Pertanyaannya sesuai tema boleh ataupun di luar tema juga boleh wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di Obsesi Pagi hari Jumat ini, warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada Teh Siti Nurmalia di Ciwidey. Teh Ane, selamat pagi Teh Ane, mudah-mudahan sehat semuanya. Terus juga nih ada Ibu Eha yang sudah hadir di 0811-222-1015. Ibu Lia di Ketapang, selamat pagi. Mama Feby di Sadu Kaler sore, nanti pertanyaannya dibacain ya. Sebelum Tommy membacakan pertanyaan dari warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015, kita lanjut kembali dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali setelah kita sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita agar hidup kita tidak sia-sia. Harta yang dititipkan Allah kepada kita tidak sia-sia. Kan kebanyakan harta itu kadang-kadang idaatul mal, dimonya-monya harta itu, tidak jadi dosa besar akhirnya. Duit itu jadi dosa besar, bukan jadi amal soleh. Allah menjelaskan wajahidu bi amwalikum wa angpusikum fi sabilillah. Sok berjihadlah kamu sekalian. Nah itu ya, wajahidu a'da'akum alladina yuqatilunakum fi sabili taugut. Sok perangan ku anjin. Taugut kudu di perangan. Taugut teh hawa nafsu. Nyata jurig setan waya dina diri urang.

0: apapun yang diberikan Allah kepada kita, diamanatkan kita, oleh Allah kepada kita, maka amanat itu dimanfaatkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya. Yaitu kita berjihad dengan harta kita. Ya, wargi sekarang memang wargi lagi banyak harta. Ya, jadi tidak begitu tertarik ya. Tetapi kalau sudah nanti mendekati iktarobatis sa'atu wan syaqal qamar, umpamanya itu ya, dalam surat Qamar itu begitu. Sudah dekat waktunya kiamat dan yang namanya Qamar, yang namanya bulan pecah. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain dijelaskan, idza syamsu kuwirat wa idza nuzumun kadarat wa idza al-biharu fusirat alaya. Nah, jadi matahari akan pecah, hancur. 360 juta miliar matahari ke atas itu semuanya jatuh. Ya, berjatuhan. Pecah, bertabrakan. Ya, idza syamsu kuwirat itu bertabrakan. Nah, kemudian jatuh, maka gelaplah dunia ini. Tidak ada sinar. Rembulan hancur, semuanya hancur. Ya, gelap gulita. Tidak bisa kelihatan apapun kecuali yang diberi penerangan oleh Allah. Itu ila man attadaw biqalbin salim. Orang yang datang dengan hatinya yang salim, yang bersih, begitu. Nah, di sini wargi dikatakan bahwa pamanis tato amin kumuh, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk jihad dengan harta, wajib jihad itu. Yang mampu perang atau jihad dengan jiwa juga wajib, begitu. Nah, yang paling bagus adalah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ilmunya. Nah, itu adalah dikatakan, bolehlah dikatakan sempurna. Nah, kalau sudah kita mencoba berjihad, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup itu. Artinya harta kekayaan yang diamanatkan oleh Allah kepada kita dimanfaatkan untuk berjihad di jalan Allah, maka kita akan merasakan betapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita, betapa ya besarnya pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita akan merasakan sendiri setelah kita berjihad di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan wargi punya harta kekayaan. Yuk kita jihad di jalan Allah. Pakai harta itu untuk ibadat kepada Allah. Pakai jihad di jalan Allah. Pakai apalagi ya, harta kekayaan ilmu itu pakai ya. Nah, kemudian juga tenaga juga pakai untuk berjihad di jalan Allah. Yuk wargi, kita sambut ya ilmu dengan amal. Yuk kita laksanakan semua perintah Allah dan contoh Rasul yang mampu kita laksanakan. Silakan wargi yang mau bertanya, sampaikan pertanyaan itu. Yang mau sharing, sampai besok hari Ahad ya, di Masjid Raya Bandung. Kami tunggu kehadiran wargi sekaligus untuk melunasi yang mau ikut wisata religi ya. Dipersilakan waktunya untuk bertanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini, hari Jumat ini. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015. Pertanyaannya seputar tema juga boleh, ataupun di luar tema juga boleh, wargi Dahlia. Telepon WhatsApp ataupun line telepon on air kita di 73028 dan 73111710. Tapi sebelum ke pertanyaan, Tommy di sini mau mengingatkan kembali, 37 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar, semakin juara. Nanti tanggal 11 Oktober 2026, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada beberapa bintang tamu yang masih kita rahasiakan. Dan juga menangkan door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi kalau misalkan warga Dahlia yang sudah mempunyai tiket, itu jangan sampai hilang tiketnya, nanti bakalan ada pengundian nanti di sana di lokasi di lapangan Tegalega Bandung di tanggal 11 Oktober 2026. Selamat pagi juga nih untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Mama Feby ada pertanyaan di luar tema, hoyong dijelaskan tentang netepan jamak takdim sareng jamak takhir sareng kosor, Pak Ustaz.
0: Jamak itu artinya menyatukan dua sholat menjadi satu waktu, duhur dengan asar atau asar dengan duhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Subuh tersendiri tidak bisa, tidak bisa di jamak takdim, jamak qasar dan segala macam. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sholat jamak menyatukan duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dilaksanakan pada waktu duhur disebut jamak takdim. Didahulukan maksudnya jamak takdim. Jadi 4-4. Nah, kemudian diakhirkan jadi jamak takhir, dilaksanakannya pada waktu asar. Jadi sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Nah, umpamanya sekarang pakai qasar. Qasar itu diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, itu mujamah takdim, mujamah takhir, tetap yang lebih didahulukan adalah ibda'u bima bada'allahu bihi, anuku Allah parantos didahulukan. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ada Bapak Cahya di Jatinangor, Kang Tommy, Pak Ustaz, salam kenal kembali. Ada pertanyaan mengenai surat At-Taubah ayat 41. Pak Ustaz, punten, apa makna perintah Allah dalam ayat tersebut yang isinya berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, Pak Ustaz? Hatur nuhun.
0: Ya, artinya beratnya adalah berat dengan tanggung jawab. Umpamanya berangkat dengan berat itu karena ada tanggungan. Tanggungan suluh, tanggungan lauk, tanggungan kerupuk nugledeh mah. Nah, tanggungan apalagi? Tanggung jawab kita adalah mempunyai harta kekayaan. Jangan sampai harta itu adalah merusak diri kita sendiri. Ya, jadi yang harus dilaksanakan adalah harta itu menjaga kita, bukan kita menjaga harta. Nah, itu dia. Jadi satu kali lagi, ya kita mesti menjaga, mesti kita dijaga oleh harta kekayaan. Nah, seperti sholat tadi, sholat jamak qasar duhur 2, asar 2, itu ya. Nah, maghrib tidak bisa berubah, tetap 3, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi juga nih untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Yang mau bertanya juga melalui TikTok boleh, nanti di insya Allah nanti dibacain ya. Selamat pagi juga untuk siapa nih, ada Api Haji Mumu seorang Bunda Haji Iom. Terus juga ada Mama Lilis di Ciwidey. Selamat pagi juga buat Kang Opik di Batu Jajar. Pak Ustaz, punten badai tumaros di luar tema. Upami ninggal HP, teras aya, aduh punten cenah ieu mah, teras aya istri anu geulis anu acukna ketat
0: gitu. Ya. Pikesentrisme begitu. Ya. Jadi karena jangankan melihat bungkulukan benerna gitu ya, gambarnya saja sudah tidak boleh gitu ya. Demikian.

0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga ada siapa nih? Ada Teh Hani, Pak Ustadz, Ngiringan, Manco di Obsesi Pagi Dahlia, ayah pertarosan.
1: Ayah naon cara Teh Hani ayah.
0: Teh Hani pertarosan itu perkawis surat At-Taubah ayat 41. Nah. Jenten kieu Pak Ustadz, dino ayat etate, naha gitu ngajarkan orang-orang selaku muslim, kedah selalu mengutamakan perjuangan meskipun sedang memiliki berbagai keterbatasan. Gitulah res Pak Ustadz.
1: Iya, ya. Umpamanya kita sedang menyelesaikan kuliah. Kuliah itu berat. Ya, selesaikan dulu kuliah. Nah, jangan sampai terganggu dengan sesuatu, ya. Ya, maka menyelesaikan kuliah itu adalah termasuk yang disebut dengan perjuangan yang berat, ya. Ya, makanya hartanya, tenaganya, ilmunya, nah itu dibutuhkan untuk menyelesaikan kuliah. Sama dengan perang di jalan Allah, ya. Sama itu. Apalagi kalau umpamanya ingin menjadi mujahid yang dikatakan istiqrokulus impinairi hukum syar'inya bitori kilistin bati binar kita biwasuna. Nah itu ya, jadi kita adalah membaca kemudian menyimpulkan hukum. Nah itu ya, demikian.
0: Ya, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon WhatsAppnya di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 7311-710. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jangan kare Ahad diantosan.
2: Insyaallah, Ustaz. Sehat, Ustaz, Bang Fahmi.
1: Insyaallah sehat, insyaallah.
2: Ustaz, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, Ustaz, ya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu masjid untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diberi ketenangan, diliputi rahmat Allah, dan dikelilingi para malaikat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut-nyebut kebaikan mereka di kalangan para malaikat yang berada di sisinya. Nah, pertanyaannya, Ustaz, nah ini kan menerangkan orang-orang yang membaca Al-Quran di masjid gitu, Ustaz, ya. Kemudian ketika ada suatu sekelompok jamaah misalnya lah, tidak di masjid membaca Al-Quran, tapi mempelajari Al-Quran di rumah misalnya, di sekelompok pengajian lah yang di rumah-rumah, nah itu apakah fadilahnya sama tidak, Ustaz, yang disebut di dalam hadis tersebut gitu, Ustaz?
1: Iya.
2: Mohon. Saja, Ustaz. Terima kasih, Bang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk ajengan solihin, ya. Pak Haji solihin, mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat keluarga, putra putrinya, cucunya disolehkan Allah. Ditunggu nanti hari Ahad di Masjid Raya Bandung. Nah itu sama, pokoknya mah dibacakan Quran dimanapun sama, ya. Mau di masjid, mau di rumah, di langgar, dimanapun sama, yaitu membaca Quran itu tetap akan mendapatkan pahala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man ta'lamal Qur'ana harfan kana lahu asyara hasanatin, gitu ya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Teh Imas, selamat pagi Teh Imas yang ada di Babakan Ciparai. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustadz, pagi juga pagi, Teh Imas. Aya pertarosan nah leres gitu Pak, misalnya dina makom itu sok aya jukut atanapi tatangkal anu aralit saura eta teh tong dicabut, nah leres gitu Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Tong bilih pae dicabut mah, ya. Ari kuburan dibersihan Pak Mali. Naon bisi bersih gitu ya. Nah gitu ya. Ke tempat permintaan. Ya kan banyak orang yang minta-minta.
0: Iya, iya.
1: Ya Rasul sampai mengatakan ala pujuroha. Nah ingat ya, untuna itu kum ala ziaratil kubur. Pertama kali aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Keduanya ala pujuroha. Nah apa inau tu dakirul mauta. Kami nyuruh untuk kalian ziarah kubur karena untuk mengingatkan bahwa kita akan mati. Nah itu ya.

0: jadi kalau sekarang pemanya di atas kuburan itu banyak sekali rumput, ya dibersihkan bagus sekali ya, supaya betul-betul terpelihara gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Kang Agus yang ada di mana nih? Oh, tidak ada alamatnya. Izin bertanya cara ngajagi pandangan supaya dosa terhindar dari api neraka gitu Pak Ustaz.
0: Ya, jadi kalau kita ingin melihat membuktikan Al-Qur'an bahwa Gudul Basor itu menundukkan pandangan. Artinya tundukkan pandangan itu jangan terlampau lepas gitu ya. Lepas angot ke arah pandangan-pandangan yang mendatangkan fahsya dan munkar begitu. Harus segera kita istighfar, hentikan semuanya ya, supaya kita terhindar dari api neraka. Nah, segera kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Nah, kita tundukkan pandangan kita, alihkan pandangan kita kepada yang lainnya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Mama Lilis, terus juga ada Mama Ibu sudah hadir. Ada TLI di Padalarang juga yang sudah menyimak. Terus ada 0852-200-sekian-sekian-sekian. Benten bosan pada Tumaros ya, tentang sametan atau napi hutang-pihutang. Upami gaduh sametan, nah mung anu nambut kena teh terus ngantunkan. Sarang keterang ya wargi-wargina ayah di mana, kumaha upami gitu Pak Ustaz dah.
0: Ya diumumkan weh. Soalnya utang mah tidak bisa dianggap enteng. Dalam surat Al-Baqarah 282 itu berat sekali itu ya. Ya sampai tidak boleh apa namanya mencek bahasa orang mah tekenging hoream urang nulisna ya. Hoream nagihna. Nah, non sebabna lamun ditagih teh padahal kita mah mau mengambil duit kita ya. Nah, itu pengalaman ya. Pengalaman. Nah, makanya kalau belum diketemukan, diumumkan saja ya. Nanti berapa bulan orang tersebut setelah diumumkan, kalau memang tidak ada, titipkan aja duit itu di Baitul Mal ya. Baitul Mal itu di mana ya? Di masjid ada Baitul Mal, di kotak amal itu kan ya. Titipkan supaya dipakai oleh masjid sehingga lebih bermanfaat. Demikian.
1: Baik, jadi langkah baiknya kalau misalkan punya catatan Pak Ustadz ya, kayak misalkan ini utangnya segini sama orang tersebut namanya siapa, terus tanda tangan. Nanti kalau misalkan orangnya udah gak ada ataupun misalkan susah dicari, apalagi zaman sekarang kan tinggal di ini, di sosial media aja gitu. Tapi jangan sampai ada yang ngaku-ngaku juga gitu ya. Takutnya seperti itu Pak Ustadz ya.
0: Betul, karena ada catatannya dua.
1: Iya, harus ada dua.
0: Ya, dua catatan tuh, yang punya uang juga punya catatan, yang pinjam juga punya catatan. Jadi harus dua-duanya sama. Nah, jadi tidak akan ada yang keliru gitu.
1: Betul.
0: Karena dua-duanya adalah sama-sama memperhatikan ya. Demikian.
1: Baik, itu. Segera kita ketemu lagi sama Pak Asep Wildan di Ciampel Batu Jajar. Aya pertarusan di luar tema, upami kanggo pembagian waris, sabar hadinten saatos nangantunkeun orang tuana, saumpamina aya wasiat tinu ngantunkeun anak angkat kedah dipasihan, samikeun wae sareng pembagianna waris. Menurut syariat Islam kumaha Pak Ustaz pami kitu?
0: Anak angkat itu tidak dapat warisan apa-apa. Ya, anak angkat itu. Ya paling kalau mau kasih istilahnya welas asih dari ahli waris ya, berapa mau ngasih itu ke anak angkat. Nah, kemudian warisan itu yang paling bagus lebih duluan, lebih cepat gitu ya. Ilhaku faroidoli ahliha, segera bagikan kepada yang berhak menerimanya. Mengapa? Karena ada manfaat bagi yang meninggal itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ada Mama Vina Vini ya. Pak Ustaz, benar apakah

0: dosa kalau misalkan di tangan saya dipasang pen, kalau dibuka pennya tuh akan lama masa penyembuhannya karena saya punya diabetes. Kalau waktu meninggal, apakah dosa nggak gitu di pen tuh besi gitu Pak Ustadz ya?
1: Ya, ya kalau umpamanya ada pen di badan, nah, kalau itu dianggap obat tidak usah dibongkar, ya. Kalau itu dianggap harta kekayaan harus dibongkar, dioperasi lagi, diambil besinya itu, ya. Insya Allah itu tergantung bagaimana keluarga. Kata keluarga itu adalah obat, berarti tidak usah dibongkar. Sama saja, bukan pen saja, termasuk IUD juga sama. IUD kan ayah harga anu jutaan ya IUD itu, ya. Nah, umpamanya IUD dengan harga yang mahal. Nah, meninggal diambil aja IUD-nya gitu, ya. Bisa dijual lagi gitu ya IUD itu. Karena kenapa? Karena mahalnya itu adalah jadi harta kekayaan. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon kembali di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117010. Mau bertanya sesuai tema boleh, ataupun di luar tema juga boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus. Coba lagi. Sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Kita ke pertanyaan dulu di WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Ustadz punten, ini sareng Kang Asep. Ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam menjalankan perintah Allah? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, mengatasinya kita punya tujuan. Yang malas itu orang yang tidak punya tujuan. Orang yang merasa dirinya tidak diciptakan Allah, begitu ya. Jadi orang yang diciptakannya abasa, sia-sia gitu ya. Jadi Allah nyiptakan eta jelema teh jang naon, sia-sia apa gitu. Nah, jadi orang yang diciptakan oleh Allah sia-sia itu pasti malas gitu ya. Nah, tidak ada orang yang begitu. Diciptakan oleh Allah itu semuanya adalah bi'ahsani taqwim, sempurna semuanya itu ya. Nah, tergantung bagaimana gangguan iblis, setan, jurig, ya, lok-lok bungaok gitu ya. Nah, yang datang kepada dirinya. Nah, jadi kalau yang datangnya adalah jurignya, umpamanya profesornya, nah itu akan lebih lihai lagi. Si togut itu, si setan itu, si jurig itu mengganggu manusia itu ya. Nah, manusia akan terlena, tidak akan tahu, tidak akan kehilangan dan segala macamnya, sehingga manusia itu sudah ada dalam koridor kasih sayang jurig, begitu ya. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih.
1: Bu Haji Dianto Sahad.
2: Nah, ya. Insyaallah Pak Ustadz, mudah-mudahan dengan izin Allah. Oh,
1: sing sehat.
2: Amin. Pung kesayangan Pak Ustadz, nyak usia Hidahya di antara di Masjid Agung Tabus Halapan. Menang ayahnya Pak Ustadz, tapi genepnya.
1: Mudah-mudahan
2: sekarang saya lujurnya ayahnya barokah Allah.
1: Amin ya Allah, ya Allah, amin.
2: Pak Ustadz, ngerasainya tanya ya petal sana-sana, tapi namanya kan Abdi Asyata Emutannya. Menjuna ibatan, eta bawa spasu, tak Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Mau entah emutatnya, menjuna ibatan kumaha, bara ringung. Dah persetamang, Pak Ustadz, anggap biasa, dah kumaha, cendak pedah di itu.
1: Kapan nyanak gegep.
2: Mohon, seperti itu Pak Ustadz, kita
1: Amin. Bu Haji Nani rosa teteh KHD ya. Jadi gigi palsu itu harus dibongkar. Jadi pemberi ngibakan mayit kada nyanak gegep ya, di dudut we tibatan urang disiksa ku Allah. melaksanakan pengharaman, lebih baik kita diambil aja. Dan itu tidak akan berat. Ya, saya pernah melihat dokter mengambil gigi palsu, ya, dari yang sudah meninggal itu. Mudah sekali itu, ya. Nah, jadi tidak pakai tenaga diambil itu truk. Nah, itu ya. Jadi, nah, yang sulit itu katanya yang ditanam, tanam bagaimana ditanam kumaha gitu ya. Dia tanam siga pare merenanya kayak sirungan meren gitu ya. Nah, yang jelas mah adalah semuanya adalah di palsu itu semuanya itu. Karena kalau palsu dibiarkan dibawa mati, maka itu haram hukumnya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya, selamat pagi buat Kang Herianto di Liosari Gunung Letik Ciparai. Ada pertanyaan, kalau misalkan sholat berjamaah di masjid dengan di rumah, nilai ganjarannya sama atau beda, Pak Ustadz?
1: Beda, ya, di masjid itu 27 plus ya. 27 plus, kalau di rumah mah 27 saja. Nah, jadi ada plusnya apa, banyak sekali plusnya itu ya. Silaturahimnya ya, dan segala macamnya gitu. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Bosan, kalau perbedaan israf dan tabzir itu apa, Bosan, dari Kang Herianto juga?
1: Israf itu artinya berlebihan ya. Tabzir itu adalah ya merusak, menghancurkan, tidak ada manfaatnya harta itu ya. Nah, tabzir itu adanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu jadi ada baladnya setan, ngamubadir badir harta gitu. Nah, itu ya, jadi antara israf mah berlebihan, menggunakannya berlebihan, kalau tabzir itu ada lebih dari berlebihan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Hadiana di enggak ada alamatnya. Pak Ustadz, saya waktu sakit 3 minggu saya otomatis tidak sholat Jumat, Pak Ustadz. Nah, katanya kalau 3 hari atau 3 kali tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat itu katanya udah masuk kafir. Nah, cara kita supaya tidak kafir lagi gimana, Pak Ustadz nih?
1: Ya, kalau sakit mah enggak ada masalah. Kapan di sana itu kan ilah, ada istisna ya. Istisna itu adalah artinya yang mengecualikan. Al Jumatu hakun wajibun kul ala kulli muhtalamin fil jamaati ila arba'ah, kan gitu. Salat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa kecuali 4. Ya, di antaranya yang sakit tidak wajib Jumat. Yang tidur tidak wajib Jumat. Anu edan gitu wajib Jumat. Itu ya. Nah, itu memang yang kakin. Anak kecil tidak wajib Jumat itu. Jadi yang sakit tidak wajib Jumat ya. Demikian.
0: Baik. Kang Yosep, kalresan Pak Ustadz abdi teh security. Security di salah sahiji bank di Bandung, Pak Ustadznya. Abdi teh kalresan teh. Kalresan tugas wengi wae, Pak Ustadz gitu ta. Seperti ayeuna uih teh tabuh 7. Engke aplus deui kuna rencangan ta abdi teh. Sok kababelasan wae kulemna, kadang-kadang dinten Jumat teh sok gugah tabuh 2, tabuh 3 gitu Pak Ustadz. Nah, Jumatana otomatis kalangkung wae Pak Ustadz gitu. Kumaha tapami kitu Pak Ustadz?
1: Eta teh teh gaduh cita-cita ya. Tigaduh cita-cita. Kalau punya cita-cita akan diampuni dosa dari Jumat ke Jumat, nah itu pasti tidak akan tidur. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak ngantuk menghadapi Jumatan itu. Semuanya adalah ngantuk pasti. Ya, kita bayangkan dari capek ya, kemudian datang ke masjid dingin.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, itu langsung GDN.
0: GDN ya.
1: Gepiuk nunutan gitu ya. Nah, jadi sekarang coba wujudkan, tumbuhkan cita-cita itu ya, supaya kita bisa melaksanakan Jumatan. Jadi tidak tidur gitu ya. Nah, kalau tidur kan kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Tapi memang ini Kang Yosep ya, kalau misalkan Jumatan tuh kita ke masjid tuh aduh sejuknya luar biasa. Tunduh gitu luar biasa. Kemudian misalnya tos tugas wengi Pak Yosep ta pasti dijamin nundutan GDN teh tadi sarupa topik teh mata.
1: Insyaallah lah nah sampai dicobil.
0: Ada pertanyaan lagi dari orang Cicalengga yang tidak mau disebutkan namanya. Maaf di luar tema pertanyaannya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau menanggapi seseorang yang beranggapan bahwa syahadat itu harus membuktikan benar-benar bersaksi atau menyaksikan bahwa Allah itu ada dan Rasulnya, sedangkan Kanjeng Rasul sudah wafat. Gimana Pak Ustaz nih?
1: Iya, itu namanya bil ilmi. Jadi artinya syahida bil ilmi, menyaksikan dengan ilmu, kan begitu. Tidak menyaksikan dengan mata biasa, tidak, itu ya. Banyak menyaksikan itu, bisa dengan ilmu, dengan segala macam. Nah, seperti ayeuna jelema nusian ku Allah dan terlumpatan pan.
0: Iya.
1: Kunaon mah terlumpatan sian ku Allah. Oh iya, kali terlumpat, kali terlumpat. Bukan begitu. Takut kepada Allah itu adalah beribadah. Nah, itu. Nah, makanya beda lagi ya. Jadi ukuran-ukuran rasa takut kepada Allah itu, takwa itu beda lagi ya. Nah, itu. Jadi kalau kita menyaksikan dengan ilmu, ya contohnya saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh. Nah, apakah ada Tuhan? Ada. Lantaran ayah munding gitu. Nah, ayah munding pasti ayah nu nyiptakeunana, kan gitu. Ah, teu ayah nu nyiptakeunana, teu ayah munding, nah gitu. Nah, ya, jadi itu karena ada ciptaannya itu. Nah, itu dengan ilmu kita menentukan itu. Mengapa? Karena ilmu, al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum diamalkan. Tahu ilmunya dulu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung, yang asik-asik. Ada Deviana hadir, Kang Tommy, Pak Ustaz izin bertanya.
1: Ya, silakan.
0: Bagaimana Pak Ustaz, bagaimana kita memahami makna jihad atau perjuangan di jalan Allah dalam kehidupan kita pada zaman sekarang, Pak Ustaz? Hatur nuhun.
1: Iya, zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Ya, umpamanya kita mau sholat dianggap jihad, berarti gangguan sholat itu lebih banyak. Ya, nah di depan paimaran ayah burung perkutut, pokoknya. Nah, apa naya ngukut burung perkutut di deket paimaran teh disadakeun si burung teh. Atuh anu keur sarola teh ungut-ungutan nangadeng burung teh gitu.
0: Kukerluk-kukerluk
1: gitu. Kukerluk we hayo gitu. Nah, banyak sekali ya. Ternyata masjidnya dekat ke rumah, disetel lagu dangdut. Atuh kukuh we kaki kanan ke depan ya. Terus akhirnya dangdutnya berjalan lancar. Jadi akhirnya ayo uget-ugetan. Nah, itu tantangannya berat sekali. Tantangan lebih berat sekarang itu. Dengan modern itu ya, lebih modern lagi juri gitu, setan itu enggak ganggunya itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ustaz, kadang-kadang ini sama Kang Ari, kadang-kadang saya tuh suka pengen berbagi gitu ya, meskipun saya penghasilannya di bawah UMR, tapi saya suka ingin sekali berbagi meskipun tidak banyak Pak Ustaz Diana. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah saya itu akan diterima atau tidak Pak Ustaz?
1: Hatur nuhun. Pasti diterima ibadah itu ya. Tidak ada ibadah yang tidak diterima kecuali ibadahnya yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau ibadah, karena ibadah itu ala suruh pribadi al-butlan hata iya kumad dalil ala amriha. Ada perintah, ada ibadah. Tidak ada perintah, tidak ada ibadah. Nah, itu saja kita pokoknya. Saya ibadah diperintahkan oleh Allah, pasti akan dapat pahala. Kalau ibadahnya tidak diperintahkan oleh Allah, maka tidak dapat pahala. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Yang pasti masih di 101.5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Masih di obsesi obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Api Haji Mumu Sawarna Pak Ustadz ya. Pertarosana kieu naha mendidik anak dan berupaya supaya putra-putri kita teh menjaga ilmu dengan menyekolahkan sampai mendapat gelar supaya bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Nah, apakah upaya tersebut termasuk kategori jihad fisabilillah? Tehilap, salam ka Abah Pak Ustadz Taufik sekeluar sekolah wargi sarang oge ka Abi Haji Gunung Sembung Pak Ustadz.
1: Iya, jadi yang namanya memperjuangkan ilmu itu juga sama jihad fisabilillah. Ya, umpamanya sekarang Abi mau mentransfer ilmu kepada kliennya. Umpamanya di salah satu kecamatan Abi mentransfer ilmu umpamanya Pak Ikem. Non Pak Ikem tadi. Nah, tata cara belajar aktif gitu, barudak belajar aktif. Nah, itu disampaikanlah ilmu tersebut sehingga guru-guru itu memahami. Nah, itu juga termasuk ibadah ya, termasuk jihad fisabilillah. Nah, menyampaikan multisayan atau ilmu tersebut adalah termasuk jihad fisabilillah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM. Ada Ibu Lipur Putra, terus juga ada Kang Sandy di Siliwangi, ada juga Aki Aboy, ada juga Mamah Kokom di Alam Endah Ciwidey. Selamat pagi juga untuk Ibu Ai, ada Kang Dewa juga. Hatur nuhun ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, udah masuk di 0811-222-1015 Pak Ustadz. Ada pertanyaan tentang, oh dari Ibu Ai ini, tentang apa nih, tentang ayat 41 yang tadi, oh surat At-Taubah ya, 41 tadi. Pak Ustadz, apakah ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mengutamakan perjuangan yang udah tadi, udah di ini, udah dijelaskan, meskipun mempunyai keterbatasan tadi sudah dijelaskan ya. Terus juga ada siapa nih, ada Ibu Haja Entin Oni. Aya pertarosan Pak Ustadz, kumaha upami nolongan keluarga mayarkeun anu terdesak gitu tah, tapi teu acan wawartos ka istrina, tapi istrina teh bendu, dugikeun ka teu naros sabar hadinten, tah kumaha eta Pak Ustadz upami kitu, hatur nuhun.
1: Kalau bisa mah jangan dicoba seperti itu. Jadi batulah pagum tunas itu akan mendatangkan bukan kebaikan, justru akan mendatangkan malapetaka. Jadi kecemburuan itu akan datang lebih ke langit gitu ya. Nah, jadi lebih baik bermusyawarah dulu semuanya. Nah, baru setelah musyawarah ada kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan itu boleh faida azam tawakkal ala Allah, bertawakkallah insyaallah ya. Kalau sudah hasil musyawarah, sebelum musyawarah jangan coba-coba karena akan mendatangkan malapetaka. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, ini sama Ibu Inis namanya ya.
1: Iya.
0: Dalam ayat tersebut disebutkan berjuang dengan harta dan jiwa, Pak Ustadz. Nah, apa makna kedua hal tersebut? Hatur nuhun Pak Ustadz Kang Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Berjuang dengan harta, umpamanya begini, aduh saya mah ngurus budak yatim itu bisa, saya meres 10 ribu per bulan gitu kan, saya beli 50 ribu per bulan. Nah, itu juga berjuang dengan harta kekayaan ya. Nah, sekarang berjuang dengan tenaga dan segala macamnya, kita bawa anak yatim itu oleh kita diurus ya. Nah, itu jadi dengan ilmunya, dengan hartanya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Namanya itu pertanyaan terakhir dari pagi hari ini. Pak Ustadz, ada yang sampaikan sebelum kita pamitan di pagi hari ini?
1: Ya, wargi Dahlia, saya undang wargi untuk hadir di pengajian obsesi pagi, yaitu di Masjid Raya Bandung, insya Allah tanggal besok hari Ahad ya, tanggal 3 ya, atau tanggal 5. Tanggal 5 ya.
0: Tanggal 5
1: kami tunggu wargi Dahlia jam 9 pagi di Masjid Raya Bandung. Kita akan munajat. Nah, kemudian nanti kita akan dialog. Nah, dan juga kepada wargi Dahlia yang sudah mendaftarkan diri ingin wisata religi atau rihlah, segera untuk hari itu dilunasan supaya kami bisa pesan bis Gunung Sembungnya ke api ya. Nah, terakhir wargi Dahlia, yuk kita berjihadlah dengan harta kekayaan, berjihadlah dengan tenaga, berjihadlah dengan ilmu, berjihadlah dengan sekemampuan kita. Insyaallah kalau kita sudah ada jihad, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh barokah. Wargi pun perniagaannya dikucuri barokah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah lama meninggalkan kita diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Dan ditempatkan oleh Allah di surga Allah Jannatul Na'im. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Wabtah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzukna fa innaka khairur rasikin. Wahdina wa nazina minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada siapa ini? Ada Ibu Nani di Soreang, hatur nuhun sudah bergabung. Ada Teh Ratih di Batu Jajar juga, selamat bergabung. Kang Asep Dapota juga terima kasih banyak. Teh Santi di Kopo, hatur nuhun Teh Santi. Ibu Cicin juga selamat pagi. Tendes, Kang Iman di Riung Bandung juga sudah bergabung. Ada Kang Akhir di Gunung Puntang. Bu Incum di Majalaya sudah ada, terima kasih banyak. Mama Nisa juga selamat pagi. Bunda Listaratu Onde, Ibu Kokom, hatur nuhun Ibu Kokom. Insyaallah enjing lah di ianya di Auskeun Bertarosana gitu tah. Kalangkung ya, aduh apunten Bu Kokomnya. Ada Ibu Ati juga di Batu Lawang Ciwede, Ibu Cendani, ada Ibu Enjoy juga, terima kasih banyak. Bunda Iswari selamat pagi, Poneng juga selamat pagi, ada Kang Ujang Pecai juga selamat pagi, ada Teh Nia juga di Banjaran, Teh Siti Nurmalia juga selamat pagi, ada Kang Johan juga selamat pagi yang sudah bergabung di 0811-222-1015 wargi Dahlia. Yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM juga selamat pagi. Maaf gak bisa disapa semuanya gitu ya, karena keterbatasan waktu juga gitu wargi Dahlia. Jadi dari surat At-Taubah yang 41 tadi itu kita mendapatkan pelajaran bahwa menjadi seorang muslim bukan hanya tentang melakukan kebaikan ketika keadaan sedang mudah. Allah mengajarkan kita untuk tetap melangkah dalam kebaikan ketika ringan maupun berat wargi Dahlia. Karena terkadang justru ketika keadaan kita sulit, disitulah keikhlasan dan juga kesungguhan kita kepada Allah tuh akan diuji. Nah, tentunya pamit wargi Dahlia. Terima kasih banyak yang sudah menyimak Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Habis ini jangan kemana-mana, karena wargi Dahlia akan ditemani sama Adri di Kopi Dangdut dari jam 6 sampai jam 8 pagi nanti. Temunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia dong. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Barengan Adri nemenin wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pagi pastinya.

ulang tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Yang udah daftar, terima kasih banyak wargi Dahlia. Yang belum daftar, jangan dilama-lamain ya. Segera daftar wargi ya. Langsung datang ke Radio Dahlia hari ini boleh. Dari jam 8 sampai nanti maghriban ya. Wargi hanya datang membawa uang pendaftaran saja. Rp35.000. Langsung bawa pulang kaos dan juga produk sponsornya ya. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober. Mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Siap-siap bergoyang bersama bintang tamu di 56 tahun Dahlia juara. Ada Alam Badukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setiaben, dan masih ada yang kita rahasiakan. Oke? Okay? Pendaftaran hari ini dibuka. Besok kita bakalan jalan-jalan kalau besok mah ya. Hari Sabtu Minggu hadir di Gerbang Tegalega. Sama besok kita mau ke Ciwidey. Asik. Besok Adri siarannya dari Ciwidey besok ya. Kopi Dangdut Dahlia sama Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Ciwidey-nya di Mixu Ciwidey wargi Dahlia ya. Yuk WhatsApp-nya dikirimin buat Adri pagi hari ini.

Febri sapa juga buat Teh Isar sudah hadir ya. Ini biasa pelanggan-pelanggan kita di awal nih, Wargi Dahlia. Ponti mana Ponti? Oh ada-ada. Di awal-awal pasti ada Ponti. Ponti gede bage. Bunda Dinda sampai ketemu besok di Ciwide Bunda. Mamah Lilis juga sampai ketemu besok di Ciwide. Ada Kang Oled dari Pasir Baru Cianjur. Gimana nih orang Cianjur udah siap untuk menggelegarkan 56 tahun dah. Ibu Mano dari Ujung Berung, selamat pagi Ibu Mano. Ibu Enjoy juga sama dari Ujung Berung. Kang Ujang Pecai, pagi ini sudah menyapa juga, terima kasih banyak. Yang lainnya boleh ya WhatsApp-nya dikirimin aja di 0811-222-1015. Di Kopi Dangdut Dahlia, barengan Adri setiap hari Jumat sama hari Sabtu. Sampai nanti jam 8. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

hari Minggu tanggal 11 Oktober mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegal Lega. Sekali lagi ya, pendaftaran masih dibuka ya, jangan sampai di nanti-nanti wargi Dahlia nanti kehabisan kalian. Segerakan ya. Udah gajian bukan? Tanggal 4 September mah udah lah ya, udah pada gajian wargi Dahlia. Waduh, mumpung udah gajian langsung merapat ke Radio Dahlia. Hari ini kita buka juga untuk pendaftaran Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Dari mulai jam 8 pagi ya wargi ya, sampai nanti maghrib. Boleh, Rp35.000 langsung bawa pulang kaosnya, langsung bawa pulang juga produk dari sponsor kita. Mantap. Di sosial media banyak banget ini yang komen ya wargi Dahlia ya. Banyak yang komen. Pendaftaran di Tegal Lega ada nggak Kak Adri? Sabtu dan Minggu kita hadir juga di Tegal Lega ya, di gerbang Otista wargi Dahlia, seberang terminal Tegal Lega Bandung. Oke, hari Sabtu dan hari Minggu. Dan spesial juga di daerah-daerah lainnya, kita dekatkan kalian yang pengen mendaftar besok yang ada di seputaran Ciwidey bisa merapat ke Mixu ya, Mixu Ciwidey yang ada di belokan mau ke alun-alun Ciwidey wargi Dahlia. Oke, terus juga nanti ada tempat-tempat yang lain juga yang bakal kita samperin untuk mendekatkan biar kalian tidak jauh-jauh ya. Gak jauh, yang suka bilang kejauhan ke burang-rang, ya sudah nanti kita samperin kalian, oke? Yang komen di sosial media gak tahu itu akun asli, gak tahu itu akun-akun anonim-anonimnya ya wargi Dahlia, karena biasanya satu orang punya banyak akun. Makanya gak salah kalau nanti ya pemerintah ini akan lebih mengetatkan lagi wargi Dahlia untuk sign up atau pendaftaran akun-akun di sosial media gitu, demi memberantas akun-akun palsu ya. Pemerintah usulkan untuk mendaftar di sosial media ini menggunakan KTP. Benar. IKTP kan fungsinya kemarin itu dibuat demi masyarakat biar nanti bisa itu ya, regulasinya tuh bisa kemana-mana wargi Dahlia ya, bisa untuk pendaftaran apa ini itu gitu kan. Nah termasuk nanti untuk digital juga nih, sosial media kita juga harus menggunakan KTP sepertinya wargi Dahlia ya. Pemerintah saat ini tengah mengkaji aturan baru guna menekan angka penyebaran hoax, disinformasi, hingga kasus penipuan yang biasanya sering menjerat pengguna sosial media ini. Akun penipuan berupa love scam ya, investasi-investasi bodong ya wargi Dahlia ya. Makanya sepertinya ini bagus juga untuk diseriuskan. Pertanyaan Adri sekarang, wargi Dahlia punya berapa akun? Elisti Ziran punya berapa akun di TikTok? Ini yang ada di TikTok ini, mumpung lagi pada nonton ya. Tesi TJ ada berapa akun Tesi TJ? Tenilam juga nih ya, kayaknya banyak di akunnya ya. Aduh. Satu aja ya wargi Dahlia, satu aja susah mau nambahin followers. Apalagi punya banyak akun ya. Neneng Jebret punya satu katanya. Teli Sisiran juga TikTok baru satu. Baru satu. Berarti akan ada 2, 3, 4, 5 ya. Aduh. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang ada di TikTok. Selamat menikmati kopi dangdut Dahlia. Uti Nenek. Selamat pagi Nenek Uti. Ya Nenek Uti yang ada di Kopo. Neneng Jebret makasih mawarnya. Bunda Disha. Ada Mamih juga ini. Mamih 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat menikmati kopi dangdut Dahlia ya. Bibi Lung, sudah menyapa Adri lewat WhatsApp kalau Bibi Lung. Besok merapat ya, ke Mixu ya. Bibi Lung ya. Tedenok dari Baraja, halo Tedenok. Mbak Is dari Cibaduyut. Dia sudah daftar sombong ya, difotoin wargi Dahlia. Daftar berapa ini? Banyak sekali. Mbak Is, terima kasih banyak sudah mendaftar. Sampai ketemu nanti tanggal 11 Oktober ya di Tegal Lega ya. Terna dari Cibagalogirang menyapa. Goyang buat Tombek, Teangse Ajeng Karisma Santi, Mang Atang, gocenya buat Kak Adri. Aman Abadi yang ada di Jatinangor juga, selamat pagi Aman Abadi. Pengen goyangnya buat semua wargi Dahlia, gocenya buat Kak Adri, sehat selalu, amin. Teesa dari Kacapiring, halo Teesa. Teh Ros juga menyapa, Teh Ros ya dari Sinangsari Munjul. Ada Dewi dari Pasir Koja pagi ini menyapa juga, terima kasih banyak. Asik. Yang mau telepon tahan dulu.
Nanti teleponnya Adri undang lewat WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga di 73028 serta di 73117010.

0: Diego, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja.

Dahlia pastinya, wargi Dahlia. Bareng-bareng kita menuju 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Tinggal 37 hari lagi ya, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi kita bakal gelegarkan lagi lapangan Tegalega Bandung bersama Alam Badukun. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada bintang tamu lainnya ya. Semoga wargi Dahlia yang berharap pengen umroh di 56 tahun Dahlia kali ini bisa menang satu paket umroh sebagai hadiah utamanya. Selain itu ada 2 motor matic juga, ada 1 sepeda listrik juga, serta ada uang tunai puluhan juta rupiah. Seru ya, segera daftar yang belum daftar. Hanya Rp35.000 langsung bawa pulang kaos dan juga produk dari sponsor, juga tiket untuk ininya ya, untuk door prize-nya wargi Dahlia. Yang sudah punya tiket jangan lupa diisi tiketnya di rumah, jangan sampai kosong. Nanti kalau kecabut nanti door prize-nya kan kita enak wargi Dahlia ya, ada namanya, ada nomor teleponnya gitu. Diisi ya kuponnya ya. Tulisannya yang bagus yang bisa dibaca oleh manusia. Ya kan? Jangan ceker ayam. Kalau ceker ayam kan dibacanya bisanya sama ayam doang wargi Dahlia. Telilis Septiani sudah daftar, Telilis. Ada Ipey Kalem juga menyapa Adri. Belinya di mana, Kak Adri? Belinya di Radio Dahlia dong. Ya, Jalan Murangrang nomor 28 Bandung. Besok kita hadir di Ciwidey dan juga di Gerbang Tegalega. Di hari Sabtu, hari Minggu juga sama hadir di Gerbang Tegalega Bandung ya. Hari Minggu ada di Tegalega? Ada. Sabtu Minggu ada di Tegalega, wargi Dahlia. Kemarau terasa banget ini ya wargi Dahlia ya. Sudah mulai banyak nyamuk-nyamuk nacikal. Di rumah wargi Dahlia banyak nyamuk gak? Nyamuk-nyamuk nacikal mulai berkeliaran. Apalagi kalau udah sore-sore wargi Dahlia. Waduh, kemarau-kemarau seperti biasa ya. Dan salah satu yang dihimbau juga selama kemarau ini sama Gubernur Jawa Barat KDM wargi Dahlia adalah, beliau melarang untuk pendakian ke gunung. Ya, wargi Dahlia yang hobi mendaki-daki gunung, ini jangan dulu wargi Dahlia. Selama musim kemarau ini jangan dulu. Alasannya kenapa? Karena dengan aktivitas pendakian di gunung, ya, dan juga di hutan wilayah Jawa Barat selama musim kemarau ini, wargi Dahlia biasanya itu kan aktivitasnya suka ada nyala-nyalain api gitu, ya kan? Buat masak air, masak apalah, ya wargi Dahlia ya. Nah itu dikhawatirkan akan memicu kebakaran hutan, wargi Dahlia. Jadi mungkin banyak yang kita belum tahu ya, selama kemarau ini ternyata di Jawa

0: Jawa Barat ini wargi Dahlia sudah banyak sekali kejadian kebakaran hutan gitu. Sampai 31 Agustus 2026 dari seluas hutan 228,7 hektar ya wargi Dahlia ya. Kebakaran banyak terjadi di hutan-hutan ini ya. Dan itu yang membuat akhirnya ada himbauan untuk melarang dulu pendakian-pendakian ke gunung dan juga ke hutan wargi Dahlia. Takutnya nanti semakin memicu kebakaran-kebakaran hutan. Gak mau kan kita kayak Kalimantan ya wargi Dahlia ya. Kebakarannya sampai menyusahkan warga, gak cuma di Kalimantan tapi juga sampai ke luar negeri asap-asapnya ya. Yang mau telepon boleh, ayo gaskeun. Lewat WhatsApp-nya boleh di 0811-222-1015 wargi Dahlia, atau bisa lewat line telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Ada siapakah kira-kira ini? Halo, kok bidang gede Dahlia?
1: Asyik atau goyang!
0: Digoyang Cicalengka.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dan tut. Hey!
0: Dano. Mantap. Lagi di mana Dano?
1: Biasa we kadi.
0: Pom bensin. Oh, lagi di jalan. OTW.
1: Cari duit.
0: Iya, mantap. Goyang mantap. Buat siapa, Dano?
1: Digoyang sama Kang Oka Adrinya, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak juga. Banyak segalana.
0: Amin.

0: joy budak di nama Bali nama Balilit mama Tri Acong nato akibar Andy Atiting imam saja mengirit sang Eden berdasar asa daya nawar kita ya kari
1: gocinnya buat siapa gocin
0: nama tonggo warga kita biasa kita nggak sabar aja kita kumpul
1: asik di tegal-lega. Udah daftar emang iya udah daftar emang mantap makasih banyak ya Dano ya amin pantang radio
0: Au.
1: Kopi dangdut Dahlia.
2: Asik aku. Tuang
1: Langsung kita bergoyang bersama.

0: Sofia.
1: Masuk sekarang.
0: Ini bisa masuk ini jagoan. Ayo, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Santi.
1: Iya.
0: Mau goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Kak Adri duluan ya. Semoga saya selalu banyak bersinya banyak segala-galanya Kak Adri ya.
0: Amin.
1: Selamat terus ya. Nanti kita ketemu lagi ya di TG ya.
0: Siap.
1: Buat barusan ya Danu, Iman, Genta, Rocky, Tonti, Parijal, Tokyo, Pantas Sabaro, Abu, Kema, Evo, Ridwan, Cicalengka, Iwan Cicalengka ya, Heri Pasko, Nenek Putri Yunus, Usin Sani, Wisiba, Eta Tuger, Isar, Wauci, Nado, Yangse, Umira, Umiuna, Nenek Isa, Yati Koko, Eli, Erni Katapang ya, Bu Eha, Bu Leha, Bu Eli, Bu Iya, Memangiri Sunda Linca, Nana Setia Budi, Cuci Subuntu, Ani Sumugi, Dua Ani, Dewi Pasko, Erik, Bu Ani, Haji Ani ya, Bunda Sarah, Dedi Cicalengka, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Dapat salam dari Kang Dadan, Uci Parfum, Teh Santi Kopo.
1: Oh iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, Kang Dadan menyapa dari TikTok, Kang Dadan ya. Oh, Kang iya, Dadan kan nelpon, Kang Dadan. Ya. Teh Santi, makasih udah telepon ya.
1: Iya, sama-sama, Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng dahulu ya, enak-enak, Pak Tami. Asik,
0: goyang. Goyang balik, hatur nuhun. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia, asik atuh. Go, go, go, go, ya.

0: Udah sarapan?
1: Udah.
0: Sugi, Sugi teh ai sarapan apa?
1: Sarapan bubur di Sangu.
0: Asik. Biar gak makan lagi sampai malam kayaknya ya itu mah ya. Teh ai goyang buat siapa pagi ini teh ai?
1: Buat Sari duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat tugas sampai tuntas buat yang barusan, Teh Santi sama Danu, buat Teh Unik, Rini Oting sama Kang Datangnya, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep, Mamski, Teh Cibai, Maisar, Wauci, Zenri, Dagopin, Mama Hiati Jamu, Abah Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimahi, Bunda Yase, Kang Wan. Salam dari Kang Wan, Kak Adri.
0: Kang Wan, lagi panteng gak Kang Wan?
1: Herman, Ponti, dari Cibiru, Teh Eli, Dua Ay, Mr. Ius, Mama Lilis, Kang Ade, Mang Nana, Bunda Dinda, Erni Katapang, Kang Warhija, Bunda Fatih, Mama Jidan Jikri, Bu Aam, Teh Om, Teh Nado, buat semua
0: siapa
1: warga
0: lagi?
1: Dan dia juga.
0: Baik. Gocin buat siapa? Gocin
1: buat Kadri sama Kang Air aja ya.
0: Makasih banyak Teh Sugi.
1: Sama-sama,
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pernah go-go-go-go ya.
0: Goyang balik Teh Ayu, atur nuhun. Yang lainnya nanti wargi Dahlia, semoga Adri bisa angkat lagi teleponnya ya. Ibu Tati, selamat pagi Bu Tati alias Bu Empoy, situ Patenggang di Goya.

0: kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri. Sekarang jam 7 pagi.
1: Go go goyang goyang sik asik
0: sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan

dilakukan karena adanya proyek rehabilitasi jembatan. Pengendara disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Geraha Puspa dan Sersan Bajuri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan aturan baru yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Pelanggan nantinya harus diberikan pilihan seperti memperpanjang masa berlaku, memindahkan manfaat, menerima kompensasi, atau mendapatkan pengembalian dana.

0: waktu 9 hari. Laga tandang Persija Jakarta pada 12 September, kemudian bertandang ke Korea Selatan melawan FC Seoul pada 16 September, dan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September. Pelatih Igor Tolik mengaku belum terpikir untuk meminta perubahan jadwal pada LIB. Pihaknya yakin bahwa Persib Bandung mampu melakoni jadwal padat tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.